0: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. Gerakan Pramuka merupakan organisasi pendidikan non-formal yang memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai-nilai luhur bangsa. Pernyataan tersebut disampaikan Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA selaku Ketua Majelis Pembimbing Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sragen dalam acara upacara penutupan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun 2026 yang digelar di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, Senin 27 Juli 2026. Mengusung slogan Lentera, lengkapi pengalaman, tebar pelajaran, raih prestasi. Kegiatan tersebut menjadi ajang pembinaan karakter sekaligus peningkatan keterampilan bagi pramuka penegak dan pandega sekabupaten Sragen. Lebih lanjut, Bupati mengatakan, kegiatan Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 tahun 2026 merupakan salah satu wujud nyata komitmen Kuartir Cabang Sragen dalam menghadirkan pendidikan kepramukaan yang adaptif, berkualitas, dan bermakna. Kegiatan tersebut tidak sekedar mengasah keterampilan teknis, tetapi juga menjadi sarana menggali potensi diri, menambah wawasan, melestarikan budaya lokal, menggunakan teknologi secara bijak, serta memperkuat kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan.
1: Gerakan Pramuka memiliki peran strategis dalam membentuk generasi muda yang berkarakter, berintegritas, berjiwa kepemimpinan, serta memiliki kecintaan yang kokoh terhadap bangsa dan negara. Melalui pendidikan kepramukaan, para anggota dibentuk menjadi pribadi yang beriman, berakhlak mulia, mandiri, disiplin, dan siap menghadapi tantangan zaman berlandaskan nilai luhur bangsa. Sebagai ujung tombak pendidikan pramuka, gugus depan melalui kamabikus dan pembinaan terus inovasi menyajikan kegiatan yang mendidik, menarik, dan relevan bagi peserta didik tanpa mengabaikan prinsip dasar serta metode kepramukaan. Penyelenggaraan Lintas Alam Bumi Sukawati 11 tahun 2026 menjadi bukti kemampuan gerakan pramuka di Kabupaten Sragen dalam membentuk generasi muda yang mandiri, kreatif, tangguh, dan berjiwa patriotik. Lewat ajang ini, tidak hanya keahlian teknis kepramukaan yang makin terasa, tetapi juga nilai kearifan lokal, budaya, teknologi, dan tali persaudaraan serta silaturahim antar gugus depan kian erat terjalin.
0: Upacara penutupan diikuti sekitar 384 peserta selama 3 hari, tanggal 25 hingga 27 Juli 2026, para peserta menempuh penjelajahan sejauh kurang lebih 30 km dengan rute dimulai dari lapangan Desa Gebang, Kecamatan Masaran, transit di lapangan Desa Mojokerto, Kecamatan Kedawung, dan berakhir di Bumi Perkemahan Kibalak, Kecamatan Karangmalang. Pada Lintas Alam Bumi Sukawati ke-11 Kuartir Cabang Kuarcap Sragen tahun ini, SMK Negeri 2 Sragen berhasil meraih gelar juara umum. Sementara penghargaan Dewan Ambalan Penegak Tergiat diraih oleh SMA Negeri 1 Sragen.
2: Kumpul Bocah Festival menjadi puncak peringatan Hari Anak Nasional 2026 tingkat Kabupaten Sragen. Kegiatan yang dihelat pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak PPKB PPPA Kabupaten Sragen bersama Forum Anak Sukawati, Forasi Kabupaten Sragen dilaksanakan Sabtu 25 Juli 2026 di Pendopo Sumonegaran Rumah Dinas Bupati Sragen. Ketua Panitia dari Forasi Kabupaten Sragen, Naufa Ulia Dewantari menjelaskan, peringatan tahun ini mengusung tema Sayang Anak, Lindungi dan Bangun Masa Depan. Dengan tujuan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, sekaligus membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi anak. Kegiatan Diikuti 500 orang peserta, terdiri dari anak-anak beserta orang tua atau pendamping dan tamu undangan lainnya.
3: Tujuan kegiatan meningkatkan pentingnya pemenuhan hak anak, perlindungan anak, memberikan ruang aman bagi anak untuk berekspresi, menyuarakan pendapat, mewujudkan Kabupaten Sragen sebagai kabupaten layak anak, membangun sinergi kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat dalam menciptakan lingkungan aman bagi anak. Kegiatan ini dihadiri oleh 150 anak serta 150 pendamping serta tamu undangan, total peserta 500 orang. Kehadiran Bapak Bupati beserta Ibu pada hari ini merupakan bentuk dukungan dan kepedulian pemerintah daerah kepada anak-anak di Kabupaten Sragen. Sesuai dengan tema besar kita hari ini, mari wujudkan komitmen nyata untuk memastikan Kabupaten Sragen terus bertumbuh menjadi rumah yang aman, ramah, dan penuh ruang bagi kreativitas anak. Tugas kita bersama untuk memastikan pondasi mereka kokoh lewat kasih sayang dan perlindungan. Harapan kami, semangat Hari Anak Nasional ini terus hidup, anak Sragen terlindungi, didengar, dan menjadi generasi yang maju.
2: Sementara Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA menegaskan, setiap anak memiliki bakat dan potensi yang harus didukung agar dapat berkembang sesuai karakter masing-masing. Seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab untuk menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman bagi anak. Bupati mengajak seluruh pihak bersama-sama mewujudkan lingkungan di Kabupaten Sragen bebas dari perundungan, sensitif terhadap isu gender, dan terbebas dari segala bentuk kekerasan.
4: Alhamdulillah, acara peringatan Hari Anak kali ini lebih meriah, lebih mengedepankan nuansa anak. Benar-benar yang merayakan Hari Anak itu adalah anak-anak kita. Tadi mereka menampilkan atraksi-atraksi yang menarik, mulai dari tari, lalu ada drama juga boneka gitu. Nah, tentu harapan kita dengan momentum Hari Anak ini, anak-anak di Kabupaten Sragen tumbuh sesuai dengan bakatnya masing-masing. Tumbuh dengan minatnya masing-masing untuk mereka menghebat sesuai dengan karakternya masing-masing. Yang kedua, kita ciptakan lingkungan yang ramah anak ya. Lingkungan yang tidak ada bullying, lingkungan yang sensitif gender, lingkungan yang jauh dari berbagai bentuk kekerasan. Karena ini salah satu PR kita semua untuk menciptakan lingkungan yang ramah anak. Yang ketiga, tentu kita mendukung berbagai upaya untuk memastikan anak-anak kita benar-benar menjadi pewaris masa depan yang hebat, menyongsong di masa yang akan datang.
0: Pendidikan karakter terus menjadi perhatian dalam dunia pendidikan di Kabupaten Sragen. Salah satu upaya yang dilakukan, yakni melalui pembelajaran muatan lokal bahasa Jawa yang dinilai memiliki peran penting dalam membentuk karakter peserta didik sejak usia dini. Ketua Musyawarah Guru Mata Pelajaran MGMP Bahasa Jawa, Jenjang SMP Kabupaten Sragen, Joko Suwito SHSPD MPD, saat ditemui reporter Radio Buana Asri Sragen menyampaikan, mata pelajaran Bahasa Jawa tidak hanya mengajarkan kemampuan berbahasa, tetapi juga menanamkan nilai-nilai luhur budaya Jawa. Di dalamnya terdapat pembelajaran mengenai pitutur luhur, unggah-ungguh, etika, serta tata krama yang menjadi bekal penting dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, penanaman nilai-nilai tersebut sejak dini diharapkan mampu membentuk generasi yang memiliki karakter positif, sopan santun, serta mampu menghormati sesama. Pendidikan karakter melalui bahasa Jawa juga menjadi bagian dari upaya mendukung pembentukan generasi yang berakhlak baik di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Sragen. Dengan pembiasaan nilai-nilai budaya dan etika melalui proses pembelajaran di sekolah, diharapkan para peserta didik tidak hanya unggul dalam bidang akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat sebagai bekal menghadapi kehidupan di masa depan.
5: Pada prinsipnya, mekaten pendidikan karakter utama dari anak didik kita, terutama di Provinsi Jawa Tengah Kabupaten Sragen, salah satunya adalah dari mapel kami, yang di dalamnya sebenarnya terdapat pitutur luhur, unggah-ungguh, terus etika-etika dan sebagainya. Dan menika kalau kita tanamkan sejak diri pada anak-anak, berharap ke depan anak-anak menjadi dan memiliki karakter positif untuk kelangsungan hidupnya.
2: Federasi Panjat Tebing Indonesia FPTI Kabupaten Sragen siap sukseskan pelaksanaan Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda Panjat Tebing Kabupaten Sragen tahun 2026. Ketua Panitia Popda 2026 Cabang Panjat Tebing Kabupaten Sragen, Endang Sri Rejeki menjelaskan, menurut rencana, kegiatan dilaksanakan Sabtu, 1 Agustus 2026 di venue Panjat Tebing Gedung Olahraga Gor Diponegoro Sragen mulai pukul 8 waktu Indonesia Barat sampai selesai. Kategori lomba meliputi Lead Putra Putri dan Speed Putra Putri. Dengan ketentuan, tahun kelahiran SD maksimal 2014, SMP maksimal 2011, dan SMA maksimal 2008. Bersekolah di wilayah Kabupaten Sragen, untuk jenjang SMP dan SMA dapat mengikuti hingga 2 kategori. Setiap kategori boleh mengirimkan lebih dari 2 orang, serta wajib membawa surat keterangan siswa dari sekolah pada waktu daftar ulang. Sementara, pendaftaran dapat diakses melalui link bit.ly/daftar-popda-panjat. Diharapkan, kegiatan dapat menjadi wadah positif untuk menggali potensi dan bakat siswa di bidang olahraga, khususnya panjat tebing, serta mampu melahirkan atlet-atlet muda berbakat yang dapat mengharumkan nama Kabupaten Sragen di tingkat yang lebih tinggi.
6: Harapan kami sebagai panitia penyelenggara agar mendapatkan bibit-bibit yang berkualitas dari panjat tebing Sragen sendiri khususnya, dan untuk lebih memasyarakatkan olahraga panjat tebing ini di kalangan pelajar Sragen dan masyarakat Sragen pada umumnya juga.
0: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
7: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar. Salam jumpa di Info Pagi dari 94,7 Buana Asri FM, Radio Ulbi Kabupaten Sragen. Pada pagi hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026. Bersama saya Diana Arjona akan menemani Anda sampai nanti pukul 8 pagi dengan informasi dan kabar terkini dan tentunya inspiratif yang telah dipersiapkan oleh tim redaksi kami. Mitra Buana dan saudara pendengar, sebelum kita ke berita pertama, tentunya siaran ini dipancarluaskan langsung dari Jalan Veteran 21 Sragen yang merupakan studio utama kami. Dan bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita tentunya di 94,7 MHz, juga di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar pertama, tapi ada yang mau lewat dulu. Ada Very Close dengan Lu Kenal Veronica Ku.

Citra Buana. Lu kenal Veronica Go dari Very Clue untuk Anda yang sudah menampilkan karyanya dan sempat viral di media medsos. Mitra Buana dan sudah mendengar kabar kita pertama datang dari dunia pendidikan. Sebanyak 86 guru SD dan SMP di Sragen kena sanksi karena terlambat presensi. Kabar ini dilansir dari solopos.espos.id. Sebelumnya saya akan menyapa dulu teman saya Mas Tri Rahayu dari Solopos. Selamat pagi Mas, selamat beraktivitas. Mitra Buana, disiplin merupakan salah satu fondasi utama dalam pelayanan publik. Sebagai aparatur sipil negara, ketepatan waktu menjadi bagian dari tanggung jawab yang harus dijaga. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sragen memberikan pembinaan kepada 86 guru ASN jenjang SD SMP karena berulang kali terlambat melakukan presensi melalui aplikasi Sakti. Sejumlah tersebut terdiri dari 41 guru SD dan 45 guru SMP.

Sebagai bentuk pembinaan, seluruh guru mengikuti apel pagi di kantor Disdikbud Sragen. Guru yang sudah dua kali terlambat juga diminta membuat surat pernyataan bermaterai sebagai komitmen untuk tidak mengulangi pelanggaran. Sekretaris Disdikbud Sragen Sukisno menjelaskan bahwa sanksi yang diberikan masih berupa pembinaan. Sedangkan Kepala Bidang Pembinaan SMP Mufarid Wadzi mengatakan sebagian besar keterlambatan hanya berlangsung sekitar 3 hingga 5 menit. Namun demikian, sistem presensi elektronik tetap mencatat setiap keterlambatan sehingga menjadi bagian dari evaluasi di disiplin ASN. Disdikbud menegaskan apabila pelanggaran terus berulang, maka sanksi akan diberikan sesuai ketentuan disiplin aparatur sipil negara. Mitra Buana, kebijakan ini diharapkan menjadi pengingat bahwa disiplin bukan sekedar soal absensi, tetapi juga bagian dari integritas seorang pendidik sebagai teladan bagi anak didiknya.

0: Mitra Buana, menurut Anda apakah sistem presensi digital ini mampu meningkatkan disiplin pegawai? Silakan berbagi pendapat bersama kami. Anda bisa WA di WA kami seperti biasa itu, karena menurut kita kedisiplinan bukan hanya soal hadir tepat waktu, tetapi juga membangun budaya kinerja yang profesional. Mitra Buana dan saudara pendengar, kita akan ke kabar berikutnya. Tapi ada pariwara yang akan hadir. Ada Surya Motor untuk Anda. Bila Anda membutuhkan sepeda motor baru, Surya Motor untuk Anda.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Mitra Buana dan sudah mendengar, kabar kita selanjutnya masih dari dunia pendidikan. Inspirasi baru guru RA dan BA Sragen di awal tahun ajaran. Mitra Buana memasuki tahun ajaran baru sebanyak 485 kepala dan guru RA, Raudatul Anfal dan BA Bustanul Anfal se Kabupaten Sragen mengikuti kegiatan pembinaan, memperkenalkan Bunda RA serta workshop paper game yang diselenggarakan oleh pimpinan daerah IGRA Kabupaten Sragen di gedung IPHI Sragen, Senin 27 Juli 2026.

Bersumber dari Instagram kankemenak.sragen, Mitra Buana dan Saudara Pendengar, RA atau Raudatul Anfal merupakan lembaga pendidikan anak usia dini berciri khas Islam yang berada di bawah pembinaan Kementerian Agama. Sementara Bustanul Anfal atau BA adalah satu pendidikan setara RA yang menyelenggarakan pendidikan bagi anak usia dini dengan penanaman nilai-nilai keislaman sebagai dasar pembentukan karakter yang diselenggarakan oleh yayasan ataupun persyarikatan yang berdasarkan tentang keislaman. Kegiatan diawali dengan penampilan tari Betawi dari perwakilan guru RA dan BA, dilanjutkan laporan Ketua PD IGRA Kabupaten Sragen Sri Wayuni serta sambutan kasih pendidikan Madrasah Wiono yang mengajak seluruh guru menerapkan semangat ceria, yaitu cekatan, responsif, inovatif, dan adaptif dalam memberikan layanan pendidikan. Pembinaan kemudian disampaikan langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sragen, Haji Faturrahman, dalam pertemuan pertamanya bersama seluruh kepala dan guru RABA sejak menjabat. Ia menegaskan pentingnya penerapan 5 budaya kerja Kementerian Agama sebagai landasan untuk meningkatkan kualitas layanan, yaitu

Ini diharapkan lahir semangat baru dan kreativitas baru dari para pendidik RA dan BA dalam menciptakan proses belajar yang berkualitas sehingga mampu mendukung tumbuh kembang anak secara optimal sejak usia dini.

Mitra Buana, mari kita bersama mendukung peningkatan mutu pendidikan anak usia dini dengan memberikan ruang belajar yang aman, menyenangkan, dan penuh kasih sayang. Peran guru, orang tua, dan masyarakat sangat penting dalam membentuk generasi yang cerdas, berakhlak mulia, serta siap menghadapi masa depan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin rame saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Mitra Buana dan sudah benar Anda masih bersama kami dari 94,7 MHz Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pagi ini kita di Info Pagi. Setelah kita dari dunia pendidikan, kita beralih ke informasi lainnya. Kali ini datang dari PG Mojo. Dilansir dari solopos.espos.id, PG Mojo Sragen siapkan langkah atasi langes dan limbah. Mitra Buana Manajemen Pabrik Gula Mojo Sragen menyiapkan berbagai langkah perbaikan sebagai respon atas somasi terbuka yang disampaikan Pusat Bantuan Hukum Radi Kabupaten Sragen terkait persoalan polusi langes dan limbah cair. Manajer Teknik PG Mojo Sragen Edi Sugihandoyo menyampaikan bahwa manajemen berkomitmen menindaklanjuti berbagai aspirasi masyarakat. Menurutnya, meningkatnya polusi langes pada musim giling tahun ini dipengaruhi kondisi cuaca yang lebih kering sehingga partikel lebih mudah berterbangan dibandingkan saat musim penghujan. Walaupun kapasitas produksi pabrik masih berada dalam batas aman secara teknis, manajemen mengakui dampak lingkungan masih dirasakan oleh masyarakat. Atas kondisi tersebut, PG Mojo menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat yang terdampak. Dalam jangka pendek, perusahaan akan melakukan penyetelan ulang peralatan, kemudian mendatangkan tenaga ahli untuk mengoptimalkan alat penyaring emisi atau elektrostatik precipitator, dan sekaligus meningkatkan efektivitas sistem tersebut. Sementara untuk jangka panjang, PG Mojo akan mengusulkan penambahan sistem penyaringan emisi kepada kantor pusat PT Sinergi Gula Nusantara agar emisi langes semakin berkurang. Mengenai limbah cair, pihak manajemen menjelaskan bahwa penyaluran limbah selama ini juga dilakukan atas permintaan sebagian petani karena dinilai bermanfaat untuk menyuburkan lahan pertanian. Selain itu, PG Mojo membuka ruang dialog publik dengan masyarakat dan akan terus berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen guna meminimalkan dampak terhadap lingkungan maupun kesehatan warga. Harapannya solusi terbaik dapat dicapai tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat maupun para petani tebu.

Mitra Buanas, setiap persoalan akan lebih mudah diselesaikan apabila semua pihak bersedia untuk duduk bersama, saling mendengar dan mencari solusi. Disiplin, tanggung jawab, serta komunikasi yang baik merupakan modal penting untuk membangun pelayanan publik dan dunia usaha yang semakin berkualitas. Mari kita mulai hari ini dengan semangat memberikan manfaat bagi sesama.

Mitra Buana dan saudara pendengar, tak terasa kebersamaan kita di program Info Pagi sudah sampai di penghujung acara. Terima kasih kepada Mitra Buana yang telah setia mendengarkan siaran kami di pagi hari ini. Saya Diana Harjono pamit undur diri. Tetap stay tune ya di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Anda juga dapat menikmati siaran kami secara streaming di www.lppl.buanaasri.com. Akhir kata, orang yang hebat bukan hanya yang memiliki ilmu, tetapi juga yang mampu mengubah ilmu menjadi tanggung jawab, disiplin, dan manfaat bagi sesama. Saya Dina Harjono, mengucapkan terima kasih. Dan yuk, greng.

0: Pak, penebas kok nyekeli Malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi Malaine dudu gabai.
0: Lah Malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete, lan metu bareng apa ora? Yen Malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabai ki mesti apik.
0: Yalah, ben Malaine ki rapet lan seragam, ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng toko Abdi Tani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen, toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen, toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen, toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telah panjenengan.

0: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
1: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
0: Lah malaine dikapake, Pak?
1: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
0: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
1: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. KCC Astro spesial padi dan jagung. Saged kapundhut dateng Toko Abritani, ngajeng pasar Paldaplang, Rampal, Sragen. Toko Wijayatani, 450 meter, sakilenipun kantor desa Japoh, Jenar, Sragen. Toko Karyaman Nunggal, 500 meter, sakidulipun pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro, 650 meter, sakwetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Tani Jaya 3, 120 meter, sakleripun Gapuro, Jengglong, Mojo, Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
4: Selamat pagi Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali di 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.seragen.com. Pada kesempatan hari ini Rabu 29 Juli 2026 pukul 8 waktu Indonesia Barat, kita ikuti mimbar agama Buddha. Dan pada kesempatan hari ini bersama dengan Pandita R. Agus Priyono yang akan menyampaikan pada mimbar agama Buddha pagi ini, mengambil tema lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Kami yang bertugas mengucapkan selamat pagi dan selamat mengikuti.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
2: Nelayan of Java Manor.

Selamat pagi, Namo Buddhaya, Namyo Horing Kikyo. Masih bersama saya, Pandita Madya R. Agus Priyono di Radio Buana Asri Sragen untuk menyampaikan mimbar agama Buddha. Pada kali ini saya akan menyampaikan materi lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Karena di dalam agama Buddha, Buddha itu bukan hanya satu. Buddha itu ada banyak. Karena tujuan sebagai penganut Buddha itu lahir ya untuk menjadi Buddha. Jadi pada sesi kali ini saya mau menyampaikan tentang salah satu Buddha Siddhartha Gautama, riwayat lahirnya Buddha Siddhartha Gautama. Jadi menurut tradisi Buddhis, Siddhartha Gautama itu lahir sekitar abad ke-6 hingga ke-5 sebelum Masehi, tepatnya di Taman Lumbini yang kini berada di Nepal. Beliau berasal dari suku Sakya. Ayahnya adalah Raja Suddhodana dan ibunya adalah Ratu Maya. Setelah kelahiran putranya, raja dari kerajaan Kapilavastu, jadi di India, yaitu Prabu Suddhodana, memanggil para Brahmana dan ahli nujum untuk meramalkan masa depan putranya. Karena ia ingin kerajaan yang dipimpin bisa diteruskan oleh putranya tersebut. Dia ingin mewariskan tahtanya kepada putranya. Tokoh yang paling terkenal di antara mereka adalah Asita, seorang resi tua yang datang ke istana yang telah melihat pertanda yang luar biasa dari kelahiran putra Prabu Suddhodana tersebut. Salah satu yang dilihatnya adalah dalam penerawangannya itu akan lahir seorang raja dunia atau Cakravatin. Yang dia lihat kedua adalah ada seorang Buddha yang tercerahkan jika meninggalkan kehidupan dan kemewahan istana dan akan menjadi pertapa. Asita kemudian menangis. Bukan karena ramalannya buruk, tapi karena ia sudah tua. Dan ia menyadari hidupnya tak lama lagi dan ia tidak akan bisa mendengarkan ceramah Sang Buddha yang kelak akan disampaikannya. Saat itu ada 8 Brahmana yang diundang untuk membaca pada tanda-tanda bayi Siddhartha. 7 di antaranya mengatakan ada 2 kemungkinan. Siddhartha akan menjadi raja agung, raja dunia, atau akan menjadi Buddha. Sedangkan ada Brahmana termuda, yaitu namanya Kondana. Dengan yakin menyatakan bahwa Siddhartha pasti akan menjadi Buddha. Dan kelak Kondana akan menjadi murid pertama dari Buddha yang akan mencapai pencerahan setelah mendengar khotbah dari Buddha Siddhartha Gautama. Tentunya sang raja sedih bahwa anaknya tidak bisa meneruskan istana raja yang selama ini ia pimpin. Maka itu berbagai cara ia lakukan agar anaknya bisa meneruskan tahta kerajaan yang ia pimpin. Termasuk ia memberi kemewahan dan semua yang diinginkan oleh anak semata wayangnya, dari mulai makanan dan semua kebutuhan kehidupan dia cukupi, dan juga jodoh pun ia carikan. Setelah dewasa ia dijodohkan oleh seorang putri yang sangat cantik untuknya. Bahkan Sang Prabu melindungi istana dengan bangunan tinggi agar anaknya tidak semudah itu keluar dari istana. Namun
hidup tak bisa lari dari karma. Karena karma itu adalah akibat dari sebab yang dibuat oleh perilaku manusia. Benar apa yang dikatakan para Brahmana dan ahli nujum. Saat ia dewasa, ia bersama Chana. Chana ini adalah kusir kerajaan Kapila Vastu. Pada saat ada ulang tahun kerajaan, dia mengajak Chana keluar kerajaan, dia keluar istana. Dan pada saat Siddhartha Gautama keluar istana, ia melihat kenyataan hidup bahwa manusia bisa mengalami penderitaan. Salah satu penderitaan yang dia lihat pertama adalah dia melihat penderitaan sebagai orang tua. Saat itu tuh ada seorang tua yang memegang tongkat dan dia tidak tahu. Dia tanya kepada Chana, "Chana, kenapa orang tua itu kakinya tiga?" "Mohon maaf Baginda Raja Pangeran, dia kakinya bukan tiga, tapi dia adalah orang tua yang sudah tidak mampu menahan tubuhnya. Dia sudah kehilangan keseimbangannya, sehingga dia membutuhkan alat bantu untuk berjalan." "Berarti menderita orang tua itu, Chana?" "Ya." "Apakah saya juga bisa seperti itu?" "Bisa, Pangeran. Dan semua orang akan mengalami penderitaan sama seperti itu saat usianya tua." Dia mulai mikir, "Oh, jadi saya juga bisa menderita seperti orang itu." Lalu ia berjalan lagi bersama Chana mengelilingi daerah istana. Yang kedua, dia melihat orang yang menderita karena sakit. Dia tanya lagi kepada Chana, "Chana, itu kenapa orang itu kok begitu sedih? Kakinya bisa gak ada satu, tangannya juga bisa lepas. Itu apa?" Zaman itu mungkin dia sakit lepra yang gampang sekali sendi-sendinya dimakan bakteri sehingga lepas. Terus Chana menjawab, "Pangeran, itu adalah orang yang sakit." "Jadi manusia bisa sakit, Chana?" "Bisa, Pangeran." "Saya juga bisa seperti orang tersebut yang sakit?" "Bisa. Semua orang pasti akan mengalami penderitaan sakit seperti itu." Dia mulai sedih lagi. Dan setelah dia melanjutkan perjalanan, dia melihat orang-orang yang bersedih, melihat orang-orang yang menangis beramai-ramai. Dia tanya lagi kepada Chana, "Chana, itu apa? Itu pawe apa? Rombongan apa? Kok banyak orang yang menangis?" "Itu orang yang meninggal dunia, Pangeran." "Oh, jadi suatu saat saya juga bisa meninggalkan dunia?" "Bisa. Saya bisa mati, Chana." "Bisa, Pangeran." Mulai galau, mulai sedih. Ternyata yang dia tidak pernah dialami saat dia di istana, itu akan dia alami. Jadi kemewahan istana, kemuliaan yang diberikan oleh bapaknya sebagai seorang raja, tidak akan bisa menyelesaikan penderitaan yang akan ia hadapi. Dan dia menyadari bahwa harta dan kemewahan istana yang selama ini ia dapatkan tidak bisa mengatasi penderitaan karena tiga hal tersebut. Dengan perasaan sedih, ia berjalan lagi bersama Chana. Terakhir, ia melihat seorang pertapa. Dia tanya lagi pada Chana, "Chana, orang itu kenapa duduk bersila, diam?" "Ia seorang pertapa, Pangeran. Ia sedang mencari ketenangan dalam hidupnya." Pada saat itu, ia terpanggil hatinya untuk meninggalkan kemewahan istana dan menggugah nalurinya untuk mencari jalan pembebasan dari penderitaan umat manusia. Pada usia 29 tahun, ia meninggalkan kehidupan istana, istri, dan putranya.
untuk memulai sebagai pertapa dan mencari dari mana sebab penderitaan manusia dan bagaimana cara mengatasi penderitaan umat manusia. Setelah bertahun-tahun bermeditasi, bertapa, dan bahkan saking kuatnya ia bertapa, dia mengalahkan pertapa-pertapa yang ada di sekitarnya. Dan ia mencari kebenaran, beliau mencapai pencerahan di bawah pohon bodhi, yaitu pada saat bulan Purnama Sidi. Jadi kebetulan ia lahir juga pada saat bulan Purnama Sidi. Dia mendapat pencerahan juga pada bulan Purnama Sidi, bulan Purnama, dan nanti dia mencapai parinibbana atau masuk kembali ke alam semesta juga pada saat bulan Purnama Sidi. Makanya pada saat Waisak biasanya dia adalah memperingati tiga kejadian agung yang dialami oleh Buddha Siddhartha Gautama. Jadi sejak saat itu beliau dikenal sebagai Buddha yang berarti adalah orang yang tercerahkan. Orang yang memahami tentang alam semesta dan kehidupan makhluk hidup serta bisa memahami isi alam semesta. Jadi Buddha itu adalah gelar bagi seseorang yang bisa mengerti kenapa manusia bisa menderita, apa penyebab penderitaan itu, dan bagaimana cara mengatasi penderitaan itu. Bahkan bukan hanya manusia, dia tahu tentang asal-usul alam semesta. Dia memahami tentang kehidupan, bukan hanya sebagai manusia saja, termasuk hewan, termasuk tumbuhan. Bahwa dia menyadari bahwa semua yang ada di alam semesta itu punya perasaan dan punya jiwa. Makanya ada istilah di salah satu lagu Macopat dalam bahasa Jawa, ada tetembangan seperti ini. Bola bali kang linair jiwa hamung mung rakutu wong wit lan kewan kena wae ning

Jadi salah satu yang dia sadari bahwa kehidupan itu bukan cuma manusia. Semua yang ada di sekitar kita, yang ada di alam semesta, itu juga kepanggon jiwa. Gitu. Tergantung karma yang dia buat. Tergantung sebab yang dia buat. Yang ia sadari bahwa hidup manusia itu ada tiga masa. Masa lampau, sekarang, dan masa akan datang. Seperti apa kehidupan kita di masa lampau? Ya lihatlah hidup kita sekarang. Karena hidup kita sekarang itu adalah akibat, sebab atau perbuatan yang dibuat oleh masa lampau kita. Ya sekarang banyak orang yang cemburu, kenapa saya menjadi orang miskin? Kenapa teman saya menjadi anak orang kaya? Kenapa ada yang lahir gagah, sempurna, ganteng. Tapi kenapa ada orang yang lahir kakinya gak ada satu. Mohon maaf, bukan bermaksud merendahkan. Tapi saya melihat realita kenyataan. Ada yang fisiknya tidak sempurna. Itu bukan persoalan cobaan. Tapi itu adalah akibat dari sebab yang dibuat di masa lampau kita. Jangan-jangan masa lampau kita selalu memandang orang sebelah mata. Kalau ada orang yang punya posisi, kita hormat. Kalau ada orang kaya, kita sangat respect. Tapi kalau ada orang-orang rakyat jelata, kita menyapa pun tidak mau. Sebab-sebab itu yang kita buat sehingga kita lahir di masa sekarang. Ada keterbatasan fisik, misalnya matanya gak ada satu dan selanjutnya. Terus bagaimana kehidupan masa akan datang kita? Ya lihatlah apa yang kau buat sekarang. Sebab yang kau buat sekarang itu menentukan masa akan datang hidupmu. Jadi masa lampau maupun masa akan datang bisa dilihat pada hidup kita di masa sekarang. Jadi penting buat kita adalah buatlah sebab-sebab baik. Selalu kita menanam kebajikan. Selalu kita bikin sebab kebaikan. Itu lebih penting daripada kita mengeluhkan nasib yang terjadi pada hidup kita. Yang sudah terjadi, terjadilah. Tapi yang paling penting dalam hidup kita adalah kita bikin sebab untuk esok hari, masa ke depan, mungkin satu minggu lagi, satu bulan lagi, dan selanjutnya. Itu adalah masa akan datang. Tentunya para pendengar Radio Buana Asri ingin mendengarkan lebih detail lagi penyebab-penyebab penderitaan umat manusia dan bagaimana cara mengatasinya. Tapi hal ini mungkin akan saya sampaikan di mimbar agama Buddha berikutnya. Sedangkan untuk mimbar agama Buddha kali ini yang berkaitan dengan tadi lahirnya Buddha Siddhartha Gautama, saya akan lebih menyikapi mengambil hikmah dari perjalanan Siddhartha Gautama adalah ia mampu meninggalkan kemewahan istana yang gemerlap, kehidupan istana untuk menjemput kebahagiaan dengan membebaskan penderitaan orang lain. Padahal kalau ia mau, ia akan menjadi raja dari dua kerajaan. Karena istrinya ya saudara, juga anak raja dari kerajaan Kaulia. Dia anak mahkota dari kerajaan Suddhodana. Jadi kalau dia mau, dalam saat itu juga dia punya dua kerajaan besar yang akan dia pimpin. Tapi ia tetap memilih meninggalkan itu semua. Karena ia yakin, seyakin-yakinnya, kemewahan istana tidak bisa membebaskannya dari penderitaan karena tua, sakit, dan mati. Kalau kita melihat hal ini dengan kehidupan sekarang, tentunya agak terbalik, teman-teman, dengan keadaan sekarang. Sekarang justru banyak orang yang rela berjuang meninggalkan keluarga demi menjemput kemewahan istana untuk menjadi pejabat,
untuk menduduki posisi-posisi yang akhirnya mereka terjerumus dalam penderitaan. Banyak pemimpin-pemimpin pemerintahan yang akhirnya terjerat korupsi, akhirnya terjerat KPK, seperti fenomena yang baru-baru kita dengar lah. Nggak usah kita sebutkan, tentunya teman-teman sudah melihat berita-berita yang terjadi sekarang. Kenapa? Karena tujuan kehidupan masyarakat kebanyakan, tentunya bukan semuanya ya, kebanyakan adalah mereka berpikir adalah kemewahan itu yang membuat hidupnya bahagia. Padahal rumus alam semesta yang diteladani oleh Buddha Siddhartha Gautama yang membuat kau bahagia adalah apa yang kau berikan. Jangan-jangan ketika dia menyatukan dua kerajaan, Sudadan dan Aulia, itu adalah awal dari penderitaan. Mungkin kalau orang tersadar bahwa dia sebagai seorang pemimpin, tujuan utamanya adalah seperti tujuan Buddha, apa yang kau berikan itu yang akan kau dapatkan. Jangan-jangan kebahagiaan masyarakat, kebahagiaan pemerintahan yang dia pimpin itu adalah sebagai prioritas kebahagiaan saya. Jangan-jangan itu adalah pemimpin yang kekal abadi kebahagiaannya. Jadi bukan jabatannya yang ia kejar, tapi yang dia kejar adalah kebahagiaan orang-orang yang dia pimpin. Seperti yang diteladani oleh Buddha Siddhartha Gautama. Buddha Siddhartha Gautama adalah, yang penting adalah kebahagiaan umat manusia. Ketika kebahagiaan umat manusia yang dia prioritaskan, akhirnya kebahagiaan ia yang akan dia dapatkan. Karena dia yakin seyakin-yakinnya sebagai guru agung, menyadari sistem alam semesta bahwa apa yang kau berikan itu yang akan kau dapatkan. Itu aja mimbar agama Buddha yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini buat para pendengar radio Buana Asri Sragen. Mudah-mudahan kelahiran Buddha Sakyamuni bisa meneladani kita, bisa memberikan contoh bahwa kebahagiaan kita adalah kalau kita bisa membahagiakan orang lain. Sekian, terima kasih. Namo Buddhaya, Namyo Horengkyo. Sampai jumpa di siaran Buana Asri dalam mimbar agama Buddha selanjutnya. Terima kasih, selamat pagi.

0: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun, Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
1: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh Pak.
0: Apa iya Bu? Terus caranya bagaimana?
1: Caranya mudah Pak, Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
0: Wah, mudah ya Bu. Kalau begitu Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya Bu?
1: Iya dong Pak, makanya Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
0: Oh ya, kalau begitu Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
2: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang, dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok nggawa patok? Arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilemipun kantor desa Capoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sak wetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cedhak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak kilemipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
4: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan Saudara Pendengar. Senang sekali saya Diana Arjono kembali menjumpai Anda di program Buana Putri Home Sweet Home. Pada pagi hari ini edisi Rabu 29 Juli 2026, saya akan menemani Anda sampai nanti pukul 10 pagi, tentunya dengan tema yang sangat menarik di pagi hari ini. Mitra Buana dan Saudara Pendengar, bagaimana kabar Anda? Hari sudah mulai beranjak siang, matahari sudah mulai terik. Saya berharap Anda sehat-sehat selalu dan kemudian juga diberkahi juga dengan keimanan tentunya. Nah, di pagi hari ini saya akan membawakan tema 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa nostalgia. Bersumber dari www.msn.com. Mitra Buana, gaya interior vintage selalu punya daya tarik tersendiri karena mampu menghadirkan nuansa nostalgia sekaligus elegan. Karakternya memang klasik, perpaduan warnanya hangat dan detail ornamen yang khas membuat setiap sudut rumah terasa berkarakter. Gaya ini agaknya hanya soal barang antik, tapi juga cara menyusun ruangan agar terasa hangat dan menarik. Tren vintage kembali populer karena memberikan kesan rumah yang hidup dan personal. Pembelian furniture, aksesoris, hingga pencahayaan bisa menciptakan suasana yang mengingatkan pada masa lalu tanpa terasa kuno. Yuk kita explore berbagai ide interior vintage agar rumah terasa nyaman dan penuh cerita. Sebelum kita bahas lengkapnya mengenai 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia di Buana Putri Home Sweet Home, perlu saya sampaikan lagi bahwa siaran ini dipancar luaskan langsung dari studio utama kami di Jalan Veteran 21 Sragen. Bisa Anda dengarkan melalui gelombang kesayangan kita di 94,7 MHz, di layanan streaming kami di www.lppl.buanaasri.com dan di aplikasi Radio Buana Asri. Nah, sebelum kita ke tema selanjutnya mengenai 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia, kita ke Frankie dan Jin yang dalam perjalanan. Frankie dan Jin untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Buana Putri. Buana Putri.

Anda masih menyimak Buana Putri Home Sweet Home, Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen, membahas tema mengenai 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Mitra Buana, setelah beberapa rekomendasi explore berbagai ide interior vintage agar rumah terasa nyaman dan penuh cerita. Yang pertama adalah pemilihan furniture kayu klasik dengan aksen carpet. Furniture kayu dengan aksen carpet menjadi elemen utama dalam gaya vintage. Meja makan, lemari atau setboard dengan ukuran halus memberikan kesan elegan dan klasik. Tekstur kayu yang terlihat natural juga menambah hangat suasana ruangan. Kombinasi dengan warna finishing coklat tua atau mahoni menambah karakter vintage yang kuat. Furniture ini bisa dipadukan dengan kursi berbahan kain upholstery bermotif klasik atau floral untuk menambah sentuhan nostalgia. Dengan cara ini, ruang terasa kaya detail namun tetap harmonis.

Wallpaper bermotif klasik dan warna hangat. Wallpaper menjadi salah satu trik mudah untuk menghadirkan nuansa vintage di rumah. Motif bunga, garis vertikal atau geometris klasik mampu menciptakan karakter yang berbeda di setiap ruangannya. Warna hangat seperti krem, terakota atau mustard akan beri kesan cozy pada ruangan-ruangan kita. Selain itu, pemilihan wallpaper bisa dikombinasikan dengan panel kayu atau molding di dinding untuk memperkuat kesan era lampau.

Sentuhan ini juga membantu menyeimbangkan ruangan agar tidak terlalu monoton. Ruangan dengan wallpaper vintage terasa lebih hidup dan mengundang rasa nyaman. Dua tips untuk rumah kita bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Bersama saya Diana Harjono telah kita hadirkan di sesi kali ini. Tips selanjutnya akan kita bahas sesaat lagi, tetap bersama di Buana Putri Home Sweet Home dan di 94,7 MHz tentunya. Kita akan ke sesi berikutnya. Ada tip-tip yang menarik yang bisa Anda aplikasikan untuk interior rumah Anda. Tapi sebelumnya ada Geng Pegangsaan dengan lagunya Dirimu, sebuah lagu yang cukup lawas yang dirilis di tahun 1990. Yang diambil dari album Palestine, ciptaan dari Hari Minggus dan Tantowi. Dirimu dari Geng Pegangsaan untuk Anda.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen. Dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM, majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah dan aman.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Terima kasih untuk Anda yang masih setia di Buana Sri FM dan Republik Kabupaten Sragen. Bahasan selanjutnya mengenai 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Dilansir dari www.msn.com. Mitra Buana dan sudah mendengar, telah kita dengarkan tadi Yana Julio dengan lagunya Selamanya Cinta. Lagu ini diciptakan oleh Dori Kalmas, diambil dari album Selamanya Cinta. Cukup lama juga ini, tahun 1995. Tapi suaranya Zana Zuli itu luar biasa, begitu lembut dan vibrasinya itu. Baik Mitra Buana, kita kembali ke bahasan kita di pagi hari ini, yaitu mengenai 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Baik, yang selanjutnya tipnya adalah

Selain estetik, pencahayaan yang tepat juga menyoroti detail furniture dan dekorasi. Lampu dengan bahlam Edison atau lilin dekoratif memberikan kesan klasik yang semakin memperkuat karakter dari ruangan kita. Dengan pencahayaan yang terencana, rumah terasa hangat dan mengundang setiap tamu untuk betah berlama-lama di rumah kita.

Setelah pencahayaan hangat dengan lampu antik atau kandelier, apalagi sih tipnya untuk rumah kita yang bergaya vintage ini terasa bernostalgia, yaitu aksesoris klasik sebagai focal point. Aksesoris vintage seperti vas porselen, jam antik atau mirror bergaya barok, nah, menjadi penyeimbang visual di ruang Anda. Penempatan aksen ini di rak, di meja atau di dinding membuat ruang terasa hidup dan penuh cerita. Detail kecil ini menunjukkan perhatian terhadap estetika klasik yang autentik. Selain berfungsi estetika, aksesoris ini juga bisa menghadirkan nilai sentimental. Koleksi barang lawas atau souvenir antik dari perjalanan bisa menjadi focal point yang menarik. Dengan pemilihan yang tepat, aksesoris vintage ini membuat rumah terasa personal dan kaya akan karakter. Lebih spesifik mungkin ya, Mitra Buana bertanya-tanya, apa sih ya aksesoris yang tepat ini biar rumah bisa bergaya klasik gitu ya, atau menimbulkan rasa terasa kita itu bernostalgia seperti rumah nenek atau bagaimana. Nah, ada beberapa hal seperti lebih spesifik yang bisa kita temui di lokal sini, seperti penempatan balai gitu ya. Penempatan balai, kalau kita bahasanya amben lah, amben lawas itu loh, itu bisa juga memberikan kesan atau nuansa yang nostalgia gitu ya. Kemudian juga pemasangan kain-kain tradisional ataupun alat permainan anak gitu seperti congklak. Nah, itu sebenarnya juga tidak sulit ya nyarinya, ketika ada pasar-pasar juga tersedia alat permainan jenis itu, alat permainan jenis itu. Mitra Buana bisa aplikasikan di interior rumah Anda. Nah, selain itu juga bisa Mitra Buana memajang permainan-permainan ketika masih kecil juga bisa dipajang di situ. Nah, dengan kita menghadirkan aksesoris-aksesoris zaman dulu kayak gitu, itu saya yakin rumah kita akan terasa seperti memberikan rasa nostalgia, teringat masa yang lalu. Sebenarnya kalau teringat masa lalu itu, kalau dulu saya belajar kimia itu ada rumusnya, rumus kimianya itu ada. Jadi dulu ketika belajar kimia, rumus teringat masa lalu itu belum lama sudah ketawa. Katanya teman-teman saya itu rumusnya KSO2 alias kelingasing ora-ora. Ya begitulah zaman SMA, zaman kreatif-kreatifnya kita gitu ya. Baik Mitra Buana dan sudah mendengar, sudah kita hadirkan jenis-jenis pencahayaan dan aksesoris klasik yang bisa kita aplikasikan untuk ruangan kita supaya mendapatkan ruangan yang bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Kita akan ke tip berikutnya, tapi tentunya setelah pariwara berikut ini untuk

0: Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Buana Putri. Buana Putri.
1: Mitra Buana dan saudara pendengar, terima kasih masih setia bersama saya Dian Harjono di Buana Putri Home Sweet Home. Dan sekarang kita di tip terakhir untuk Anda mengenai bagaimana menjadikan 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa bernostalgia. Mitra Buana dan saudara pendengar, yang terakhir adalah tekstil bermotif klasik dan material natural. Pemilihan tekstil seperti gorden, karpet, dan bantal bermotif bermotif klasik menjadi cara mudah memperkuat nuansa vintage. Motif bunga atau garis sederhana dengan warna hangat bisa membuat ruangan lebih hidup. Material natural seperti katun, linen, atau wool menambah tekstur yang nyaman dan hangat tentunya. Tekstil ini bisa dikombinasikan dengan furniture kayu atau sofa upholstery bermotif klasik untuk efek yang maksimal. Nah, penempatan karpet antik di ruang tamu atau bantal bermotif di sofa menambah detail yang menenangkan ketika dipandang mata. Dengan tekstil yang tepat, rumah terasa hangat, cozy, dan membawa suasana nostalgia yang menyenangkan. Mitra Buana, gaya vintage menawarkan cara unik untuk menghadirkan rumah yang hangat dan berkarakter. Setiap detail dari furniture, wallpaper, pencahayaan hingga aksesoris berkontribusi menciptakan nuansa nostalgia yang menyenangkan. Rumah yang terasa personal ini gak hanya indah dipandang, tetapi juga nyaman untuk dihuni sehari-hari.

Demikian Mitra Buana, Buana Putri Home Sweet Home edisi hari ini dengan tema 5 inspirasi interior bergaya vintage yang bikin rumah terasa nostalgia. Dilansir dari www.msn.com. Rumah yang indah tidak hanya dibangun oleh dinding, tetapi oleh lapisan kenangan yang bernostalgia di dalamnya melalui sentuhan vintage. Kita belajar bahwa keindahan masa lalu selalu punya tempat untuk mempercantik masa kini. Dan tentunya dengan masa lalu kita menapai masa depan yang lebih baik. Terima kasih telah setia bersama saya, Diana Harjono di Buana Putri. Rawat ruangmu, hargai ceritamu, dan jadikanlah rumahmu tempat ternyaman untuk pulang. Sekian dan terima kasih. Kita bertemu lagi di Buana Putri edisi selanjutnya. Dan saya Diana Harjono. Yuk, kereng.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Lelangen Campur Sari Sragen Asriku.

Dun pemirsa, sugeng siang lan pepanggian wonten atur Seragen Asri Kulumantar Radio Buana Asri Seragen. Pepanggian wonten ing dinten Rebo sore kaping 29 bulan Juli kalih 2016. Samangke kula duwe ingkang sowan sumadhi ngaturaken lelangan-lelangan demikian mangke purna nggih. Tabuh kali welas. Nah, mugi pemanggian siang menika panjenengan se tansah pinaringan kawilujengan kasarasan kebak kebahagiaan. Semoga yang mangke balik kemarin kita balik ngerasakan lelangan demantar SMS WA 082133950947 kilomantar telepon 0271890799. Lajeng ke malam niko kita bika ingkang sampun kemarin kita menika setenggal bekas setenggal kita wasakan rumian ge ingkang samangge sampun pun kita menika ye. The Land of Java Man. Sugeng siang Mas Dwi. Oh nggih, sugeng siang menika saking Bapak Jasmino ingkang wonten pundi menika dalem wonten ing Grobogan. Oh nggih, katuraken sugeng siang nggih Pak Jasmino. Samangke ngersakaken lelanganipun mangke nemu nggih kagetanaken kagem Eyang Pono. Lajeng kagem Mbak WR. Mbak Rusanjari ini Bunda Natali, Bunda Suyatni. Matur nuwun Mas Dwi, greng nggih. Matur nuwun kimeneka kagem Pak Jasmino ingkang sampun kepareng tenugi katuraken sugeng siang nggih. Ingkang salajengipun menika katuraken sugeng siang kagem Mas Dwi Sungai Gati nggih menika saking Bunda Natali yang mendengar saking lelangipun mangi kembang atiku. Kentonipun kagem pendengar Buana Asri sugeng siang kagem Mas Dwi matur nuwun sugeng tugas yuk greng nggih. Menika katuraken menika kagem Bunda Natali ingkang ugi sampun kepareng kenton. Langenipun pendonga mangke ugi.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

0: nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Pemirsa Udan Janji kalau singgahkan satru nggih sampun kapiyarsa atur lelanganipun. Lan semoga kang mangke badik bareng kenten malih badhe ngersakaken lelangan nggih lumantar SMS WA. Ingkang samangke sampun kepareng kenten. Nah, kita pikak menika nggih. Ingkang sampun kepareng kenten lumantar WA. Ingkang menika pun kenten saking sinten nika? The Land of Java Man. Assalamualaikum, waalaikumsalam, Mas Dwi. Nyuwun lelanganipun mangke campur sari mantos esmu. Kinten salamipun kagem sedaya pamor gereng katur sesanti rahayu tansah pinaringan sehat. Amin. Matur nuwun Mas Dwi saking Mas Kes Pemalang Selatan. Oh nggih, sugeng siang menika kagem Mas Kes ingkang wonten ing Pemalang Selatan ingkang siang menika ngersakaken lelangan nggih. Katerakan sugeng siang lan pontengga mangke menggahatur lelanganipun nggih menika. Sugeng siang Mas Reko, lagune pun menawi wonten terminal Jasari, salam kangge keluarga kula Bapak Sukamto, Ibu Titik lan Kakak sedaya Mas Agus, Mas Nol lan seluruh pendengar Buana Asri FM. Mekaten saking Mas Ari ingkang wonten ing Pelupuh, katerakan sugeng siang menika nggih. Kagem Mas Ari ingkang sampun pareng ngersakaken lelanganipun mangke pontengga menika nggih. Lan semoga yang mangke badhe katerakan lelangan malih, katerakan kujud bantung saya yang sama kita asistium bisa ngatakan wonten yang atur seragam asri kuing siang menikah ini lan menggahatur langit pun yang kami pada kak terakan antara si pun yang kami pada kak piarso. Nah menikah mangke wonten yang kami pada kak terakan nikah ini wonten tresno nganti tua lan ugi mangke katur kalawe saking maskis ingkang ngersakaken menika saking mantos esmu mangke ugi badhe kabar sehat lan semoga sugeng midhangetaken.

0: Stella Hang and... Ini nih yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile, download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut, hubungi call center 14 066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang.

0: pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
2: Lelangen campur sari, Sragen Asriku.

Ingkang samangke ugi wonten malih kintunan. Nika nggih kita tiga ingkang sampun kepareng kintun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sugeng siang Mas Dwi. Kawasan streaming hadir nggih, request lagu Cinta Ra Bakal Sirno. Salamipun kagem sedaya monitor Buana Asri buat Mas Dwi, selamat bertugas. Tetap semangat. Matur nuwun yuk greng nggih menika kagem Mbak WR nggih ingkang sampun kepareng kintun siang menika.

Yang sampai mereka kagak masari nyun pang bener mereka sekarang pun akhir pernah aturakan mereka pun tukar rumian ya menawi mangke sampun siap badika aturakan kita aturakan rumian mereka lelangan yang badika aturakan mereka wonten cinta bakal sirna yang badika biar semoga.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Wapi lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Jo,
5: kamu Bill,
4: mukanya serius amat.
5: Iya nih, kepikiran petua bapak, masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
4: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro, program pensiunan dari Bank Jateng.
5: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
4: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
5: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
4: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
5: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
4: Bisa kok, DPLK Setia.
6: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.
7: Banyak orang Jawa Tengah.
8: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna?
1: Ono sayur, ono woh-wohan.
0: Nanging iki kok padha rep kabeh yo, Pak. Wangi lho.
2: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumbang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane, seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, yo tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang e.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
5: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas.
4: Oh iya?
5: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
4: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

Aiki pemirsa mengucap semantan atur pasikatan Seragen Asri Kulemantar Radio Buana Asri Seragen Pepanggian Wotan Itinten Rebo Surya Kaping Songolikur Bulan Juli Kalehewu Nomlikur Lan Bukimu Napa Enggang Atarakan Sakat Meranani Bungali Sosakan Sakan Tetasakan Lalibur Sota Habis Jika jadi mateng seinggang sama kita asisti yang midang atakan. Nah kita mangi sakat pepanggian malih Wotan yang simponi kenangan tabuh Kalehewu Las Paramilu Ampun geser lubang tetap wotan yang Buana Asri Seragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Selamat siang Mitra Buana, salam jumpa di Simfoni Kenangan dari 94,7 Buana FM di siang hari ini. Di gelaran edisi Rabu 29 Juli 2026, saya Dwi Hadir yang tentunya siap menemani suasana Anda dengan sajian tembang kenangan, tembang nostalgia yang kita sajikan. Dan satu tembang yang telah kita nikmati dari tembang yang tersaji tadi ya, Semua Bisa Bilang, dari tembang koleksi dari Betaria Sonata. Dan silakan untuk yang siang hari ini mau bergabung, bisa SMS atau WA 082-133-950-947 atau juga lewat telepon 021-8907-99. Mitra Buana, kalau Anda sering scrolling media sosial, kemungkinan besar sudah tidak asing dengan ritual kecantikan yang satu ini ya. Memasukkan wajah ke dalam mangkuk berisi air es demi mendapatkan kulit yang terlihat lebih fresh from the fridge. Karena disebut bisa membuat wajah tampak lebih kencang, glowing dan juga bebas sembab. Ada alasan kenapa tren ice facial begitu mudah viral. Selain terlihat satisfying di kamera, sensasi dinginnya memang bisa membuat wajah terasa lebih segar dalam hitungan detik, terutama setelah bangun tidur dengan wajah sedikit puffy atau terlihat lelah. Saat kulit terkenal suhu dingin, pembuluh darah di permukaan kulit akan mengalami penyempitan. Efeknya, wajah bisa tampak lebih tenang, kemerahan berkurang, dan tampilan kulit terlihat lebih terjaga. Untuk sementara waktu, banyak orang juga menyukai ritual ini karena memberikan efek wake up call alami, rasanya seperti secangkir kopi untuk wajah. Membuat kulit terasa lebih hidup sebelum memulai hari. Namun perlu diingat, efek dari es bersifat sementara, ya, bukan perawatan ajaib yang bisa mengubah tekstur kulit atau menghilangkan masalah kulit secara permanen. Anggap saja es facial sebagai beauty hack kecil untuk memberikan momen ekstra segar dalam rutinitas pagi, bukan sebagai pengganti skincare dengan kandungan aktif yang sudah terbukti bekerja.

Ya betul Bana, setelah tadi lagu pertama kita hadirkan ya. Dan kali ini ada teman yang bakal kita sajikan untuk Mitra Buana. Dan kali ini kita pilihkan tembang lama dari edisi Litungah, Tabahkan Hatimu.

0: Pak, delok ta lah. Rene, kok kebunmu kuwi isine tanduran warna-warna? Ono sayur, ono woh-wohan. Nanging iki kok padha kabeh yo, Pak. Apik lho.
1: Ya jelas. Lah mergo iki lho, kebunku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
0: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
1: Pupuk dasar tetep kudu ana, biasane nganggo urea. Nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine, mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
0: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
2: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo Dawung Mondoan Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen.
3: Ugi Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.
4: Bune, ngerti kacamata ini bapak ora?
5: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
4: Arep tuku ning langganan biasane, tapi regane larang-larang eh.
5: Oh alah, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
4: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
6: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
7: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
6: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
8: Simfoni Kenangan 94.7
9: Buana Asri FM.
10: Baik Mitra Buana, kita lanjut langsung kita buka tuh kali ini yang udah gabung di sini ya. Oke. Dari Bapak Emita yang ada di bawah Manti Masaran. Nah, kali ini minta lagunya apa ini? Yang kusayang pada berdusta. Buat pasti salam buat semua pecinta Simfoni Kenangan tanpa terkecuali. Makasih yo greng. Ya, makasih juga ini buat Bapak Emita ya untuk lagunya yang kusayang pandai berdusta. Oke ya, kita siapkan dulu nanti untuk lagunya. Kemudian juga yang berikutnya ada lagi dari siapa ini? Kalau ini yang kau yang kusayang dan apa nih ya? Yang kusayang pandai berdusta ini yang muncul dari tembang koleksi siapa ini? Obi Mesak nih. Nah, dan juga Hetty Koesendang. Nah, kira-kira yang mana ini buat Bapak Emita? Kalau yang dari siapa ini? Yang dari Marina. Nah, ini enggak muncul, yang muncul dari Obi Mesak dan juga Hetty Koesendang. Tapi mungkin lagunya sama ini ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, The Land of Java Man, Mas Dwi dari Mas Yat. Request lagunya Mata Lelaki dari Nick Astria. Salam buat Mas Roni yang Pono. Kemudian Bapak RT Cak Roto, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Mbak WR, Mbak Rus Anjar ini. Mbak Adelia, Mbak Widyaningsih, makasih yuk kereng ya. Makasih juga buat Mas Diat yang juga udah gabung di sini ya. Kemudian yang berikutnya lagi, ada siapa silakan yang mau bergabung? Ya, kita tunggu ya. Oke. Terus yang berikutnya lagi, selamat siang buat Mas Dima, tugas aja di dari Bunda Natali. Tolong diputarkan lagunya dari Krisdayanti yang berjudul Mencintaimu. Salam buat pecinta lagu-lagu kenangan di buah Simfoni Kenangan. Makasih buat Mas Dwi-nya, petugas, dan yuk greng ya. Makasih juga ini dari Bunda Natali juga yang udah gabung di sini ya. Kemudian yang berikutnya, kita kembali buka untuk yang udah masuk nih. Ada siapa ini? Sembari kita siapkan untuk lagunya nanti. Dan untuk Bapak Mita tadi, nah kita pilihkan yang dari tembang koleksi ini ya, Etiko Sindang, yang ku sayang pandai berdosa, karena yang dari Marina, nah gak bisa dihadirkan. Kemudian juga nanti ada tembang koleksi dari Nick Astria yang berjudul Mata Lelaki, yang nanti saya tunaikan ini buat Mas Diat yang request lagunya juga ya. Oke. Kemudian sekalian saya baca nih yang udah gabung di sini sebelum saya hadirkan untuk tembang yang berikutnya. Kali ini ada dari siapa ini? Selamat siang, ini dari Mama Fajar. Untuk lagunya kalau ada dari Nela Regar, apa ini? Oh, lagunya apa aja boleh Mas Dwi ya, buat Mas Dwi tugas. Makasih. Selamat siang yuk gereng ya. Makasih ya. Untuk lagunya dari Nela Regar, untuk lagunya ikut ya. Yang penting nanti dari lagunya dari Nela Regar. Oke, Nela Regar ya. Oke, yang berikutnya kita siapkan untuk lagu yang nanti bakal kita hadirkan, di antaranya nanti ada Yang Kusayang Pandai Berdusta, kemudian juga nanti ada Mata Lelaki dari Nick Astria yang kita hadirkan. Dan segera kita bisa sajikan dan bisa Anda nikmati terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gasjateng, diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi New Sakpoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Samsat Sragen.
2: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
3: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
2: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
3: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
2: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
3: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
4: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
2: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
3: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
4: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
5: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Teman yang telah tersaji, di antaranya tadi yang besar yang pandai berdusta, kemudian juga tadi ada mata lelaki ya dari Nika Astria yang juga udah kita sajikan ya. Kita lanjut lagi, masih di gelaran Simpan Kenangan. Sementara tembang berikutnya nanti ada Mencintaimu dari Krisdayanti, kemudian juga Pesan Merah dari Nela Regal ya. Untuk lagunya Nela Regal ya, untuk lagunya yang nanti kita hadirkan. Terus yang berikutnya kembali kita buka, kali ini yang udah gabung juga, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Dwi, The Land of Java Man, Simpan Kenangan. Request lagunya dari Dian Pisisa, Kau di Mana. Salam buat semuanya aja. Selamat siang buat Mas Dwi. Terima kasih Matukasio Greng ya. Makasih dari Mas Kis yang ada di Pemalang Selatan ya, yang masih setia menyimak Buan Asli Seragen. Kemudian Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mas Dwi, Matsiar ya, Matugas, tetap semangat dan sehat selalu. Minta lagu untuk Winda dari Nani Sugianto buat Mas Dwi. Makasih dan yuk Greng ya. Makasih juga nih buat Bu Miko yang ada di Kadibiro Sambirejo ya. Mat siang tembang kenangan dari Mbak Andis Warno, kalau boleh diputerin lagu Setulus Hatimu Semurni Cintaku. Lagunya aku nikmati sambil layah-layah. Makasih yuk Greng ya. Makasih juga buat Mbak Andis Warno ya, biar terasa lebih nyantai ya, sambil dengerin tembang-tembang yang tersaji ya. Dan kali ini kita bakal hadirkan untuk lagu yang sudah siap nih, di antaranya nanti dari Krisdayanti Mencintaimu, kemudian juga Nela Regar Pesan Merah yang segera tersaji.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
1: Pastilah, all new Honda PCX160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
3: Simfoni Kenangan 94.7
4: Buana Asri FM.

Baik, Mitra Buana, lanjut lagi ya. Dan kita tadi nikmati dari tembang koleksi Krisdayanti, Mencintaimu, kemudian juga Nela Rigar ya, lagunya dari Pesan Merah yang udah kita hadirkan. Terus yang berikutnya nanti ada Dian Pisesa yang nanti untuk lagunya kita bakal hadirkan juga. Satu nih kan nanti buat Mas Kis ya, yang request lagunya juga nanti. Ada lagu untuk Winda, satu nih kan nanti buat Bumiko yang ada di Kadibiro Sambereja. Oke deh ya, langsung aja nih kita hadirkan dan kita nikmati yang pasti terus bersama di Simfoni Kenangan.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karang Malang. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Simfoni Kenangan 94.7 Buana Asri FM.

Mitra Buana, untuk tembang yang tadi tersaji ya, telah kita hadirkan, dan berikutnya kita sajikan lagi untuk tembang berikutnya. Sekaligus nanti seusia tembang ini kita jeda sejenak, nanti bergabung dengan RRI Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 13. Dan nanti selepas warta berita kembali lanjut simponi kenangan. Yang pasti jangan kemana-mana, tetap di Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
3: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat pagi tadi. Presiden dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong raja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, Pamong Praja Muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar Pamong Praja Muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan Pamong Praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor pagi tadi.
4: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
3: Sementara itu, Pamong Praja Muda terbaik Haji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
5: Dari Bapak Presiden membilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik. Penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan terluar atau 3T. Sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
2: Pemerintah terus memperkuat upaya pencegahan ekstremisme yang mengarah pada terorisme, terutama terhadap anak, melalui mitigasi di 18 provinsi yang diduga terpapar paham radikal. Alfred Stutter menyampaikan informasi selengkapnya.
6: Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT mencatat sekitar 220 anak di 18 provinsi telah dimitigasi dari paparan ekstremisme sepanjang 2024 hingga akhir 2025. Upaya tersebut dilakukan melalui rehabilitasi dan reintegrasi sosial bersama Kementerian Sosial serta kementerian dan lembaga terkait. Kepala BNPT Edi Hartono mengatakan, langkah tersebut merupakan bagian dari upaya melindungi generasi muda dari paparan radikalisme yang kini banyak menyebar melalui ruang digital. Menurutnya, internet dimanfaatkan kelompok teroris untuk melakukan rekrutmen, propaganda, hingga pembinaan anggota.
7: Tiga ini sekarang bermain di ruang digital. Nah, oleh sebab itu, kami terus melakukan mitigasi terhadap upaya-upaya jaringan teror maupun simpatisan terorisme untuk melakukan tiga hal tadi, itu rekrutmen, propaganda, dan pembinaan teror. Nah, hal ini akhir 2025, 2024 itu kami sudah melakukan mitigasi pencegahan terhadap kurang lebih 220-an anak ya, yang tersebar di 18 provinsi. Nah, kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial untuk melakukan rehabilitasi. dan kedua reintegrasi sosial.
6: Dalam proses rehabilitasi tersebut, Kementerian Sosial menerima penerima manfaat yang direkomendasikan BNPT untuk menjalani pembinaan di sentra milik Kemensos. Menteri Sosial Mensos Saifullah Yusuf menjelaskan layanan yang diberikan meliputi rehabilitasi psikososial, rehabilitasi medis, pemberdayaan hingga reintegrasi sosial sebelum mereka kembali ke keluarga dan masyarakat.
8: Nah, ya, jadi yang pertama kami menerima penerima manfaat atau keluarga penerima manfaat yang direkomendasikan oleh BNPT itu dulu. Nah, setelah di sini kita lakukan rehabilitasi, ada layanan psikososial, ya, ada layanan rehabilitasi medis, ada juga pemberdayaan. Sampai nanti ujungnya adalah tadi reintegrasi, bagaimana bisa kembali ke lingkungan masing-masing.
6: Menurut Menteri Sosial Mensos, sejak 2023 lebih dari 2.500 penerima manfaat telah mengikuti program deradikalisasi hasil kolaborasi Kemensos dan BNPT. Setelah dinyatakan siap melalui asesmen, mereka tetap memperoleh pendampingan agar dapat hidup mandiri dan diterima kembali di tengah masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kepala Badan Komunikasi atau Bakom RI memastikan pembangunan sekolah rakyat di Surabaya dan telah siap untuk beroperasi. Ermina Jain melaporkan selengkapnya.
9: Kepala Bakom Republik Indonesia meninjau kesiapan operasional Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya. Peninjauan dilakukan untuk memastikan pembangunan sekolah berjalan sesuai target sehingga kegiatan belajar mengajar dapat dimulai pada awal Agustus 2026. Dalam kunjungannya, Muhammad Kodari menyampaikan optimismenya terhadap progres pembangunan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek. Ia menilai secara umum pembangunan fisik telah menunjukkan perkembangan signifikan. Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek berdiri di atas lahan seluas 6,6 hektar yang sebelumnya merupakan area persawahan. Keberadaan sekolah rakyat ini merupakan bagian dari upaya pemerintah menghadirkan pendidikan berkualitas bagi anak-anak keluarga kurang mampu, khususnya kelompok desil 1 dan desil 2.
10: Alhamdulillah, kami sangat bangga. Saya yakin Bapak Presiden juga sangat bangga dan sangat terharu kalau melihat langsung perkembangan dari pembangunan sekolah rakyat ini, karena sekolah ini begitu luas, di sini 5 hektar,
11: 6,6.
10: Totalnya 6,6, kemudian gedungnya bagus-bagus, gedung sekolahnya bagus, gedung asramanya juga bagus, fasilitasnya juga bagus. Insyaallah akan sangat menunjang, membahagiakan bagi pendidikan anak-anak kita, terutama dari yang kurang mampu, ya.
9: Dari tinjauannya, ia menyampaikan fasilitas yang disiapkan di Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya sudah cukup lengkap, mulai dari ruang kelas, asrama, masjid, gedung serbaguna, kantin, dapur, hingga lapangan olahraga. Sementara itu peralatan laboratorium telah didata dan tinggal menunggu proses pengiriman. Sementara itu Prapti Wardani, Kepala Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya, menyampaikan Sekolah Rakyat 2 Kedung Coek Surabaya menampung total 370 siswa dari jenjang SD, SMP, dan SMA. Dari jumlah tersebut, sekitar 270 merupakan peserta didik baru, sedangkan seluruh siswa berasal dari kota Surabaya.
12: Nanti tanggal 30 kita mendatangkan siswanya, ya. Kemudian 31 sama 1 Agustus cek kesehatan gratis CKG sebelum masuk asrama. Kemudian baru nanti hari Senin itu mulai kegiatan MPLS, insya Allah, ya, ini dari pusat akan dibimbing oleh Taruna dan Taruni.
9: Yang menambahkan saat ini kepemimpinan sekolah masih dirangkap untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Kedepan masing-masing jenjang akan memiliki kepala sekolah sendiri. Ermina melaporkan.
2: Masih terkait informasi pendidikan, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah Kemendikdasmen akan merevitalisasi sebanyak 200 sekolah di Sulawesi Selatan. Untuk peningkatan kualitas infrastruktur pendidikan, Iin Nur Fahraini menyampaikan informasi selengkapnya.
13: Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan menyebutkan 200 sekolah mendapat atensi dari 400 sekolah yang diusulkan ke pusat untuk mendapat bantuan revitalisasi. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi Selatan Iqbal Najamuddin menjelaskan, saat ini sudah ada sekolah-sekolah yang sudah diperbaiki dan kondisinya lebih baik dibandingkan sebelumnya. Dikatakan, 2025 lalu sudah ada 270 sekolah yang diperbaiki melalui program revitalisasi. Lanjut Iqbal Najamuddin, 200 sekolah yang sementara mendapat atensi ini dengan berbagai berbagai persyaratan yang harus dipenuhi. Melalui program revitalisasi ini diharapkan anak-anak bisa belajar dengan tenang dan nyaman.
11: Harapannya memang kan sekolah harus bagus tuh supaya suasana anak belajar enak, tenang. Apalagi kan kita selalu disurvei lingkungan pembelajaran. Makanya program Revit ini sebenarnya saya kalau secara pribadi ya, itu bagus dilanjutkan karena kuantitasnya lebih banyak sekolah bisa dapat dengan penganggaran. Dan lebih pekerjaan juga bisa lebih terkontrol.
13: Iqbal Najamuddin menambahkan untuk sekolah di 3T ada beberapa daerah yang memang mendapat usulan perbaikan. Di antaranya Kabupaten Pangkep, Selayar, Luwu Utara, Bone, dan Toraja. Sementara itu salah seorang warga Fritz Wongkar menilai masalah sarana dan prasarana yang layak adalah hak dasar dari setiap peserta didik. Lingkungan belajar yang nyaman dan aman tentu sangat berpengaruh terhadap kualitas proses pembelajaran. Dikatakan permasalahan gedung sekolah yang rusak kemudian fasilitas tidak memadai tentu harus menjadi perhatian.
14: Kita sebagai masyarakat tentunya program revitalisasi sekolah ini perlu menjadi program yang berkelanjutan. Dan bukan hanya dilakukan dalam 1 atau 2 tahun anggaran. Nah, pemerintah pusat dan pemerintah daerah juga perlu tentunya untuk bersinergi. Sehingga seluruh sekolah yang mengalami kerusakan itu, kerusakannya mungkin ringan atau berat, yaitu mungkin dapat ditangani secara bertahap sesuai skala prioritas.
13: Fritz menyebutkan banyak tantangan yang dihadapi dalam memperbaiki sarana dan prasarana dari satu sekolah. Bukan hanya memperbaiki gedung, tetapi juga memastikan fasilitas pendukung seperti laboratorium, perpustakaan, akses air bersih, sanitasi, serta sarana pembelajaran mengikuti perkembangan zaman saat ini.
2: Program cek kesehatan gratis atau CKG di Kota Kupang telah dilakukan di 12 puskesmas untuk mendeteksi dini resiko penyakit serius seperti diabetes, stroke, dan kanker. Ana Lopo melaporkan selengkapnya.
15: Untuk Kota Kupang ini sejak 2025, sejak tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan 2026 sudah dilakukan di 12 puskesmas. 12 puskesmas yang ada di wilayah Kota Kupang, salah satunya adalah PTD Puskesmas Oibobo.
16: Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah pusat dimaksudkan untuk mendeteksi risiko penyakit serius seperti diabetes, hipertensi, stroke, hingga kanker yang wajib dilakukan untuk semua warga masyarakat. Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kota Kupang, Dr. Gigi Sintan Daumanu di Kupang mengatakan, data pertanggal 28 Juli 2026, jumlah warga yang telah melakukan cek kesehatan gratis di Kota Kupang mencapai 74.017 jiwa dari total masyarakat berdasarkan data Dukcapil sebanyak 48.544 jiwa.
15: Data sampai dengan hari tanggal 27 Juli ini, jumlah yang sudah kami lakukan pemeriksaan kesehatan itu berjumlah 74.017 jiwa. Dari total masyarakat yang ada, ini sasaran yang kami gunakan adalah sasaran real dari data semester 2 untuk tahun 2025. Ini data dari Dukcapil sebesar 408.594 jiwa.
16: Total sasaran masyarakat melakukan cek kesehatan gratis ditegaskan perawat koordinator UPTD Puskesmas Oibobo Kota Kupang, Maya Yalvira Benu, telah mencapai 43.838 jiwa. Dan untuk target 2026, Puskesmas Oibobo telah melayani 9.162 jiwa dengan capaian 20.90%.
17: Puskesmas Oibobo sendiri itu sudah sebanyak 20.165 jiwa, 46% dari 43.838 itu sebanyak 20.160 jiwa yang harus mendapatkan layanan CKG tersebut. Untuk per tanggal 27 kemarin, Puskesmas Oibobo itu sudah melakukan CKG terhadap 9.162 orang, di mana itu capaiannya 20.90%.
16: Di tahun 2026, pemerintah menargetkan program cek kesehatan gratis mencapai 136 juta masyarakat yang harus dijangkau dengan tujuan bukan hanya menyembuhkan penyakit, tetapi memastikan masyarakat tetap sehat atau kembali sehat secara bertahap. Program cek kesehatan gratis yang diluncurkan pemerintah sejak 10 Februari 2025 awalnya hanya difokuskan pada mereka yang berulang tahun. Dalam perjalanannya, Program ini berkembang menjadi gerakan nasional yang jauh lebih luas dan bisa dilakukan kapan saja. Dari Kupang, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Penyakit infeksi saluran pernafasan atau ISPA di Kalimantan Selatan hingga Juli 2026 mencapai 7.900 kasus, di mana masyarakat diimbau untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan. Diki Munadi menyampaikan informasi selengkapnya.
18: Kasus infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA di Provinsi Kalimantan Selatan meningkat tajam akibat kualitas udara dampak kabut asap dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Kalsel, hingga Juli 2026 tercatat sebanyak 7.995 kasus ISPA. Angka tersebut meningkat hampir dua kali lipat dibanding periode yang sama pada tahun 2025. Wilayah dengan jumlah kasus tertinggi meliputi Kota Banjarmasin, Kota Banjarbaru, dan Kabupaten Banjar, yang juga menjadi daerah terdampak kabut asap dalam beberapa pekan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan Kalimantan Selatan, Dr. Diyadudin, mengatakan penurunan kualitas udara akibat karhutla menjadi salah satu faktor yang memicu peningkatan kasus gangguan saluran pernapasan.
19: Sampai tanggal ini, triwulan 2 ini, terjadi peningkatan sudah kasus ISPA. Dan peningkatannya itu lumayan, dua kali lipat dibandingkan tahun kemarin. Jadi ya, kita anggaplah sudah bahwa karhutla sudah mulai mempengaruhi kesehatan masyarakat, khususnya
18: jadi ada peningkatan. Sebelumnya, Polsek Banjarbaru Utara membagikan masker gratis kepada pengguna jalan. Aksi ini dilakukan sebagai upaya melindungi masyarakat dari dampak kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan.
20: Karena saat ini sudah masuki ramalan BMKG, yaitu musim El Nino Godzilla, yaitu yang musim kemarau. Jadi beberapa hari ini sudah ada turun kabut asap sehingga mengganggu pernapasan maupun penyakit ISPA, sehingga kita membagikan masker kepada pengguna jalan.
18: Sementara itu, hujan dengan intensitas sedang yang turun dalam dua hari terakhir di sejumlah wilayah seperti Kota Banjarmasin dan Kota Banjarbaru mulai membantu proses pemadaman kebakaran hutan dan lahan. Meski demikian, pemerintah mengingatkan masyarakat tetap waspada karena potensi munculnya titik api masih cukup tinggi selama musim kemarau berlangsung.
2: Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana telah resmi dideklarasikan di Kalimantan Timur untuk mendorong terwujudnya lingkungan pesantren yang aman dan ramah bagi anak. Sheila Deva melaporkan selengkapnya.
21: Menjadikan pesantren sebagai tempat tumbuh kembang santri yang aman.
22: Kementerian Agama Kalimantan Timur bersama pemerintah Provinsi Kaltim serta para santri mendeklarasikan Gerakan Nasional Ruang Aman dan Nyaman Anak atau Gernas Rana di Pondok Pesantren Nabil Husain Samarinda pada Selasa kemarin. Deklarasi ini juga ditandai dengan pembentukan Satuan Tugas Pesantren Ramah Anak se-Kalimantan Timur. Gerakan tersebut adalah upaya pemerintah memberikan perhatian lebih kepada pesantren agar menjadi wadah belajar yang menjamin perlindungan hak anak, serta menciptakan ekosistem belajar yang bebas dari segala bentuk kekerasan. Setelah deklarasi, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji menekankan, pesantren harus bisa memberikan rasa aman dan nyaman kepada santri, dan para pengajar harus memberikan contoh yang baik kepada anak-anak.
23: Ramah anak dalam arti kata, anak-anak tersebut nyaman, aman, berada di pondok pesantren, tidak terganggu oleh aktivitas-aktivitas yang merugikan anak-anak. Tadi kita sampaikan bahwa kita awasi bersama, dan apabila ada pondok yang nakal, ada yang tidak baik, segera kita lakukan langkah tegas dengan penutupan pondok tersebut.
22: Sementara itu, Kepala Kemenag Kaltim Abdul Khalik mengakui belakangan ini terjadi penurunan minat terhadap pendidikan di pesantren yang disebabkan oleh isu kekerasan pada santri. Karena itu, Abdul berharap dengan dideklarasikannya Gernas Rana sekaligus pembentukan Satgas bisa mengembalikan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan Islam.
24: Kami nanti akan sosialisasi lagi, turun ke bawah, mensosialisasikan terkait dengan di pesantren juga ada satgas. Nah, nanti di kabupaten kota juga ada satgas, kecamatan juga ada satgas, pondok pesantren juga ada satgas. Jadi saling bantu-membantu.
22: Tidak hanya di pesantren Nabil Husain Samarinda, deklarasi Gernas Rana juga dilakukan di 46 pesantren Sekaltim, meliputi 6 pesantren di Samarinda, Kutai Kartanegara, dan Balikpapan, 5 pesantren di Kutai Barat, Kutai Timur, Penajam Pasir Utara, dan Berau, 4 pesantren di Paser, serta 2 pesantren di Bontang dan Mahakam Ulu. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
2: Informasi dari mancanegara, Jepang menyampaikan penambahan korban meninggal dunia akibat gempa bumi bermagnitudo 7,1 di Pulau Kyushu. Prefektur Kumamoto menjadi 13 orang. Perdana Menteri Jepang Sanae Takaichi menegaskan pihaknya akan mengambil semua langkah yang diperlukan untuk segera mengevakuasi para korban. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, wujudkan instruksi Presiden Prabowo Subianto, Kementerian Pemuda dan Olahraga memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Nia Rabdul Litiloli melaporkan selengkapnya.

0: France dalam Indonesia Super Cup 2026, Chelsea FC melawan Arsenal.
1: Kementerian Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia memperkuat pengembangan sport tourism dengan mendukung pelaksanaan agenda olahraga bertaraf internasional. Dukungan ini disampaikan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Erick Thohir usai konferensi pers jelang Indonesia Super Cup 2026 Chelsea FC versus AC Milan di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan kemarin. Menpora menjelaskan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, sport tourism dapat menjadi salah satu sektor yang dapat diperkuat untuk menjadi sumber pertumbuhan ekonomi baru. Karenanya kehadiran klub Eropa seperti Chelsea dan AC Milan akan didukung penuh oleh Kemenpora RI melalui Deputi Bidang Industri Olahraga.
2: Nah, hal inilah kenapa kami ya sesuai dengan arahan Bapak Presiden yang terakhir, beliau minta pertumbuhan ekonomi baru mulai juga dilihat dari sektor-sektor yaitu industri olahraga dan maupun yang namanya sport tourism. Nah, karena itu juga ya di Kementerian Menpora sekarang sudah ada deputi yang namanya industri olahraga yang selama ini nggak pernah ada. Jadi saya sangat apresiasi untuk para private sector atau promotor yang bisa membawa event-event dunia. Kami pastikan kami mendukung apapun yang kita bisa tentu sinergikan dengan segala keterbatasan.
1: Sementara itu pendiri Nine Sports selaku promotor yang mendatangkan Chelsea dan AC Milan, Arif Wicaksono mengaku senang pihaknya bisa menghadirkan kembali tim-tim besar Eropa ke tanah air, di mana telah lebih dari satu dekade berlalu sejak Nine Sports menggelar agenda serupa di SUGBK. Agenda ini, menurut Arif, juga akan menjadi ajang yang tepat untuk rebranding Indonesia sebagai negara yang layak untuk dikunjungi bagi para pecinta sepak bola.
3: Dalam sekian lama, kita selalu menunjukkan misal dan pertandingan kelas Eropa di GBK. Akhirnya kita berhasil bersama-sama mewujudkan pertandingan tersebut. Yang mana pertandingan ini tidak hanya dihadiri oleh klub besar, baik Chelsea maupun AC Milan, namun pertandingan ini juga disiarkan di 70 negara. Juga pertandingan ini memberi bagian promosi kepada Indonesia. Pertandingan ini juga merupakan rebranding dari Indonesia setelah sekian lama cukup kosong dari klub-klub Eropa.
1: Chelsea dan AC Milan dijadwalkan bertemu dalam pertandingan yang akan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno SUGBK Senayan pada 8 Agustus 2026. Agenda ini juga merupakan bagian dari tur pramusim Chelsea sebelum musim baru Liga Inggris 2026-2027 bergulir pada akhir Agustus nanti. Dari Jakarta, Nira Abdulitiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetap bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Hana Pratiwi. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

Baik pendengar dan mitra Buana, kita masih di Simpan Kenangan ya, dari 94,7 Buana Asr FM. Dan mitra Buana, sebelum kembali kita baca WA juga terima telepon, berikut kita sampaikan berita panggilan. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada 1 Juni, alamat Jedak Pabrik RT2 Desa Jedak Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. 2 Willy Resika, alamat Jedak Pabrik RT2 Desa Jedak Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sragen sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Kamis 27 Agustus 2026 jam 10 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan. Terima kasih.

Baiklah Mitra Buana, kita lanjut dan saya terima dulu untuk yang udah gabung di sini ya, yang udah WA, ada siapa aja nih ya. Dari siapa nih? Selamat siang Mas Dwi dari Mama Fajar. Request lagunya Rambut Kepang 2. Dan salamnya buat semua pendengar Buana Asri, selamat siang ya. Buat Mas Dwi makasih, dan makasih juga nih ya buat Mama Fajar ya, yang udah gabung di sini untuk lagunya yang bakal kita hadirkan, Rambut Hitam Kepang 2, segera tersaji.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji. Kuwi ngopo, Pak?
5: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
4: Lah malaine dikapake, Pak?
5: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
4: Iyalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
5: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tua. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundut dateng toko Abritani ngajeng pasar Palgaplang Rampal Sragen. Toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mot Jopuro, Sumber Lawang, Sragen.
6: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saklak panjenengan.
7: Simfoni Kenangan 94.7
8: Buana Asri FM.

Buana kembali lanjut lagi masih di Simfoni Kenangan, dan sebelum kita kembali buka WM masuk kali ini, kembali saya baca untuk kali ini berupa berita panggilan. Berita panggilan dari Pengadilan Negeri Sragen yang ditujukan kepada Wardani Purba, alamat Ngundaan RT4 Desa Glonggong Kecamatan Gudang Kabupaten Sragen yang sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya dengan pasti. Dimohon datang menghadap pada persidangan Pengadilan Negeri Sragen di Jalan Raya Sukawati nomor 253 Sragen pada hari Rabu 2 September 2026 jam 9 waktu Indonesia Barat. Demikian atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

0: Bu, Bu nih, ngerti kacamata ini bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang, ya tumbas kono.
0: Arep tukune langganan biasane, tapi regane larang-larang ya.
1: Oh, alah, Pak, Pak. Mulane, yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar. Wis regane murah, berkualitas, pelayanannya ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar. Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Simfoni Kenangan 94.7
5: Buana Asri FM.
6: Ya, Mitra Buana, kembali kita lanjut lagi di Simfoni Kenangan. Kita siapkan dua tembang yang bakal kita hadirkan. Dan jangan lupa Mitra Buana, seusai dua tembang yang tersaji, nanti pukul 14 Anda bisa mendengarkan Berita Indonesia Live dengan radio host Radio Buana Asri Sragen, dan nanti bersama penyiar Dewi Ratih. Nah, untuk itu nanti bisa Anda mengikuti atau juga mendengarkan Berita Indonesia Live pada pukul 14 dengan radio host Radio Buana Asri Sragen bersama penyiar Dewi Ratih. Dan kita hadirkan kali ini Angin Malam dan juga Janji Manismu yang segera tersaji. Selamat siang buat semuanya. Tetap di 94.7 Buana Asri FM.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Selamat siang, salam jumpa pendengar LPPL Indonesia. Inilah berita Indonesia Live yang kembali hadir membawa kabar dari seluruh penjuru tanah air. Edisi hari Rabu 29 Juli 2026 bersama saya Dewi Ratih dari LPPL Buana Asri FM Sragen Jawa Tengah sebagai radio host. Untuk sesi yang pertama ada 3 reporter handal yang akan menyampaikan kabar antara lain dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, dan Langkisau FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita dengarkan untuk kabar selengkapnya dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, di mana reporter Diki Darmawan akan menyampaikan perkuat basis data para guru di Kabupaten Magelang ngisi bareng sensus ekonomi 2026. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Silakan laporannya.
1: Pendengar LPPL Indonesia, Badan Pusat Statistik atau BPS Kabupaten Magelang bekerjasama dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang menggelar kegiatan ngisi bareng atau ngibar sensus ekonomi 2026 secara daring Selasa 28 Juli 2026 kemarin. Kegiatan ini dilaksanakan dalam 2 sesi yang diikuti para guru atau staf administrasi pada sekolah dasar atau SD negeri dan taman kanak-kanak atau TK. Ketua Tim Sensus Ekonomi 2026 BPS Kabupaten Magelang Ahmad Taufik menjelaskan SE 2026 bertujuan menyediakan informasi mengenai struktur ekonomi, karakteristik usaha, pengembangan ekonomi digital, serta ekonomi lingkungan. Ia juga menyampaikan pendataan SE 2026 dilakukan melalui 3 periode atau 3 metode, yaitu paper and pencil interview, computer assist personal interview atau CAPI, dan computer assist web interview atau CAVI. Sementara itu, Kepala Subbagian Perencanaan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Magelang Eko Prastio mengatakan data penting sebagai dasar perencanaan dan pengambilan kebijakan pembangunan. Pada sesi pagi, narasumber BPS Kabupaten Magelang Heni Widyastuti memaparkan mekanisme pengisian kuesioner SE 2026 secara daring. Materi meliputi pengecekan tautan yang dikirim melalui WhatsApp atau surat elektronik, registrasi mandiri, aktivasi akun, serta ataupun hingga proses pengisian kuesioner. Sementara itu, narasumber selanjutnya Rahayu Rahmawati menjelaskan tata cara pengisian setiap rincian kuesioner. Demikian saya Diki, LPPL Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah untuk Berita Indonesia Live.
0: Baik, terima kasih laporannya reporter Diki Darmawan dari Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Reporter kedua dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat. Silakan laporannya.
2: Mataram ukir sejarah hat-trick juara umum Porprov NTB. Dari Mataram, sore itu 25 Juli 2026, Gor 17 Desember Turide Kota Mataram menjadi saksi sebuah sejarah yang tidak lahir dalam satu pertandingan jika tidak selesai dalam satu malam. Di tengah gemuruh penutupan pekan olahraga Porprov 11 NTB 2026, nama Kota Mataram kembali berdiri paling tinggi. Untuk kali ketiga secara berturut-turut, Kota Mataram resmi menyandang gelar juara umum Porprov NTB hat-trick 3 kali berturut-turut. Sebuah pencapaian yang menempatkan Kota Mataram sebagai daerah pertama di Nusa Tenggara Barat yang berhasil mengamankan 3 gelar juara umum secara beruntun dalam sejarah penyelenggaraan Porprov NTB. Upacara penutupan Porprov 11 NTB 2026 berlangsung meriah di Gor 17 Desember Turide Kota Mataram. Hadir dalam momentum tersebut, Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal, Wali Kota Mataram Haji Mohrul Iskana, Ketua DPRD NTB Bais V. Rupaida, Ketua KONI NTB Mori Hanafi, serta Ketua KONI Kota Mataram Haji Firat Spariska. Reporter LPPL Radio Suara Kota Mataram, Sulhan melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya reporter rekan Sulhan dari Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat melaporkan peringatan Hari Mangrove Sedunia, Pemkab Pesisir Selatan perkuat komitmen pelestarian lingkungan Ampiang Para. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Silakan laporannya.
3: Baik pendengar radio seluruh Indonesia yang tergabung dalam Persada ID, peringatan Hari Mangrove Sedunia 2026 dipusatkan di Desa Wisata Ampiang Para, Kecamatan Sutra, Kabupaten Pesisir Selatan pada Minggu 26 Juli. Kegiatan yang berlangsung di kawasan ekowisata mangrove tersebut menjadi momentum memperkuat kolaborasi pemerintah, masyarakat, dan pegiat lingkungan dalam menjaga kelestarian pesisir. Acara dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Zainal Arifin, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha, Aster Kodam 1 Bukit Barisan, unsur Forkopimda, Kepala Organisasi Perangkat Daerah, Camat Sutra, serta para jurnalis lingkungan dari berbagai daerah. Ketua LPPL Lampiang Para Haritman menyatakan bahwa komunitas yang dipimpinnya bersama masyarakat terus berkomitmen menjaga dan memelihara lingkungan, khususnya kawasan mangrove yang selama ini menjadi benteng alami pesisir sekaligus destinasi wisata berbasis konservasi. Sementara itu, pendengar Ketua Pelaksana Kegiatan SONI menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga peringatan Hari Mangrove Sedunia dapat terlaksana dengan baik. Mewakili Bupati Pesisir Selatan Sekretaris Daerah Zainal Arifin menyampaikan apresiasi atas inisiatif masyarakat dan komunitas lingkungan yang secara konsisten menjaga kawasan mangrove. Menurutnya kegiatan tersebut merupakan bagian dari upaya bersama membangun daerah melalui pelestarian lingkungan yang berkelanjutan. Dalam kesempatan yang sama, anggota DPD RI Serin Iraloza Tasha mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara dengan kawasan mangrove terluas di dunia sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga ekosistem tersebut. Ia juga menyampaikan bahwa dukungan pemerintah pusat terhadap program lingkungan akan terus ditingkatkan. Dan berharap alokasi transfer ke daerah pada 2027 dapat semakin mendukung kegiatan pelestarian lingkungan, sekaligus mendorong pemerintah daerah mengalokasikan anggaran APBD bagi program-program konservasi. Peringatan Hari Mangrove Sedunia di Desa Wisata Ampiang Para ditutup dengan pergiasan komitmen bersama seluruh peserta untuk terus menjaga kelestarian ekosistem mangrove sebagai benteng perlindungan pesisir, penyangga keanekaragaman hayati, sekaligus sumber kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan ekowisata yang berkelanjutan. Baik pendengar, itulah informasi yang dapat saya sampaikan. Saya Adel Fabrik dari LPPL Legisa WFM Pesisir Selatan Sumatera Barat. Melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya reporter rekan Adel Febri dari Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat. Baik Mitra Buana dan juga pendengar LPPL di seluruh Indonesia, reporter-reporter handal di sesi yang pertama sudah kita ikuti informasinya dan sesaat lagi kita akan masuk di sesi yang kedua setelah jeda berikut ini.
4: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Kemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung, dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansekmani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur. Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Pradya Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Bagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawahlunto FM Kota Sawahlunto Sumatera Barat, Batara FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemarandik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutim FM Sangatta Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gemasa Ijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampariyo, Jateng Gayeng Online Radio Provinsi Jawa Tengah, Sergai FM Kabupaten Serdang Bedage Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
0: Pendengar LPPL Indonesia, Anda masih di program Berita Indonesia Live yang disajikan secara lugas, inspiratif, variatif, edukatif, merangkum berita aktual seluruh penjuru tanah air dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Di sesi yang kedua, sudah siap reporter-reporter berikutnya yang akan menyampaikan kabar. Antara lain dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter-reporter di sesi yang kedua, terlebih dahulu kita awali sesi kedua ini dengan Persada ID Talks.
4: Persada ID Talks. Persada ID Talks.
0: Pendengar Berita Indonesia Live, kita memasuki sesi kedua Berita Indonesia Live hari ini. Persada ID Talks akan mengawali sesi kedua edisi hari Rabu 29 Juli 2026 dengan informasi budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedungdowo RT 11 RW 5 Ngarum Kecamatan Ngrampal Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm, dan berikut informasinya untuk Anda.
5: Di kesempatan yang berbahagia ini kita akan membahas seputar dunia pengangguran. Namun pengangguran dalam arti tanda kutip adalah tanaman anggur. Nah, di kesempatan yang berbahagia ini bersama kita ahlinya, yaitu Suhargo Farm atau Mas Hargo yang sudah hadir bersama kita. Mari kita sapa bersama. Gimana Mas Hargo kabarnya?
6: Alhamdulillah, terima kasih Pak Supri. Sangat berbahagia, sangat baik, dan tentu dalam kondisi sehat selalu.
5: Alhamdulillah. Gini Pak Hargo, kita akan mencoba bertukar pengalaman, berbicara lebih lanjut tentang di bidang tanaman anggur. Gitu nih Mas Hargo.
6: Betul sekali Pak Supri.
5: Ada hal yang ingin saya tanyakan dulu Mas, sebelum kita berbicara lebih jauh. Yang pertama adalah, apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di Kabupaten Sragen.
6: Ya.
5: Gini, jangan-jangan tidak cocok, kita terlanjur bicara banyak.
6: Siap.
5: Apakah cocok tanaman anggur ini ditanam di daerah Kabupaten Sragen? Jih, gimana ini penjelasannya,
6: siap,
5: Pak Harto?
6: Siap, Pak Supri. Jadi untuk tanaman anggur itu sendiri, itu tanaman memang yang membutuhkan banyak penyinaran matahari,
5: jadi
6: sangat cocok sekali di Kabupaten Sragen.
5: Kebetulan Sragen itu yang dataran sininya
6: rendah
5: agak
6: dan
5: panas
6: itu sangat cocok pas sekali, karena di sisi lain tanaman anggur kan juga sangat adaptif di dataran rendah,
5: jadi dia bisa menyesuaikan.
6: Menyesuaikan di dataran rendah dan bisa insya Allah dibudidayakan dengan sangat baik juga dan berbuah juga nanti.
5: Berarti ada peluang untuk ditanam di Kabupaten Sragen lah. Kalau memang cocok dan ada peluang, kami ingin menggali, ingin belajar dengan Mas Hargo tentang bagaimana kita mengembangkan tanaman anggur ini. Yang pertama gini, kita mulai tanam sampai berbuah itu kira-kira usia berapa?
6: Jadi untuk anggur itu sendiri, itu kita untuk budidayanya itu juga cukup simpel sebenarnya. Jadi untuk awal mula itu kita pastinya butuh bibit berkualitas. Bibit sekitar tinggi 50 cm atau sampai 1 meter, nanti kita tanam. Sampai nanti siap untuk dibuahkan itu sekitar umur 6 bulan sampai 7 bulan.
5: Oh, berarti mulai kita nanam itu umur 6 bulan itu sudah mulai
6: dibuahkan.
5: Berbuah, berbunga katakanlah. Terus dari bunga tadi menjadi buah untuk dipanen itu kira-kira?
6: Sekitar 3-4 bulan. Jadi tergantung varian ataupun jenis
5: varian
6: anggur yang kita tanam.
5: Dan jadi pemeliharaannya mungkin?
6: Pemeliharaan. Karena setiap jenis itu pasti ada tingkat pematangan buah itu beda-beda. Semakin buahnya itu besar, itu pematangannya juga cukup lama juga.
5: Gini, kalau tadi sudah memang ada prospek di Sragen, ternyata berbuahnya itu juga jangkanya tidak ada 1 tahun, dan itu bisa rotasi 3 bulan sekali kita panen. Nah, ini kami ingin tanya, Mas. Mulai dari awal, persiapan awal apa yang harus disiapkan oleh seorang petani yang ingin nanam anggur tadi? Katakanlah pemula, pemula dalam skala kecil-kecilan saja.
6: Jadi untuk awal ketika kita mau tanam anggur itu ada beberapa hal yang harus kita siapkan, ya Pak Supri. Terutama itu pemilihan bibit unggul,
5: unggul.
6: Itu kita biasanya sediakan dari hasil okulasi ataupun grafting, itu jadi bibit itu harus berkualitas dulu, Pak. Jadi secara genetik itu ada penurunan sifat
5: induknya
6: yang sudah berbuah, yang pertama itu. Yang kedua itu kita siapkan media tanam. Jadi media tanam itu untuk dia menopang kehidupannya sehari-hari. Jadi ketika ibarat kata kayak seperti kita itu setiap hari butuh tempat seperti rumah, itu tanam anggur itu juga butuh media tanam yang bisa untuk menunjang pertumbuhan dan perkembangan. Jadi media tanamnya bisa misalnya campuran nanti sekam bakar, sekam lapu, terus ada kotoran hewan sudah giling itu lebih bagus, ada tanah yang gembur, gitu. Nanti kita fermentasi biar nanti hasilnya lebih bagus. Jadi kalau untuk memaksimalkan pertumbuhan tanaman anggur itu bisa kita langsung tanam di tanah. Awalnya itu kita bikin lubang tanam.
5: Lubang tanam.
6: Kiranya 40 cm atau 50 cm persegi. Terus kita media tanam tadi yang kita buat itu kita masukkan. Nanti kita tanam di situ. Karena nanti media tanam yang poros itu mempercepat tumbuh berkembangnya akar. Kalau di polybag itu juga bisa, ataupun di planter bag. Cuma nanti nutrisinya kan harus dari luar terus.
5: Dari luar,
6: harus kita kasih supply, nutrisi misalnya 1 minggu 2 kali. Kalau di tanah itu bisa 1 minggu atau 10 hari 1 kali. Semua bisa, cuma untuk lahan terbatas bisa di polybag ataupun di planter bag. Ketika kita punya lahan cukup lumayan bisa langsung di tanah. Jadi menyesuaikan kondisional lahan kita, seperti itu.
5: Ya, sekarang kita ingin tahu lebih banyak tentang pasca panennya. Biasanya kan anggur setelah berbuah, gitu lah. Pasca berbuah itu untuk pemeliharaan lanjutannya
6: Kalau untuk pasca panennya itu biasanya kita lakukan pemeliharaan pruning tadi, Pak.
5: Oh, pruning pemangkasan.
6: Pemangkasan cabang tadi. Jadi tujuannya pruning itu pertama bisa pruning pembentukan cabang, pruning fase vegetatif, fase awal, terus pruning pembuahan, ketika mau dibuahkan itu dipangkas. Yang ketiga itu pruning pasca panen ataupun pruning permajaan tunas.
5: Ya,
6: itu. Kita pruning itu tujuannya, salah satunya ketika pasca panen itu untuk menyehatkan tanaman, menyehatkan cabang, untuk menumbuhkan tunas yang baru dengan hasil yang lebih diharapkan lebih bagus ke depannya. Nah, itu bisa kita nanti pacu untuk pertumbuhannya lebih cepat, misalnya pakai asam amino, ataupun kalau yang kimia bisa pakai durmek untuk memecah tunas itu biar tumbuhnya serentak. Nah, itu kita selingi, misalnya kita antisipasi hama penyakit selama fase pertumbuhan setelah pangkas itu bisa kita lakukan penyemprotan spray daun.
5: Itu
6: untuk antisipasi jamur, kutu, dan hama yang lainnya.
5: Yeah, terima kasih Mas Hargo. Berarti prospek untuk kita berbudidaya anggur itu memang kedepannya sangat cerah. Yeah. Selain sekarang itu konsumen itu berkeinginan untuk selain petik sendiri, juga ingin belajar karena ini bisa dibudidayakan skala kecil. Yeah. Mungkin skala-skala kecil di sebagai estetika di halaman rumah. Agak lama kita berbincang-bincang tentang anggaran tadi ya Mas. Terima kasih sekali sudah membuka wawasan saya pribadi, mungkin nanti juga dari para pendengar ya, bahwasannya ternyata tanaman anggur itu kuncinya tadi satu, cocok di Kabupaten Sragen. Bisa kita petik buahnya sebelum 1 tahun panen, dan sudah nanti panen. Bisa berulang kali rotasi antara 3-4 bulan. Dan pemeliharaannya pun juga mudah. Tidak butuh lahan yang luas. Bisa di pekarangan, bisa di halaman rumah, dan bisa dibikin bonsai. Agar nanti pendengar ini lebih paham, ingin belajar, mungkin bisa belajar di tempatnya Mas Hargo, ini alamat lengkapnya.
6: Jadi untuk yang mau belajar ataupun kita ya belajar bersama lah, saya sendiri juga masih belajar, tentunya nanti bisa langsung ke kebun kami ya, di kebun Suhargo Farm. Itu tempat kami di Dukuh Kedung Dowo, RT 11, RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen.
5: Terima kasih Mas Hargo selaku CEO-nya Suhargo Farm kaitannya dengan dunia pengangguran. Semoga yang panjenengan sampaikan bermanfaat dan bisa menambah minat dan motivasi khususnya bagi petani muda untuk berkecimpung di bidang pertanian.
6: Amin.
5: Khususnya di dunia pengangguran biar tidak nganggur. Selagi kami mengucapkan banyak terima kasih.
0: Demikian pendengar Berita Indonesia Live Persada ID Talks untuk edisi hari ini mengenai budidaya tanaman anggur dari Dukuh Kedung Dowo RT 11 RW 5, Kelurahan Ngarum, Kecamatan Ngerampal, Kabupaten Sragen bersama Bapak Tunjung Suhargo, pemilik kebun anggur Suhargo Farm.
4: Persada ID Talks.

0: Pendengar LPPL Indonesia, langsung saja kita dengarkan kabar dari para reporter handal kita di sesi yang kedua. Reporter dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat mengabarkan, PMI Mentawai perluas basis donor darah. Ratusan siswa SMPN 2 Sipora jalani pemeriksaan golongan darah gratis. Untuk laporannya akan disampaikan rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Silakan laporannya.
1: Terima kasih pendengar LPPL Indonesia, Palang Merah Indonesia atau PMI Kabupaten Kepulauan Mentawai menggelar pemeriksaan golongan darah gratis bagi ratusan siswa SMP Negeri 2 Sipora, Kecamatan Sipora Utara. Kegiatan berlangsung selama 3 hari mulai 27 Juli 2026 hingga hari ini Rabu 29 Juli 2026 dengan mendatangi setiap ruang kelas. Sebanyak 400 peserta ditargetkan mengikuti pemeriksaan termasuk 377 siswa yang belum memiliki data golongan darah. Ketua PMI Mentawai Hendri Dori Satoko mengatakan pendataan golongan darah bertujuan membangun basis data calon pendonor untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan darah bagi pasien di RSUD Mentawai. Saat ini PMI masih mengandalkan donor hidup karena belum memiliki fasilitas penyimpanan darah. Sementara itu pendengar, Kepala SMP Negeri 2 Sipora Antianus mengapresiasi kegiatan itu karena selain mendukung layanan kemanusiaan, juga membantu sekolah melengkapi data kesehatan para siswa. PMI berharap semakin banyak masyarakat mengetahui golongan darahnya dan bersedia menjadi pendonor sukarela, sehingga kebutuhan darah di Kabupaten Kepulauan Mentawai dapat terpenuhi lebih cepat saat kondisi darurat. Demikian yang dapat kami laporkan, Budi Darmanto, LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, untuk Berita Indonesia Live.
0: Terima kasih laporannya rekan Budi Darmanto dari Sasa Raina FM Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, dan selamat bertugas kembali. Selanjutnya, dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, mengabarkan hari jadi ke-285 Rembang mantapkan ketahanan pangan, SDM unggul, dan infrastruktur.

0: daya saing. Hal itu disampaikan Bupati Rembang Haji Herno saat peringatan hari jadi Kabupaten Rembang ke-285 tahun 2026 di Alun-Alun Rembang, Senin 27 Juli 2026. Mengusung tema Ketahanan Pangan Tangguh, SDM Unggul, Infrastruktur Andal untuk Rembang Sejahtera, pemerintah daerah menegaskan arah pembangunan yang akan menjadi fokus bersama dalam menghadapi tantangan ke depan. Menurut Bupati, ketahanan pangan merupakan fondasi utama kesejahteraan masyarakat. Kabupaten Rembang yang memiliki potensi besar di sektor pertanian, perikanan, peternakan, dan kelautan, didorong untuk semakin memperkuat perannya sebagai bagian dari lumbung pangan nasional melalui peningkatan produktivitas, penerapan teknologi, penguatan kelembagaan petani, hingga hilirisasi hasil pertanian. Selain sektor pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia juga menjadi prioritas pembangunan. Upaya tersebut dilakukan melalui peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengembangan potensi tenaga kerja, penguatan karakter generasi muda, hingga peningkatan kapasitas aparatur agar mampu memberikan pelayanan publik yang profesional, cepat, dan akuntabel. Dalam kesempatan tersebut, Bupati mengajak seluruh masyarakat menjadikan hari jadi Kabupaten Rembang sebagai momentum merefleksi dan evaluasi pembangunan, sekaligus sebagai bentuk penghormatan kepada para leluhur, tokoh perjuangan, serta seluruh masyarakat yang telah memberikan kontribusi bagi kemajuan Kabupaten Rembang. Menutup amanatnya, Bupati mengajak seluruh elemen masyarakat, mulai dari pemerintah, dunia usaha, akademisi, organisasi kemasyarakatan, insan pers, hingga masyarakat luas, untuk terus bersinergi membangun Kabupaten Rembang. Upacara hari jadi ke-285 Kabupaten Rembang berlangsung hikmat dan penuh nuansa Jawa dan budaya. Selain petugas, peserta tamu undangan mengenakan busana kebaya dan beskap. Demikian laporan dari LPPL Radio Citra Bari FM Rembang. Aryo melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Aryo dari Radio Citra Bahari Kabupaten Rembang, Jawa Tengah. Selanjutnya, dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Wakil Bupati Banjar, lantik 100 Dewan Hakim dan Panitera MTQ ke-49. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Pepen Effendi dari Suara Banjar FM Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Silakan untuk laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, Wakil Bupati Banjar Habib Idrus Al-Habsi resmi melantik 78 anggota Dewan Hakim dan 22 panitera Musabakah Tilawatil Quran MTQ Nasional ke-49 di Mahligai Sultan Adam Lantai 2 Martapura Selasa pagi. Pelantikan ditandai dengan pemasangan toga secara simbolis kepada salah satu Dewan Hakim oleh Wakil Bupati Banjar didampingi Camat Martapura Timur dan Kakan Kemenag Kabupaten Banjar. Kepada yang baru dilantik, Habib Idrus meminta memberikan penilaian secara profesional tanpa memandang asal kecamatan peserta atau karena adanya kedekatan personal. Selain itu, Dewan Hakim harus cermat dan teliti dalam menerapkan sistem penilaian sesuai aturan yang berlaku. Ia juga berpesan kepada para panitera agar menyelenggarakan administrasi penilaian dengan rapi dan akurat. Ketelitian dalam mencatat hasil adalah pendukung utama validitas keputusan Dewan Hakim. Sementara Camat Martapura Timur M. Sonwani Agus, selaku tuan rumah, menyatakan kesiapannya dalam menyelenggarakan ajang MTQ tingkat kabupaten. Selain kesiapan lokasi dan fasilitas pendukung, sebanyak 100 Dewan Hakim dan panitia penilai telah resmi dilantik untuk mengawali penyelenggaraan ajang tersebut. Melalui sinergi antara pemerintah kecamatan, panitia pelaksana, Dewan Hakim, serta masyarakat setempat, ajang siar keagamaan yang dihelat dari 1 sampai dengan 4 Agustus nanti diharapkan dapat berjalan lancar dan sukses sehingga penutupan. Demikian saya Pepen Effendi, LPPL Radio Suara Banjar, Kalimantan Selatan, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya untuk rekan Pepen Effendi dan selamat bertugas kembali. Baik pendengar LPPL Indonesia, kita akan kembali di sesi berikutnya setelah jeda berikut ini.
3: Dari penjuru tanah air, kami kabarkan informasi dan berita teraktual, Berita Indonesia Live. Merangkum berbagai peristiwa aktual, informasi politik, ekonomi, sosial, pendidikan, seni, budaya dari seluruh penjuru Indonesia yang dikemas dan disampaikan secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Disiarkan secara serentak oleh LPPL seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID.
4: Saat ini kami sedang berada di Desa Sering, Provinsi Riau, di mana sebelumnya di lokasi ini terdapat...
5: Kepadatan di kawasan ini juga disebabkan adanya kondisi bottleneck atau penyempitan jalur di beberapa kawasan di Bogor ini.
4: Lebih terasa pada sore hari. Nah, ketika sore hari, jarak pandang pun sendiri untuk arus lalu lintas di darat ini tidak terlalu terkena dampak.
3: Simak dan dengarkan

0: Berita Indonesia Live disiarkan secara live setiap hari Senin sampai dengan hari Jumat pukul 14 waktu Indonesia Barat, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, dan pukul 16 waktu Indonesia Timur, dan siaran re-airing atau tunda di hari berikutnya. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia, kita memasuki sesi yang ketiga program Berita Indonesia Live yang menyajikan kabar dari seluruh penjuru tanah air. Untuk selanjutnya, reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur dan Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah untuk sesi yang ketiga. Sebelum kita dengarkan kabar dari reporter di sesi yang ketiga, terlebih dahulu kita dengarkan laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live, ada redaktur Aan Kasianto. Silakan untuk laporannya.
2: Pendengar Papua Indonesia, Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian meminta lulusan Institut Pemerintahan Dalam Negeri atau IPDN mampu beradaptasi dengan karakteristik daerah penugasan dan memberikan pelayanan kepada masyarakat yang beragam sebagai upaya untuk memperkuat penyelenggaraan pemerintahan di seluruh Indonesia. Tito saat sidang Senat Terbuka Wisuda Program Sarjana Terapan Ilmu Pemerintahan, Magister Terapan Ilmu Pemerintahan, Pendidikan Profesi Kepamung Prajaan dan Doktor Ilmu Pemerintahan Tahun Akademik 2025-2026 di Kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat pada Minggu mengatakan bahwa lulusan IPDN akan menjadi bagian dari aparatur sipil negara atau ASN yang memegang peran penting dalam mengelola administrasi pemerintahan secara efektif dan efisien. Menurutnya, tantangan tersebut semakin besar karena Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah penduduk yang besar serta tingkat kemajemukan yang tinggi sehingga membutuhkan ASN yang mampu untuk memahami kondisi sosial di setiap wilayah. Laporan khusus redaksi Aan Kasianto untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik, terima kasih redaktur Aan Kasianto.
0: Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.
1: Pendengar LPPL Indonesia ya, untuk kabar selengkapnya di sesi ketiga langsung saja kita dengarkan reporter dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur yang mengabarkan gempita Hari Anak Nasional HAN ke-42 di Kutim, 3.550 anak tumpah ruah padati Gor Kudungga. Untuk laporannya akan disampaikan reporter Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Silakan laporannya.
3: Baik, pendengar LPPL seluruh Indonesia, gelora keceriaan dan warna-warni pakaian seragam tampak memenuhi setiap sudut hall indoor Gor Kudungga pada Rabu tadi. Sebanyak 3.550 anak usia dini yang berasal dari berbagai taman kanak-kanak, kelompok bermain hingga pendidikan anak usia dini se-Kabupaten Kutai Timur tumpah ruah merayakan puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 tahun 2026. Kegiatan akbar yang diinisiasi oleh organisasi Mitra PAUD Kutim tersebut berlangsung meriah. Sejak pagi buta, area sekitar gedung olahraga sudah didesaki barisan bus sekolah, kendaraan pribadi serta langkah kaki riang anak-anak yang menggandeng tangan orang tua mereka. Acara tersebut turut dihadiri Wakil Bupati Kutim Mahyunadi, Bunda PAUD Kutim Siti Robiah Ardiansa, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kutim Mulyono, serta perwakilan pendidik dan manajemen PT Kaltim Primakol yang turut memberikan dukungan penuh terhadap tumbuh kembang anak-anak di tua bumi Untung Benua. Di tengah riuhnya suara tawa dan derap langkah kecil, antusiasme juga terpancar dari wajah para orang tua. Ani, salah seorang ibu yang setia mendampingi anaknya dari TK Al-Furqon, mengaku sangat terkesan dengan perayaan tahun ini. Senada dengan Ani, Saidah, ibu dari anak asal TK Al-Ikhlas juga merasakan atmosfer positif dari gelaran tersebut. Menurutnya, perayaan Hari Anak Nasional menjadi momen berharga bagi para orang tua untuk lebih memahami pentingnya ruang bermain dan bimbingan yang ramah anak. Kepala Disdikbud Kutim Mulyono mengungkapkan bahwa perluasan akses layanan PAUD di Kutim menunjukkan progres yang sangat positif. Saat ini dari total wilayah yang ada, sebanyak 139 desa dan 2 kelurahan di Kutim telah memiliki lembaga PAUD yang berdiri. Peringatan Hari Anak Nasional ke-42 di Kutai Timur ini tidak hanya menjadi ajang hiburan semata, tetapi juga wujud nyata sinergi antara pemerintah, organisasi mitra, dunia usaha, dan orang tua dalam menciptakan generasi emas Kutai Timur yang cerdas, ceria, dan berakhlak mulia. Esther Pakabu dari LPPL, RPD Kutim FM Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih laporannya rekan Esther Pakabu dari RPD Kutim FM Kutai Timur, Kalimantan Timur. Untuk selanjutnya, dari Buana Sri FM Kabupaten Sragen, Jawa Tengah, mengabarkan 16 desa di Kabupaten Sragen berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni atau RTLH. Berikut laporannya.
4: Baik, terima kasih pendengar LPPL di seluruh Indonesia.
1: Pemerintah Kabupaten Pemkab Sragen terus mempercepat program penanganan rumah tidak layak huni atau RTLH. Hingga saat ini, sebanyak 16 desa di Kabupaten Sragen telah berhasil dinyatakan bebas rumah tidak layak huni. Capaian tersebut merupakan hasil kerjasama antara pemerintah daerah, pemerintah desa, berbagai pihak swasta, serta partisipasi masyarakat dalam mendukung percepatan penanganan RTLH. Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA menyampaikan, program pembebasan desa dari rumah tidak layak huni merupakan inovasi yang dilakukan secara bertahap dengan target setiap desa di Kabupaten Sragen dapat terbebas dari rumah yang tidak memenuhi standar kelayakan. Program tersebut dinilai sebagai terobosan yang unik dan kemungkinan menjadi yang pertama di Indonesia. Karena fokusnya bukan hanya memperbaiki rumah secara individu, tetapi memastikan satu desa benar-benar bebas dari rumah tidak layak huni. Selain menuntaskan desa bebas RTLH atau rumah tidak layak huni, pada tahun 2026 ini, pemerintah Kabupaten Sragen juga memperluas sasaran program dengan memberikan perhatian khusus kepada keluarga penyandang disabilitas. Pemerintah Kabupaten Sragen mentargetkan seluruh penyandang disabilitas yang masih menempati rumah tidak layak huni dapat segera memperoleh bantuan perbaikan rumah, sehingga memiliki hunian yang lebih layak dan nyaman. Bupati menegaskan bahwa penanganan rumah tidak layak huni bagi keluarga penyandang disabilitas menjadi prioritas. Untuk itu, masyarakat diimbau untuk melaporkan apabila mengetahui kerabat, tetangga, maupun warga penyandang disabilitas yang masih tinggal di rumah yang tidak layak huni. Pemerintah memastikan setiap laporan yang masuk akan segera ditindaklanjuti tanpa harus menunggu waktu lama.
5: Kita juga ada program pembebasan masyarakat dari rumah tidak layak huni. Alhamdulillah, Kabupaten Sragen ini sudah ada 16 desa bebas rumah tidak layak huni. Karena ini program yang unik, yang kemungkinan hanya di Indonesia, membebaskan desa per desa untuk bebas dari rumah tidak layak huni. Tahun ini kita fokus selain desa juga membebaskan penyandang disabilitas atau keluarga penyandang disabilitas bebas dari rumah tidak layak huni. Kalau ada saudara atau tetangga yang penyandang disabilitas nanti bisa disampaikan, pasti langsung direspon, tidak menunggu waktu satu minggu, biasanya langsung diselesaikan rumah itu untuk diperbaiki.
1: Melalui program tersebut, pemerintah Kabupaten Sragen berharap tidak hanya meningkatkan kualitas hunian masyarakat, tetapi juga mewujudkan lingkungan yang lebih sehat, aman, dan memberikan kehidupan yang lebih layak bagi seluruh warga, khususnya kelompok rentan seperti penyandang disabilitas.
4: Demikian saya Dewi Ratih, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Baik pendengar LPPL Indonesia, dimanapun Anda berada, demikian pendengar LPPL Indonesia, berita-berita dari tanah air yang tersaji hari ini. Akhirnya, saya Dewi Ratih beserta tim yang bertugas dari LPPL Buana Asri FM Sragen, Jawa Tengah sebagai radio host, pamit undur diri. Ketemu lagi esok hari, sampai jumpa dan selamat siang.
0: Baru Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, lembaga penyiaran publik lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Selamat sore Mitra Buana, salam jumpa di Buana Barindo dari 94,7 Buana FM di kesempatan kali ini ya. Dan kali ini silakan untuk yang mau bergabung bisa langsung SMS via 08213395097. Sekalian telepon 0271 8907 99.

Langsung aja nih ya, saya baca tuh kali ini yang udah gabung nih. Selamat sore buat Mas Dwi, The Land of Java Man. Yeah. Ini dari Nuna Adelia yang udah WA di sore hari ini. Request lagunya Merayu Tuhan dari Kangen Band, tolong diputerin kayak salamnya buat bundaku, buat Bunda Rus, Bunda Gun, Bunda Gini, Bunda Natali, Bunda Kini, Tante Yuni, Om Es, Om Andri, Pak Diat, semua mitra Buana, selamat istirahat. Untuk Mas Dwi, selamat tugas, terima kasih dan yuk greng ya. Makasih buat Mbak siapa ini, Nona Adelia ya, yang udah gabung di sini, dan untuk lagunya nanti dari Kangen Band. Oke, ditunggu ya. Ada lagi dari siapa nih? Oh, dari Pak Jasmino, request lagunya Manusia Bodoh dari Ada Band. Nah, lagunya untuk yang share sukses selalu, pokoknya makasih yuk greng ya. Makasih juga nih buat Pak Jasmino. Untuk lagunya ditunggu ya nanti. Oke. Baik, untuk lagunya kita siapkan nih. Ada nanti Meraih Tuhan, kemudian Manusia Bodoh yang segera tersaji dan kita nikmati, yang pasti terus bersama di Buana Barindo.

0: Pak, penebas kae lho, delengen kok gawa patok arepe ngukuri sawah apa piye?
1: Iya to, Bu. Biasane nyempling sak meter persegi.
0: Lah ngono kuwi sing diitung apa wae?
1: Jumlah rumpun, jumlah malai produktif lan keseragamane. Saka kono penebas bisa ngira-ngira potensi gabah.
0: Lah ben potensine apik, parine kudu piye,
1: Pak? Yo parine kuwi kudu disemprot pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung wiwit umur 15 dino seminggu sepisan nganti tuwa. Pupuk cair KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dhateng Toko Wijaya Tani 450 meter sakilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen. Toko Kaswari Tani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karangudi Rampal Sragen. Toko Abi Tani Jalan Raya Solo Ngawi kilometer 5 cetak Sidoarjo Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sakilenipun pasar Jati Tengah Sukodono Sragen. Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
2: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.
3: Hai Kak, kata-kata hari ini dong.
4: Performa, mewah, dan canggih.
3: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
4: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
3: Emang sudah ada di Sragen?
4: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
3: Wow, menyala Surya motorku.
4: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Drebona di era serba digital dan juga cepat seperti sekarang ini ya. Menjadi anak muda adalah sebuah kekuatan, bukan hanya karena punya semangat dan kreativitas yang tinggi, tapi juga karena hidup di zaman yang penuh dengan peluang. Salah satu jalan paling menjanjikan untuk meraih kemandirian finansial adalah dengan membuka usaha sendiri. Namun pertanyaannya, usaha seperti apa yang cocok untuk anak muda? Nah, jangan khawatir. Dalam kesempatan ini tentunya bisa dibahas secara lengkap peluang usaha untuk anak muda yang menjanjikan ya, kreatif dan pastinya relevan dengan perkembangan zaman. Nah, supaya enggak penasaran, nah di antaranya adalah pertama usaha jasa desain grafis. Nah, jika punya kemampuan di bidang desain, mengapa tidak mengubahnya menjadi sumber penghasilan? Banyak UMKM dan juga personal brand

yang butuh jasa untuk logo, poster, hingga konten media sosial. Nah, inilah salah satu dari peluang usaha untuk anak muda yang cocok ya, buat kamu yang kreatif dan juga senang bereksperimen dengan visual. Baiklah Mitra Buana, untuk yang kali ini ada yang gabung lagi ya. Oke. Saya buka dulu tuh kali ini yang udah gabung di sini ada siapa aja nih ya. Yang kali ini dari siapa ini? Assalamualaikum, waalaikumsalam, selamat sore Mas Dwi, selamat bertugas nih dari Mas Joko Suprianto yang ada di Tanon. Kirim salam buat Bunda Rus, Mbak Evi, Mbak Dina, Mbak Arsana, Mbak Amelia, Pak Indra, Pak Soekarno, Mbak Gita, Mas Budo, Tata Kuswoyo, Pak Woko, kemudian juga buat Pak Rudi, Pak Bayu, Bu Safitri, Bu Ika Fitri, Bu Ina, dan lagunya Cinta Dalam Doa spesial buat Mbak Evi. Makasih Mas Dwi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kerengnya, makasih buat Mas Joko yang ada di Tanon, lagunya Cinta Dalam Doa.

0: Bu, Bune, ngerti kacamatane bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Lah yen ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane yo ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukone kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Ya, Mitra Buana, lanjut lagi ya, dan kembali kita buka tuh kali ini. Ya udah bergabung di sini ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sore Mas Dwi di Buana Barindo. Tolong diputerin namamu di ujung waktu. Salam buat semua monitor yang masih stay. Buat yang siar, terima kasih. Yuk, greng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Buat Mbak Anies Warno yang udah gabung di sini ya. Selamat sore Mas Dwi. Dari Bunda Gun request berdua selamanya. Dari Emen Seran, salam buat adik Nona Adelia dan bundanya. Buat Bunda Yasman, Bunda Surati, Bunda Kini, Mbak Rus, makasih buat Mas Dwi ya. Makasih juga ya buat Bunda Gun. Dan Mitra Buana, kita hadirkan untuk lagu Namamu di ujung waktu.

0: What if I told you all of these
1: marketing? Assalamualaikum, Pak RT.
2: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
1: Sak menika badhe tindak pundi Pak RT? Kok keseso mawon?
2: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
2: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
1: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
2: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
1: Matur suwun Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan. Hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Javamen.
3: Selamat sore dari Buana, masih bersama Anda Radio Buana Asri Sragen, dan untuk selanjutnya kita ikuti bersama siaran tunda dari Persada ID ya, Mental Health Charity Indonesia dengan tema PHK bukan akhir cerita. Selamat sore dan selamat mendengarkan.
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi
2: Nelayan of Javamen.
4: Radio TV Host LPPL Tabalong Kalimantan Selatan, dipandu host Rina Rapitasari. LPPL Radio Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, narasumber pengamat ketenaga kerjaan dan jaminan sosial Timbul Siregar dan Hafiza Putri Sukmana, psikolog klinis dewasa Yayasan Nalar Naluri Nurani Teman Bersama, dengan tema PHK bukan akhir cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo pendengar dan pemirsa LPPL di Indonesia. Senang sekali saya Rina Rapitasari dari LPPL Suara Tabulong FM Kalimantan Selatan dapat menyapa Anda dalam live talk show serentak LPPL Indonesia Mental Health Series. Pendengar dan pemirsa, belakangan ini kita melihat banyak pemberitaan mengenai pemutusan hubungan kerja atau PHK, khususnya di sektor industri digital dan startup. Di balik angka-angka PHK tersebut, ada banyak cerita yang tidak terlihat. Ada rasa kecewa, kehilangan, cemas terhadap masa depan, bahkan tidak sedikit yang mengalami tekanan psikologis. Namun di sisi lain, setiap pekerja juga memiliki hak yang perlu dipahami agar tidak dirugikan dalam proses tersebut. Nah, hari ini kita akan membahasnya dari dua perspektif sekaligus, yaitu perspektif hukum ketenagakerjaan dan perspektif psikologis klinis dengan tema PHK bukan akhir cerita. Dan sudah hadir bersama kami narasumber yang luar biasa. Yang pertama ada Bapak Timbul Siregar SSI SHMM, pengamat ketenagakerjaan dan jaminan sosial, dan Hafiza Putri Sukmana, MPSI selaku psikolog klinis dewasa. Selamat datang Bapak dan Ibu, terima kasih sudah bergabung bersama di Mental Health Series. Baik pemirsa dan juga pendengar LPPL Indonesia, program ini merupakan hasil kolaborasi antara Yayasan Nalar Naluri Nurani atau NANANU, Teman Bersama ID, dan Indonesia Persada ID sebagai upaya bersama meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya kesehatan mental. Dan perlu kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia dari Aceh hingga Papua yang tergabung dalam Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia atau Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK bukan akhir cerita. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Suara Tabalong FM Kalimantan Selatan, TV Tabalong Kalimantan Selatan, Persada Kabupaten Blitar Jawa Timur, Suara Pasuruan Jawa Timur, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Purbasora Pas FM Tasikmalaya Jawa Tengah, Suara Bone Beradat Bone Sulawesi Selatan, Sebayu Kota Tegal Jawa Tengah, Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Oke, baik pemirsa dan juga pendengar LPL di seluruh Nusantara, kita akan memulai pembahasan dengan melihat fenomena PHK yang belakangan kembali menjadi perhatian di masyarakat. Di tengah perkembangan industri yang begitu cepat, tidak sedikit perusahaan melakukan efisiensi yang berdampak pada pemutusan hubungan kerja. Tentu kondisi ini tidak hanya menimbulkan persoalan ekonomi, tapi juga berdampak pada kesehatan mental, kehidupan keluarga, hingga rasa aman seseorang. Untuk itu, mari kita membahas dengan dua narasumber secara bergantian akan Rina diskusikan. Yang pertama mungkin kita akan ke Pak Timbul. Izin, Pak Timbul, kita akan berdiskusi terhadap fenomena PHK yang kembali terjadi nih Pak Timbul ya, di industri digital. Ini perlu dipahami masyarakat dari sisi ketenaga kerjaan, ini bisa disampaikan. Silakan Pak Timbul.
1: Ya, jadi memang PHK itu terus meningkat ya, 2024 itu sekitar 77 ribuan, termasuk juga di sektor digital. Di 2025, 88 ribuan. 2026 sampai semester pertama sudah 43. Jadi artinya masih ada potensi lebih daripada 88 ribu di tahun 2025. Nah, tentunya memang banyak faktor yang menyebabkan PHK. Di sektor manufaktur itu juga terkait juga bagaimana dengan kemampuan untuk membiayai perusahaan ya, karena suku bunganya meningkat. Bank Indonesia, rate Bank Indonesia, suku bunga acuan Bank Indonesia sekarang 5,75%. Artinya biaya bunga perusahaan akan meningkat. Demikian juga dengan bagaimana lemahnya rupiah menyebabkan import akan menggunakan dolar yang mahal. Demikian juga dengan misalnya supply energi ya, kemudian juga bagaimana dengan teknologi yang berkembang. Nah, untuk digital apa startup ini memang di saat ini terjadi proses koreksi model bisnis startup yang memang dulunya berorientasi pada pertumbuhan, dia growth ya, yang pokoknya all cost lah kita bayarin semua. Tapi sekarang kan sudah mulai beralih menjadi lebih efisien, yang lebih berorientasi profitabilitasnya, keberlangsungan usaha, sehingga yang awalnya banyak merekrut karyawan sekarang sudah mulai dikurang-kurangi. Nah, ini kan juga keterkaitan dengan bagaimana transformasi teknologi itu kan sudah masuk di sektor bisnis startup ini ya. Kemudian juga memang tentunya ada persoalan perlambatan ekonomi global ya, ada eksternal dan di internal kita juga. Ini tentunya memang mempengaruhi kondisi-kondisi dunia kerja kita saat ini. Nah, ini yang memang tentunya harus dilihat sebagai hal yang penting oleh pemerintah untuk bagaimana bisa sektor-sektor yang membuka padat karya ini bisa diatasi, atau sekarang ada namanya Satgas PHK, bisa mencegah ya, bila ada persoalan misalnya di startup, bagaimana dia bisa coba dialokasikan untuk tetap bekerja tapi dengan inovasi yang lainnya dan sebagainya. Misalnya di sektor manufaktur. Manufaktur kan kita juga melemah, kalau kita lihat apa, Purchasing Manager Index manufaktur kita kan 46,9, di bawah 50. Artinya apa? Terjadi kontraksi, terjadi perlambatan. Nah, misalnya dilihat kondisi real seperti itu ya, bagaimana perusahaan-perusahaan padat karya kita bisa ditopang oleh insentif, misalnya suku bunga diturunkan, bagaimana harga energi ditopang, bagaimana pasar juga, dan sebagainya. Nah, ini tentunya yang bisa mencegah PHK ya. Pasal 151 Undang-Undang 6 2023 kan diamanatkan, serikat pekerja, pengusaha, dan pemerintah harus berusaha menghindari terjadinya PHK. Tapi sekarang PHK terjadi semuanya. Nah, ini kan tentunya memang banyak hal yang menyebabkan banyak faktor yang menyebabkan PHK, tetapi harusnya bisa terus diimbangi dengan upaya dicegah. Ya, misalnya ada misalnya kasus dipilotkan. Nah, harusnya datang nih pemerintah ke para kreditor, yuk kita berunding lagi untuk menjadwalkan ulang pembayaran utang supaya tidak dipilotkan, sehingga si perusahaan bisa berjalan, karyawan tidak di PHK. Nah, kalaupun sampai harus ter-PHK, nah apa yang dilakukan oleh pemerintah? Ini juga salah satu tugas Satgas PHK, menjamin hak-hak pekerja yang mengalami PHK supaya dapat. Nah, saya waktu itu kritik, ada di TikTok yang mau waktu itu mau mem-PHK, tapi di protes, akhirnya dinarasikan mengundurkan diri. Saya bilang itu nggak tepat. Harusnya kalau memang harus ter-PHK, karena tadi ada perubahan teknologi dan sebagainya, harusnya memang juga perjanjian bersama aja gitu. Karena ini terkait dengan hak-hak pekerja pasca PHK yang harusnya dia dapat. Misalnya, pesangon. Kemudian bagaimana dapat jaminan kehilangan pekerjaan. Bagaimana dapat pasal 27 Perpres 59 2024 itu dijamin oleh JKN. Pekerja dengan keluarganya tetap dilayani oleh program jaminan kesehatan nasional tanpa membayar iuran. Walaupun turun ke kelas 1, kelas 3. Maksimal berapa bulan? 6 bulan. Jaminan kehilangan pekerjaan dapat uang tunai 60% kali upah maksimal 5 juta. Kalau di Jakarta 3 juta. Maksimal berapa lama? 6 bulan. Kan baik tuh, 3 juta per bulan kan bisa menopang kehidupan pasca PHK. Ada pelatihan, upskilling, reskilling, dan sebagainya. Okay. Ada informasi pasar kerja. Nah, ini yang menurut saya harus juga dimainkan peran signifikan dari pemerintah yang memang punya kewenangan, punya pengawasan, penegakan hukum, sehingga dari sisi anggaran juga, sehingga mereka bisa tadi pertama menghindari terjadinya PHK dengan segala kondisi faktor yang menentukan, dan kedua bisa membantu percepat apa proses pekerja mendapatkan haknya kalaupun harus ter-PHK. Jadi kalau dia mengundurkan diri, dia tidak dapat JKP. Kalau mengundurkan diri, dia tidak dapat pasal 27, Perpres 8, Perpres 59, 2024. Dia tidak dapat pesangon. Ya, mungkin ini yang terus harus kita edukasi kepada masyarakat pekerja kita, ketika mengalami PHK pun dia harus mengerti hak-hak pekerja tersebut gitu. Demikian, Mbak.
0: Baik, luar biasa sekali. Ini berarti harus saling memahami gitu, begitu Pak Timbul ya, antara pemerintah dan juga si apa namanya, dalam tanda kutip si korban yang terkena PHK tersebut ya. Namun mungkin kita beralih ke Mbak Hafiza, ini kita perlu melihat bagaimana kondisi ini bisa dirasakan oleh mereka yang mengalaminya nih Mbak Hafiza. Ini mengapa kehilangan pekerjaan karena akibat pemutusan hubungan kerja tersebut ini menjadi pengalaman yang sangat berat, terutama bagi seseorang, si pencari nafkah dalam hal ini ya. Bahkan ini bisa mempengaruhi kondisi mental seseorang tersebut. Silakan Mbak Hafiza.
2: Baik, terima kasih banyak kesempatannya Mbak Rina. Baik, kalau misalkan dari sudut pandang psikologi, tentu menanggapi kondisi PHK ini tuh menjadi sesuatu yang ya cukup mengkhawatirkan. Kenapa? Karena memang kebanyakan karyawan yang terutama mungkin kalau misalkan kita bicara tentang startup lah, tentu mereka umumnya bekerja dengan ekspektasi tinggi gitu ya, atas apa? Atas misalkan growth, inovasi, dan barangkali ada budaya-budaya kekeluargaan yang mereka harapkan di dunia pekerjaan yang mereka geluti gitu. Tapi ketika PHK ini terjadi, atau bahkan PHK massal yang misalkan terjadi secara mendadak, mungkin kemarin ada fenomena yang sempat viral ya, yang tiba-tiba ada karyawan startup yang mendapatkan pesan PHK gitu, ketika dia masih dalam perjalanan menuju kantor. Dan sebetulnya ini kalau misalkan kita bicara tentang perspektif psikologi, sebetulnya terjadi semacam tanda kutip pelanggaran gitu ya, pelanggaran kontrak psikologis. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi lebih kepada pelanggaran di mana ada suatu keyakinan yang tak tertulis bahwa dedikasi dan performa tinggi saya tuh akan dibalas dengan keamanan kerja. Nah, ini adanya ketidaksinkronan akan hal itu, sehingga di sini juga sebetulnya yang menjadi concern saya bahwa gelombang PHK ini itu tidak hanya berdampak pada mereka yang di PHK, tapi juga menciptakan sebuah ketakutan yang sifatnya apa ya, sistemik gitu, bagi pekerja yang masih bertahan. Jadinya punya cemas gitu, pekerja yang masih bertahan, apakah saya orang yang selanjutnya di PHK gitu ya. Karena juga misalkan nih di masyarakat saat ini, di generasi saat ini, kadang, bukan kadang, mungkin seringkali gitu ya, identitas diri itu menyatu dengan pekerjaan, di mana ada keyakinan bahwa I am my job gitu. Jadi ketika pekerjaan hilang, ya saya juga hilang. hilang identitas dirinya. Nah, jadi dari perspektif psikologi, tentu pekerjaan ini tuh tidak hanya berfungsi sebagai penghasilan gitu ya, sebagai di fungsi penghasilan, bagaimana kita bisa menghasilkan atau mencari uang gitu, tapi sebenarnya juga ada fungsi-fungsi yang menyangkut terkait dengan rutinitas. Rutinitas harian, terus mungkin kontak sosial di luar keluarga, bagaimana mereka bersosialisasi di luar keluarga, serta ada bentuk tujuan hidup dan status sosial kalau kita bicara tentang pekerjaan. Sehingga ya tadi ketika seseorang di PHK, tidak hanya dia tuh kehilangan sumber uang, tapi juga seluruh fungsi ya fungsi-fungsi psikologisnya juga ikutan runtuh gitu, sehingga memicu sebuah kekosongan. Mungkin seperti itu, Bu Lina.
0: Oke, sebelum kembali ke Pak Timbul, Rina masih tertarik berbicara dengan Mbak Hafiza, tapi begini Mbak Hafiza, seseorang merasakan cemas, merasakan kehilangan apa namanya dirinya karena pekerjaan menyatu di dirinya, apakah hal tersebut, kondisi tersebut dikatakan masih dalam tahap wajar atau bagaimana nih dari sisi psikolog melihat fenomena-fenomena PHK yang wow, luar biasa meruntuhkan tidak hanya dirinya pribadi tapi mungkin satu keluarga. Mbak Hafiza.
2: Ya, sebetulnya apabila ditanya wajar atau tidak, sebetulnya kalau jawaban dari perspektif psikologi biasanya jawabannya tergantung. Karena apa? Karena ketahanan seseorang tuh berbeda. Ada yang responnya betul-betul menjadi sesuatu hal yang ini menjadi signifikan life event saya dalam hidup karena mempengaruhi seluruh aspek kehidupan saya. Tapi ada juga beberapa orang, mungkin sebagian kecil, yang menjadikan PHK ini sebagai batu loncatan saja. Dan harapannya sebetulnya ada awareness itulah ya yang diharapkan muncul pada tanda kutip korban-korban PHK gitu yang mengalami PHK ini, bahwa oh sebetulnya PHK ini jangan dipandang sebagai hidup saya selesai gitu. Tapi lebih kepada bagaimana memandang bahwa ini tuh sebuah perubahan saja. Gitu, perubahan yang pada akhirnya oke, berarti fokusnya perlu diubah. Tapi terkait dengan emosi yang dirasakan, entah itu rasa takut, cemas, itu adalah sesuatu hal yang nampaknya pasti ada di awal. Tapi biasanya durasinya ada yang lama berlarut-larut, tapi ada juga yang dia punya resiliensi atau bouncing back yang cepat. Begitu, Bu.
0: Tergantung pribadi, kembali ke pribadi masing-masing berarti begitu ya.
2: Betul.
0: Oke.
2: Betul.
0: Baik, kembali ke Pak Timbul nih. Pak Timbul izin audionya Pak Timbul.
1: Ya, siap.
0: Baik, ini apa saja sih Pak yang perlu diperhatikan pekerja agar hak-haknya ini tetap terlindungi selama proses pemutusan hubungan kerja?
1: Oke, tentunya memang yang penting dilakukan oleh pekerja adalah dia mengetahui hak-haknya, ya. Jadi ketika memang dia mendapatkan sebuah informasi, oh dia mau di PHK, jadi memang harus dia jangan stres dulu, jangan takut. Dia harus membaca dulu apa alasannya. Ada 26 alasan PHK yang diatur dalam PP 35 tahun 2021, turunan dari Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang 6 tahun 2023. Di 26 itu jelas, kalau dibilang alasan PHK apa? Pengusaha nggak suka lagi sama Anda. Nggak ada alasan nggak suka. Dia ada alasannya apa? Apakah efisiensi, kesalahan ringan, kesalahan berat, korupsi, kan itu kesalahan berat misalnya. Kemudian juga efisiensi misalnya, oh karena kemajuan teknologi AI sekarang kita menggunakan teknologi karyawan dikurangin. Oke, itu masih boleh. Pilot boleh, tapi kalau alasannya tidak ada, nggak boleh. Nah, kedua setelah dia memahami, dia bisa melakukan dan sebaiknya melakukan negosiasi. Bagaimana kita coba untuk misalnya kalau memang dia di pekerjaan ini, bisa nggak dialihkan untuk pekerjaan di tempat lain di perusahaan itu ya. Nah, atau misalnya yang lainnya dan sebagainya. Kalau memang tidak bisa harus ada proses pengurangan ya baru negosiasi berapa kompensasinya. Nah, nanti bisa dibaca di PP 35 2021. Dia bisa mengkalkulasi berdasarkan alasannya karena dari 26 alasan PHK itu kompensasi PHK-nya berbeda-beda. alasan efisiensi, misalnya kerja saya 8 tahun, maka dapat kompensasinya 1 kali 9 tambah penghargaan itu pesangon, penghargaan masa kerjanya dapat 2, 3 sampai 6 tahun, 1, 2 bulan, 3, 6 sampai 9, 3 bulan. Jadi 9 tambah 3, 12. Nah, ditambah penggantian hak, kalau ada cuti, kalau ada uang pisah, dan sebagainya. 12 kali upah. Upahnya apa? Gaji pokok tambah tunjangan tetap. Itu yang kita dapat. Nah, nanti kita misalnya melakukan, ya udah sepakat 12 kali upah, tambah bla bla bla, ya perjanjian bersama. Nah, perjanjian bersama itu nanti didaftarkan ke Pengadilan Hubungan Industrial menjadi akte pendaftaran perjanjian bersama yang bisa digunakan satu untuk mendapatkan penjaminan dari program JKN dengan melaporkan ke BPJS Kesehatan. Beserta keluarga mendapatkan jaminan maksimal 6 bulan tanpa membayar iuran, walaupun memang turun ke kelas 3. Yang kedua, dapat jaminan kehilangan pekerjaan, diupload ke siap kerja, dan nanti dapat uang tunai maksimal 60% kali 5 juta, maksimal 5 juta ya, misalnya gajinya 5,8 dihitung 5. Kalau gajinya 3 juta, ya gaji 3 juta. Nah, kemudian dapat informasi pasar kerja dan pelatihan. Nah, ini juga memang pengetahuan seperti ini yang harus kita ketahui sehingga kita memiliki bargaining ketika nanti mengalami PHK. Kalau misalnya, nggak ada alasan, kami nggak setuju dengan alasannya. Bisa nggak untuk memperselisihkan? Bisa. Memperselisihkan ke proses mengacu pada Undang-Undang 2 tahun 2004 tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial. Proses bipartit, bipartit lanjut ke mediasi kalau nggak titik temunya ada. Mediasi nanti ke pengadilan hubungan industrial, pengadilan hubungan industrial nanti terakhir di Mahkamah Agung melalui proses gugat-menggugat secara perdata. Nah, ini memang pengetahuan yang harus dimiliki supaya mereka bisa bergening, bernegosiasi untuk sesuai dengan ketentuan regulasi. Nah, ini jadi mereka harus mengetahui itu semua ya. Jadi PHK memang diatur ada 26 alasan, tapi di luar itu nggak boleh. Seperti itu.
0: Baik, luar biasa sekali ini penjelasan dari Pak Timbul ya, semoga bisa dipahami bersama. Baik, menarik sekali pembahasan kita di sesi pertama Mental Health Series edisi hari ini. Setelah jeda nanti kami akan membahas langkah-langkah yang dapat dilakukan setelah mengalami PHK. Mulai dari memperjuangkan hak sebagai pekerja hingga menjaga kesehatan mental agar tetap mampu bangkit menghadapi masa transisi. Dan kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan secara serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Bintan FM Kepulauan Riau, Langkisau Pesisir Selatan Sumatera Barat, Irama Purworejo Jawa Tengah, Mardika Bondowoso Jawa Timur, Abdi Persada Provinsi Kalimantan Selatan, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, Selawi Ayu Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Suara Gresik Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Baik pemirsa dan pendengar LPPL di seluruh Nusantara, selamat datang kembali di live talk show serentak Mental Health Series. Pada di segmen sebelumnya kita telah memahami bahwa PHK bukan sekedar kehilangan pekerjaan, tetapi juga menjadi perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Namun setelah menerima kenyataan tersebut, tentu langkah berikutnya yang tidak kalah penting adalah bagaimana menyikapinya dengan tepat. Nah, di sesi ini kita akan membahas apa yang bisa dilakukan agar seseorang tetap mampu bangkit baik dari sisi pemenuhan hak sebagai pekerja maupun dari sisi kesehatan mentalnya. Baik, kita yang pertama akan ke Pak Timbul. Izin terlebih dahulu akan berdiskusi dengan Pak Timbul terkait hal ini. Ini ketika seseorang menerima kabar PHK nih Pak, apa langkah pertama yang sebaiknya dilakukan agar hak-haknya tadi yang sudah disampaikan ada 26 Pak ya, tetap terlindungi ya. Silakan Pak Timbul.
2: Ya, ya, jadi memang pertama ya, sebelum terjadinya PHK pun, selagi dia menjadi pekerja, dia harus baca undang-undang ketenagakerjaan. Wow. Jangan hanya mikirkan pekerjaan. Karena kapan PHK, itu juga nggak ada kalendernya. Tiba-tiba bisa. Ya, tiba-tiba gejolak mata uang, ekonomi global menghantam perusahaan. Ya kita kan juga harus siap payung sebelum hujan gitu. Makanya saya selalu mendorong pekerja, ayo setiap malam bacalah satu pasal undang-undang ketenagakerjaan. Sekarang ada di Undang-Undang 13 2003, Undang-Undang 6 tahun 2023, peraturan turunannya PP 35 2021, PP 36 2021 tentang pengupahan, PP 37 tentang jaminan kehilangan pekerjaan dan sebagainya. Nah, tentunya diskusikan, dan juga kalau memang baik, sangat baik adalah ikut dalam program apa, dalam serikat pekerja, sehingga bisa nanti memperkuat ya. Nah, kalau ada persoalan kita bisa ngobrolin dengan serikat pekerja. Serikat pekerja bisa nanti mendatangi ataupun berkomunikasi. Kenapa harus ter-PHK dan sebagainya? Nah, kalau terjadi misalnya efisiensi dan sebagainya, ya kembali kita sudah punya dasar, punya pengetahuan. Nah, itu yang pertama. Dan kedua memang ya jangan khawatir dulu, jangan stres dulu, jangan dunia udah runtuh gitu. Enggak usah. Bahwa memang segala sesuatu pasti bisa terjadi kan gitu. Kita sekarang ini enggak bisa mengharapkan masuk kerja, nanti usia pensiun kita baru keluar. Dunia yang sangat, apa ya, sangat punya ketegangan ataupun persoalan ekonomi dunia eksternal maupun internal ini, bisa senantiasa kapanpun menghambat perusahaan kita sehingga kita bisa aja ter-PHK. Nah, kemudian tadi ya kita ketika mendengar, kita bercerita dengan serikat, kita juga bertanya apa alasannya. Kemudian alasan itu kita telaah, betul nggak? Oh, Anda dituduh katanya tidak masuk 5 hari berturut-turut, sudah dipanggil 2 kali melalui surat secara patut dan layak. Betul nggak terjadi seperti itu? Betul nggak Anda melakukan misalnya tidak achieve gitu, tidak mencapai target dan sebagainya? Nah, ini juga harus diklarifikasi. Diklarifikasi kepada perusahaan sehingga bisa duduk bersama untuk menjelaskan mengapa harus ter-PHK. Nah, bila memang ada titik temu, ya misalnya kita berharap tetap bekerja, kita berusaha untuk, kalau memang Anda nggak achieve di lokasi di tempat kerja ini, bagian ini, bisa nggak saya dipindahkan untuk kita coba di bagian B gitu, sehingga dia bisa mencapai targetnya dan sebagainya. Mungkin di sini sudah jenuh. Nah, ini kita kan harus menghindari PHK ya, salah satunya adalah mencoba untuk pindah ke ruangan apa ke bagian lain. Nah, perusahaan harus kita yakinkan. Nah, misalnya juga bilang oke, kita kasih coba apa, kita kasih kesempatan. Nah, kita juga harus sungguh-sungguh. Jangan sampai nanti kita mengalami persoalan. Nah, jadi tentunya ini yang harus kita lakukan. Nah, bila memang tetap harus ter-PHK, yang tadi saya sampaikan bahwa kita sudah punya argumentasi kenapa kita menolak PHK, kalaupun kita menerima PHK, kita memiliki pengetahuan tentang berapa kompensasi pesangonnya, berapa penghargaan masa kerjanya, penggantian haknya, berapa yang kita dapat. Misalnya kita punya dana pensiun, beda lagi tuh dana pensiun. Terus kita punya jaminan hari tua yang memang bisa kita ambil nanti di BPJS Tenaga Kerjaan sebulan setelah PHK. Terus kita bisa mengakses jaminan kehilangan pekerjaan. Kita bisa mengakses pasal 27 Perpres 59 2024. Dan kemudian kita mendapatkan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Sehingga kita bisa mendapatkan kemudahan untuk mendapat pekerjaan lain. Karena upskilling kami, ya, upskilling yang telah didapat maupun reskilling dan sebagainya. Nah, ini semua juga memang harus dilakukan. Nah, khususnya juga pekerja sebelum memang ter-PHK, selagi masih bekerja, ya jangan fokus di kerjaan aja. Bangun jejaring, bangun koneksi. Katanya Roberto Kiyosaki, orang kebiasaan cari uang. Sebenarnya itu salah. Yang harus dicari adalah jejaring. Jejaring itu adalah sumber uang. Pada saat kita bekerja, kita harus membangun koneksi, membangun jejaring, sehingga ketika pun kita mengalami masalah, kita bisa membangun jejaring itu, mendapatkan misalnya akses, pekerjaan lagi, timbul di sini, gitu, dan sebagainya. Baik. Jangan fokus hanya pada pekerjaan, kita juga harus bermasyarakat, membangun perkawanan, dan sebagainya, sehingga ini yang bisa nanti

0: Nah, tapi jangan puas juga. Kita harus masuk ke kuadran ketiga, yaitu memiliki pekerja, membuka lapangan kerja. Sehingga kita ketika pergi liburan masih kerja, pekerjaan ini masih jalan, karena ada anak buah. Nah, keempat, terakhir ke kuadran keempat, itu kita punya lisensi. Nggak bekerja, nggak punya anak buah, tapi dapat memasukkan. Nah, ini yang menurut saya, bagus kita tekankan kepada seluruh pekerja, bahwa Anda pun jangan dari awal sampai pensiun nanti jadi penerima upah terus gitu. Harus berani keluar untuk bagaimana bisa menjadi wira swasta,
1: Baik.
0: membuka lapangan kerja, mempunyai sebuah apa lisensi untuk akhirnya kita dapat sesuatu yang memang kita nggak kerja
1: Baik.
0: karena sudah punya sesuatu dan sebagainya. Demikian.
1: Oke, wow. Ini selain memastikan hak-hak sebagai pekerja, ini tentu ada tantangan lain yang juga harus dihadapi, yaitu mengelola kondisi emosional yang muncul nih setelah kehilangan pekerjaan. Tadi mungkin sudah kita bahas gitu ya dengan Mbak Hafiza di segmen pertama gitu, ke satu. Tapi ini Mbak Hafiza, bagaimana misalnya menghadapi ketidakpercayaan diri setelah adanya PHK? Mungkin agak minder gitu ya di kalangan rumah, keluarga, dan sebagainya. Bagaimana ini mengatasinya nih Mbak Hafiza?
2: Oke, terima kasih banyak, Bu Lina. Tadi sebetulnya saya sedikit mau menanggapi yang disampaikan oleh Pak Timbul. Tentu ini menjadi sesuatu yang cukup challenging ya Pak ya, untuk para pekerja akhirnya harus mengetahui banyak sekali dan mengurusi banyak sekali hal. Tapi saya sepakat bahwa itulah yang justru penting. Tadi juga Pak Timbul sampaikan ya, pentingnya networking, pentingnya menyiapkan ABCD untuk menjadi akhirnya para karyawan yang mungkin akan ter-PHK itu masih punya bekal, masih punya suatu ketenangan gitu. Karena sebetulnya juga kan kalau misalkan kita bicara tentang PHK, tentu itu sangat menguras energi gitu ya. Bahkan kalau misalkan kita lihat kehilangan pekerjaan itu adalah peringkat atas sebagai salah satu peristiwa hidup yang paling stressful gitu. Jadi selain mungkin mendapatkan gejolak psikologisnya, tentu mendapatkan banyak konsekuensi lainnya, sehingga diperlukan proses adaptasi lah, di mana kita perlu mengumpulkan nih kembali sumber daya mental dan material yang mungkin akan hilang ke depannya. Tapi kalau misalkan kita bicara tentang sisi emosional, tentu yang pertama ingin saya sampaikan bahwa ketika kita ada dalam posisi yang shock, yang sedih, yang takut, jangan mengambil keputusan besar. Jadi atau impulsif gitu ya. Jadi karena biasanya ya yang sering saya temukan tuh, misalkan ada yang baru terkena PHK dan langsung bikin klarifikasi atau posting gitu ya di sosial media, kemudian meluapkan marah gitu ya ke atasan, di mana berapi-api. Nah, sebetulnya dari segi emosional tentu perlu kita itu jeda dan bernafas terlebih dahulu dengan memberikan diri ini tuh ruang gitu ya untuk bernafas, untuk memproses berita tersebut. Jadi ketika kita sedang sedih, ketika kita sedang terkejut, sedang marah, jangan mengambil keputusan besar. Itu yang pertama. Gitu. Lalu juga sebetulnya dari sisi emosional tadi ya, kita bicara tentang jeda, tentu ada beberapa hal yang menyangkut dengan psychological first aid yang mungkin rekan-rekan bisa lakukan ya. Biasanya misalkan sesimpel dengan latihan pernafasan. Nah, biasanya itu kalau misalkan oleh orang-orang psikologi umum sekali ya diajari terkait dengan yuk kita latihan pernafasan, bukan hanya serta-merta untuk menjadi relax, tapi itulah hal yang bisa mengantarkan kita untuk berpikir lebih jernih, berpikir pada akhirnya, oh saya fokusnya tidak hanya ke emosional, tapi lebih kepada ke problemnya juga. Jadi, pendampingan gitu ya, kita tidak hanya melulu bicara tentang aspek emosional, kita juga tidak melulu bicara tentang aspek penyelesaian masalahnya. Tapi dua hal ini menjadi sesuatu yang akhirnya terus berdampingan gitu ya, secara proporsional lah, bahwa oke, saya memperdulikan emosi saya memperdulikan kesehatan emosional saya, tapi di satu sisi saya juga menyimpan energi untuk bagaimana saya mengambil gerakan untuk mengatasi permasalahan yang sedang ada di depan mata saya gitu. Dan sebetulnya ada satu hal juga yang tidak kalah pentingnya. Tadi kita bicara tentang bagaimana kita meregulasi emosi.

0: pribadi yang sifatnya internal, tapi tidak kalah pentingnya juga kita harus punya support system yang memadai, which is biasanya keluarga gitu ya. Jadi
1: Nah, ini
0: biasanya
1: yang mau
0: keluarga,
1: Rina diskusikan juga dengan Mbak Hafiza.
0: betul sekali, karena keluarga ini menjadi sumber dukungan utama
1: Wow.
0: bagi seseorang yang mengalami PHK. Karena kan tadi ya, banyak sekali kayak, aduh, bahkan ada fenomena di mana misalkan dia baru di PHK, tapi besoknya dia tetap pergi kerja agar oleh keluarganya terlihat bekerja. Dan menurut saya itu adalah sesuatu yang cukup mengkhawatirkan gitu ya, untuk kondisinya di mana pasti punya hal-hal yang tidak bisa, terutama mungkin pada laki-laki ya. Biasanya gitu kan,
1: Betul.
0: biasanya punya punya rasa seperti itu, entah itu dalam bentuk pride atau mungkin dalam bentuk hal lain yang dimana saya tidak mau menunjukkan sisi lemah saya gitu. Tapi di sini justru kalau misalkan kita bicara tentang kesehatan emosional, justru pentingnya komunikasi yang jujur gitu ya, dan empatis. Jadi sebetulnya akan sangat baik untuk kesehatan mental kalau kita menyampaikan kabar gitu ya kepada entah itu pasangan ataupun keluarga tanpa menyembunyikannya. Tapi ya gunakanlah kalimat yang tenang, kayak misalkan, oh, ada kabar yang kurang baik gitu dari
1: Ya.
0: kantor, tapi saya tetap punya rencana kok untuk menghadapinya, tapi tolong dampingi saya, tolong dukung saya secara mental. Nah, itulah, jadi sebetulnya selain bagaimana kita meregulasi diri, juga tentu eksternalnya juga diperlukan ya, dukungan yang bentuknya eksternal terutama di keluarga. Kalau misalkan keluarganya tidak berfungsi nih, oke, berarti harus ada dari support system yang lain, entah itu teman, sahabat, saudara. Tapi dua aspek internal dan eksternal itu menjadi sesuatu yang amat penting di tengah-tengah gejolak psikologis akibat PHK ini, Bu Rina.
1: Wow, berarti peran di seluruh lintas ini ya, keluarga dan juga diri sendiri dan juga mental sangat berpengaruh sekali begitu, Mbak Hafiza ya. Oke, berarti artinya ini bagaimana seseorang dapat mengubah masa sulit setelah PHK ini menjadi momentum untuk belajar dan mengembangkan diri kembali, ini berarti sangat penting begitu, Pak Timbul.
2: Ya, tentunya kan memang tadi PHK itu kan sudah hal yang umum biasa ya, tapi kita suka nggak bisa terima, nggak bisa siap gitu ya. Sampai pernah ada nih teman saya di PHK, walaupun sudah dapat pesangon kompensasi PHK-nya, dia setiap pagi pergi itu sengaja jam 7, entah kemana gitu, pulang jam 4, ya, jam 5 sore, jam 6, hanya untuk mengatakan kepada, kalau keluarganya tahu, kepada masyarakatnya. Kalau dia di rumah saja, ih, Bapak A kok pagi, siang, sore di rumah gitu. Apakah ke PHK gitu. Jadi kan ini menjadi psikologis juga ya. Tetapi menurut saya juga kita jangan khawatir bahwa memang itulah kepasti apa kenyataannya. Tetapi sekarang yang kita dorong adalah bagaimana para PHK-wan ini mau terus menjadikan momen PHK ini maju gitu, lebih maju. Bahwa saya harus begini, saya harus mengembangkan ke sana kemari dan sebagainya berdasarkan kemampuan saya, jejaring saya dan sebagainya. Nah, makanya memang tentunya PHK itu jangan dianggap sebagai neraka. Bahwa PHK itu sebenarnya harus didorong untuk bagaimana kita bisa maju. Ya, kalau melihat PHK itu sebagai sesuatu yang mengkhawatirkan, ya ini kita tidak akan maju. Menurut saya tadi bahwa ke apa ya, kalau Roberto Kiyosaki, kita jangan melulu sebagai penerima upah. Ketika PHK itu harus kita naik maknanya sebagai momen saya harus pindah ke kuadran kedua, bahwa saya harus coba gitu. Nah, jangan disesalin, tapi itu merupakan sarana yang memang kita dikasih kesempatan. Nah, karena apa? Siapa tahu, dan banyak kasus, ketika dia PHK, dia menjadi wira swasta, dia lebih maju. Dia lebih apa, lebih lebih kaya,
1: Berkembang.
2: lebih berkembang gitu loh. Apakah dia dengan menerima upah terus, dia nggak akan tertantang gitu loh. Jadi momen PHK itu harus dimaknai secara positif dan memang jangan menjadi kendala untuk kita maju, tetapi ayo ya, itu menurut saya secara psikologis juga ya, karena memang betul bahwa pekerjaan dan penghidupan yang layak kan itu menjadi hak kita ya, tapi bukan hanya dari pemerintah, tapi bagaimana kitanya, bahwa kita memaknai penghidupan dan pekerjaan yang layak itu memang harus dari kita. Jangan kita tuntut pemerintah sediakan pekerjaan penghidupan yang layak, tapi kita nggak mau maju, nggak mau berkembang, nggak mau berusaha gitu. Nah ini kan persoalan internal di kitanya gitu ya. Jadi jangan malu juga sama tetangga, tetangga mah biasa aja. Orang rumah kita harus mengatakan tadi, katakan dan sebagainya, kira-kira gitu.
1: Oke, luar biasa sekali nih penjabaran dari masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini, luar biasa sekali. Baik, nanti setelah jeda kita akan masuk di sesi yang terakhir untuk membahas bagaimana membangun optimisme setelah PHK, menjaga kesehatan mental di tengah perubahan hidup, serta melihat bahwa selalu ada peluang untuk memulai kembali. Baik, pendengar dan juga pemirsa LPPL di seluruh Nusantara, kami informasikan bahwa talk show ini disiarkan secara langsung melalui YouTube Persada ID TV dan YouTube Program TV Tabalong, serta disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia sebagai penjaga ketahanan informasi di daerah yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
3: Live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series, Indonesia Darurat Kesehatan Mental, dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Disiarkan serentak oleh LPPL Indonesia, anggota Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, Radio Kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, Kutim FM Kutai Timur Kalimantan Timur, Lansek Manih Si Junjung Sumatera Barat, Radio Inkebumen Jawa Tengah, Gemarandik Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Tuntung Pandang Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik.

0: Anda tengah menyimak live talk show serentak berjejaring LPPL Indonesia Mental Health Series Indonesia Darurat Kesehatan Mental dengan tema PHK Bukan Akhir Cerita. Persatuan Radio TV Publik Daerah Seluruh Indonesia, penjaga ketahanan informasi negara di daerah, Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik.
1: Oke, baik pemirsa dan pendengar LPPL di seluruh Nusantara, kembali bersama kami di Mental Health Series. Pendengar dan pemirsa, setiap orang tentu tidak pernah berharap mengalami PHK. Namun ketika hal itu terjadi, bukan berarti semua harapan ikut berakhir. Justru di masa transisi inilah, seseorang perlu membangun kembali semangat, melihat peluang, dan menyusun langkah baru untuk masa depan. Dan di sesi penutup ini kita akan membahas bagaimana tetap optimis dan bangkit setelah menghadapi situasi tersebut yang tentu saja pasti dirasakan berat oleh beberapa individu. Kita ke Mbak Hafiza. Nih bagaimana nih Mbak Hafiza menjaga kesehatan mental di tengah tekanan ekonomi sekarang ini, in this economy, dan perubahan hidup setelah mengalami PHK ini tadi sudah dijelaskan juga seberapa penting peran keluarga dan lingkungan sosial, tetangga dan lain sebagainya ini membantu seseorang bangkit kembali setelah mengalami PHK luar biasa in this economy nih Mbak Hafiza, bagaimana nih?
2: Baik, in this economy ya Bu Dina ya.
1: Iya betul. Okay.
2: Tapi terkait dengan cara ya menjaga kesehatan mental di tengah-tengah ekonomi dan perubahan yang amat berdinamika ini, terutama dalam kondisi saat ini ya, tentu yang selalu saya tekankan pun kepada klien-klien saya, yuk kita fokus pada circle of control kita gitu, di mana kita bisa harus pandai membedakan mana hal yang tidak bisa kita kendalikan serta mana hal yang bisa dikendalikan. Kalau misalkan bicara tentang isu PHK ini, tentu mungkin yang tidak bisa dikendalikan hal-hal yang berkaitan dengan misalkan keputusan efisiensi perusahaan, lalu juga terkait dengan mungkin tadi ya yang dijelaskan oleh Pak Timbul, kondisi ekonomi makro atau mungkin hal-hal yang bentuknya kabar buruk yang mendadak lah. Tapi kan kalau misalkan kita pahami dan resapi lagi, itu adalah hal yang tidak bisa dikendalikan. Kemudian apa dong yang bisa kita kendalikan? Sebetulnya kita bisa berfokus kepada hal-hal yang bisa dikendalikan, misalnya bagaimana kita mengelola energi kita. Terus kayak hal-hal apa saja yang bisa dilakukan untuk mengelola emosi harian. Dan mungkin juga misalkan setelah di PHK misalnya kita bisa fokus kepada okay, misalkan berapa banyak nih CV yang dikirim pada hari ini, okay, hal-hal bagaimana sih cara kita reach out orang-orang untuk mencari sebuah dukungan dan semacamnya. Karena kadang yang bikin cemas, takut dan menguras energi itu adalah justru sesuatu hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Dan itu tricky ya biasanya setiap orang. Kayak misalkan kalau macet gitu ya, biasanya kalau misalkan kalau macet tuh kenapa sih kita tuh fokusnya tuh ke amarah gitu, yang kayak aduh ini udah telat. Terus misalkan kita marah-marah, kita ngedumel dalam hati, yah macet, yah bakal telat. Nah kan sebetulnya kemacetan adalah bukan sesuatu hal yang bisa kita kendalikan. Tapi instead gitu ya, apa yang bisa kita kendalikan? Hal-hal yang berkaitan dengan diri sendiri. Okay, berarti caranya saya gimana biar keterlambatan saya tidak menyebabkan risiko yang sebesar itu. Terus bagaimana misalkan saya bisa mengelola emosi saya? Ya udah, saya mau ngedengerin lagu ah, mau relax di mobil gitu ya, untuk mendistraksi gitu ya pikiran negatif saya terkait dengan situasi yang sedang saya alami, yaitu kemacetan. Nah, sama halnya dalam hal ini gitu ya, kita perlu bisa membedakan mana sih hal yang tidak bisa kita kendalikan dan mana hal yang bisa kita kendalikan. Dan pastikan fokus kita itu kebanyakan ke hal-hal yang yuk yang sifatnya tuh aku bisa melakukan apa. Nah, lalu juga tadi ya, saya sepakat betul juga yang disampaikan oleh Pak Timbul terkait dengan financial planning gitu. Tentu itu juga menjadi salah satu saran dan rekomendasi terkait dengan aspek psikologisnya. Karena justru dengan yang disasar itu adalah rasa tenang dan rasa aman ya. Kalau psikologis ngomongnya gitu gitu, gimana caranya biar Anda bisa merasa lebih tenang, biar Anda nggak banyak khawatir, biar Anda merasa aman bahkan setelah Anda ter-PHK. Nah, muncullah gitu kan dari ilmu bidang lain. Oke, mungkin financial planning, terus hal-hal yang berkaitan dengan kebijakan. Nah, dan juga mungkin yang hal-hal yang suka orang lain luput dan mungkin kayak underestimate adalah bagaimana kita menjaga mikro rutin kita gitu. Misalnya apa? Misalnya bagaimana kita bisa tetap konsisten bangun pagi. Terus kayak hal-hal yang bersifat gaya hidup sehat, kita makanannya sehat, kita bagaimana bisa menjalin relasi yang tetap baik dengan lingkungan sekitar, karena justru rutinitas rutinitas sederhana seperti itu juga memberikan sinyal yang tadi safety, gitu ya, rasa aman ya yang diberikan kepada otak kita bahwa oh ternyata hidup saya tuh masih berjalan dengan tertata kok. Nah, itu kan dimulainya dengan rutinitas rutinitas sederhana gitu. Jadi kadang itu luput dan dilupakan gitu ya. Jadi kalau misalkan kita ngomongin psikologis, tentu kita bicara bahwasannya manusia tuh butuh dua basic hal yang betul-betul akarnya banget. Yang pertama tentu rasa aman, lalu yang kedua kebebasan. Kebebasan dalam apa? Kebebasan dalam memilih, kebebasan dalam hidup dan bersosialisasi dan semacamnya. Mungkin begitu.
1: Baik, ini tadi kita ke Pak Timbul, izin Mbak Hafiza. Tadi Pak Timbul di segmen kedua membahas terkait bagaimana kita bisa membuka peluang baru setelah di PHK tadi Pak Timbul ya, berwirausaha dan lain sebagainya. Ini bagaimana nih Pak menumbuhkan atau memberikan apa namanya pemikiran bahwa nih seseorang perlu memanfaatkan masa setelah PHK agar bisa terciptalah peluang baru dan lain sebagainya. Sepenting itukah dilakukan di masa masih bekerja belum PHK? Gimana nih Pak Timbul?
3: Ya, ya itu sangat penting karena tadi bahwa kapan kita bekerja, kapan kita akan mengalami PHK kan agak sulit gitu.
1: Betul.
3: Ya, karena kondisi itu kan juga tidak bisa stabil. Dia perlu dengan apa ya gerakan ekonomi yang kita damai di sini, di luar perang gitu kan di sini. Ekonomi pasti terganggu dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu, saya sih sangat berharap ya, seluruh pekerja yang masih bekerja, jangan hanya fokus pada pekerjaannya. Dia harus juga membangun sebuah upaya-upaya lain yang memang bisa menjadi second job-nya, apa, bukan pekerjaan kedua, tapi kemungkinan akan menjadi pekerjaannya, misalnya pasca PHK. Itu mulai dipikirkan, ya. Membangun jejaring, mengetahui orang bekerja di mana aja, itu kan juga bagian dari dia memiliki pengetahuan. Jangan fokus tempat kerja rumah saja, tapi dia harus juga membangun relasi sosial. Nah, itu menurut saya penting, supaya dia tidak kaget ketika harus keluar dari sini, dia harus bagaimana. Dan tentunya, itu juga upaya meningkatkan skill, jangan juga menunggu pada saat kita ter-PHK. Pemerintah membuka kok ruang-ruang itu untuk upskilling ya ketika kita masih kerja. Atau juga bisa saja dengan perusahaan kita bernegosiasi, yuk perusahaan kasih dong kepada kami pelatihan-pelatihan bagaimana, walaupun memang tidak ada PHK, walaupun memang dalam kondisi normal gitu. Tapi itu yang bisa dibangun oleh serikat pekerja misalnya dengan membuat perjanjian kerja bersama, pekerja mendapat pelatihan. Saya waktu di bank pun begitu. Jadi waktu pun masih normal, saya ikut pelatihan, ikut melakukan upskilling gitu tentang membaca laporan keuangan, membaca apa namanya kondisi ekonomi makro dan sebagainya gitu, nggak apa-apa. Ini kan bagian dari upaya pekerja dan serikat pekerja secara khususnya, secara umumnya untuk bisa membekali kapan PHK kita nggak tahu. Tapi selagi memang masih normal, ya kita terus berusaha, jangan masuk ke zona nyaman terus. Anggaplah saat ini kita zonanya nggak nyaman, sehingga kita harus melakukan sesuatu, ya.
1: Okay.
3: Kalau kita sadarnya ke belakang, ya mungkin akan tertinggal. Tetapi, walaupun dia tidak melakukan apa, tidak mempersiapkan, tapi juga jangan langsung patah arang. tetap juga harus berusaha ya. Jadi kembali, pekerja itu adalah hal yang penting untuk mempersiapkan ya pada masa kerja, pada masa nanti PHK ya, finansial tadi, bagaimana mengatur keuangan, sampai memang kita harus memastikan kita itu punya tabungan hari tua.
1: Betul.
3: Tabungan hari tua yang sekarang diselenggarakan oleh pemerintah, oleh negara melalui BPJS Ketenagakerjaan, itu ada tabungan yang namanya jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
1: Betul.
3: Kalau perusahaan memberikan dana pensiun, lebih baik lagi. Jadi dana pensiun dengan jaminan pensiun beda. Tabungan apa? Jaminan hari tua itu nanti dikasih lamsam. Jaminan pensiun itu nanti diberikan secara berkala, manfaat pasti. Yang memang seperti pegawai negeri, kalau swasta nih, setiap bulan diberikan. Sampai kapan ya? Sampai nanti meninggal. Nah, kalau ada dana pensiun, itu juga bisa dilakukan dengan lamsam untuk kita berusaha dan sebagainya. Orang PHK, orang pensiun, itu kan bukan berarti misalnya pensiun, stop, kita nggak kerja lagi. Enggak, ini kan administrasi aja. Dia pensiun di suatu perusahaan, tapi dia harus terus bekerja. Tadi saya bilang, bisa ke kuadran kedua, gitu ya. Nanti melanjutkan ke kuadran ketiga. Nah, ini yang terus didorong supaya jangan sampai kita nanti pada saat PHK nggak punya tabungan. Kita harus punya JHT. Kita harus punya jaminan pensiun, ya, dan sebagainya. Di luar tabungan-tabungan lainnya. Jadi memang itu yang harus kita dorong, pekerja bisa siap pada saat kerja, siap pada saat memasuki PHK ataupun pensiun nantinya.
1: Baik, oke. Ini kita beralih kembali ke Mbak Hafiza nih, sebagai media publik ya, LPPL yang menyiarkan ini secara serentak, LPPL Indonesia nih juga memiliki peran dalam menghadirkan informasi yang edukatif, juga memberi ruang diskusi bagi masyarakat nih. Menurut pandangan Mbak Hafiza sendiri sebagai psikolog, bagaimana peran LPPL nih Mbak Hafiza, lembaga penyiaran publik lokal, sebagai media publik yang memberikan edukasi dan ruang aman nih bagi masyarakat menghadapi isu kesehatan mental, tidak hanya isu kesehatan mental, kecemasan setelah di PHK, tapi ini secara keseluruhan mungkin. Mbak Abija, silahkan.
2: Oke, baik. Nah, menanggapi peran LPPL yang saya kira tentu memiliki peran strategis ya, untuk apa? Untuk mendestigmatisasi, di mana tentu isu kesehatan mental masih menjadi sesuatu hal yang bisa dibilang tabu. Mungkin kalau untuk generasi, untuk Gen Z gitu ya, generasi Z, itu isu awareness akan kesehatan mental mungkin sudah tinggi. Tapi kita tidak tahu ya untuk para generasi-generasi lainnya, di mana saya kira LPPL ini memiliki peran yang tepat, yang strategis untuk menyuarakan bahwa oh, mengalami krisis mental, misalkan dalam hal ini akibat PHK itu tuh ya bukan aib gitu, tapi sesuatu yang dinamika sosial yang akhirnya perlu perhatian dan perlu dirangkul bersama gitu. Nah, selain itu juga terkait dengan bagaimana saya selalu aware gitu ya, terkait dengan public safe space gitu ya, di mana perlu nih ada ruang dengar kolektif, yang di mana misalkan ini kan ada siaran interaktif yang seperti ini, di mana akhirnya LPPL menghadirkan rasa sense of belonging gitu ya, rasa kebersamaan bahwa oh, ternyata saya itu tidak sendiri ya, apa yang tadi informasi yang saya dengar melalui LPPL ini adalah yang hal yang saya rasakan juga, sehingga saya juga tahu nih terkait dengan saya bisa memvalidasi emosi saya, ternyata saya tidak, bukan pribadi yang lemah, dan saya tahu ini arahnya harus kemana setelah ini, karena kan tentu LPPL ini harus gitu ya menyediakan informasi yang tentunya valid dan aplikatif gitu. Jadi tidak hanya menghadirkan sebuah bentuk empati, tapi juga ya tentu menjadi jembatan informasi yang terpercaya gitu, di mana LPPL ini bisa menghubungkan masyarakat, saya kira, dengan akses tadi ya, hak-hak, mungkin hak-hak ketenaga kerjaannya, terus terkait dengan jaminan sosial dan semacamnya, serta rujukan layanan psikologis. Mungkin juga terkait dengan hal tersebut ya, kalau misalkan memang isu PHK ini menjadi sesuatu yang sangat berdinamika dan bergejolak, sampai mempengaruhi aspek-aspek kehidupan lainnya, seperti aspek relasi, lalu kehidupan sehari-hari terganggu, ya saya sarankan untuk pergi gitu ya, untuk menemui profesional, karena menemui profesional itu adalah bukan sesuatu hal yang aib atau hal-hal yang ternyata Oh, apakah saya gila biasanya kayak gitu ya? Tapi adalah justru itu adalah upaya untuk menolong diri sendiri agar punya energi yang pulih, agar punya kesiapan untuk menghadapi tantangan-tantangan selanjutnya di kedepannya. Gitu.
1: Wah, luar biasa sekali ini penjelasan dari Mbak Hafiza. Semoga bisa kita pahami bersama seperti itu ya. Baik, di sebelum kita mengakhiri perbincangan pada Mental Health Series edisi hari ini nih, Rina ingin ada pesan yang ingin disampaikan mungkin bagi masyarakat, baik dari Pak Timbul, Mbak Hafiza, mungkin memberikan pesan bagi masyarakat yang saat ini sedang menghadapi PHK agar tetap kuat, optimis, dan tidak kehilangan harapan nih. Silakan sekaligus mungkin closing statement masing-masing narasumber pada kesempatan kali ini. Mungkin Mbak Hafiza terlebih dahulu, silahkan.
2: Baik, saya ingin mengucapkan bahwa kalau kita bicara tentang PHK ini, ya kita semua akui bahwa PHK ini adalah bukan sesuatu hal yang tentunya mudah dan pasti terpengaruh ya psikologis kita. Tapi pesan yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kehilangan pekerjaan ini hanya bentuk sebuah perubahan status profesional gitu. Dan itu bukan kegagalan Anda sebagai seorang manusia gitu. Jadi kalau misalkan ada emosi-emosi negatif yang terasa seperti rasa takut, rasa malu, rasa marah, rasa sedih, silahkan izinkan diri Anda untuk merasa sedih. Jangan memaksakan untuk tidak sedih. Karena itulah justru upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga kesehatan mental di tengah-tengah situasi yang memang saat ini tidak mudah. Mungkin begitu, Bu Rina.
1: Wow, luar biasa. Pak Timbul, silahkan pesan dan
3: ya,
1: closing
3: jadi,
1: statement, Pak.
3: Ya, bekerja adalah hak asasi manusia. Tetapi memang juga kita harus memperkuat menjadi kewajiban asasi manusia, ya, bahwa kita harus berusaha terus sebagai kewajiban kita, ya. Dan tentunya ini menjadi hal penting kita lebih mengetahui terkait dengan bekerja itu tentang hak dan kewajiban dan bagaimana kita bisa mempunyai pengetahuan lebih baik psikologisnya, baik hukum ketenaga kerjaannya, dan itu nggak usah dipaksain, tapi bertahap saja untuk mengetahui. Dan tentunya di saat ini sedang banyak-banyaknya PHK, LPPL menurut saya strategis menjadi pilar utama untuk bisa mendorong edukasi yang lebih masif. Karena banyak pekerja nggak tahu apa sih haknya dia, apa sih kewajiban dia, dan sebagainya ketika mengalami PHK dan sebagainya. Apa yang disediakan BPJS Tenaga Kerjaan, apa yang disediakan negara, apa yang disediakan oleh perusahaan dan sebagainya. Nah ini LPPL menjadi pilar yang mengedukasi ya apa institusi yang memang mendorong terus. Nah tentunya PHK bukan akhir dari segalanya, bahwa PHK adalah proses normal, proses yang memang pasti dialami oleh seluruh manusia, oleh seluruh pekerja. Dan oleh sebab itu harus dimaknai sebagai upaya meningkatkan hal yang lebih. Ya, bila saat ini saya A, besok A plus. Dengan adanya PHK, kita punya kesempatan untuk lebih. Jangan menjadi hal yang diratapi, tapi ini menjadikan sebuah tantangan ke depan bahwa kita akan lebih maju dengan PHK ini. Demikian, terima kasih.
1: Wow, oke. Okay. Baik mendengar dan juga pemirsa LPPL Indonesia, tidak terasa kita telah sampai di penghujung Mental Health Series edisi hari ini. Dari perbincangan bersama dua narasumber, ada satu hal penting yang bisa kita ambil, yakni PHK bukan hanya persoalan kehilangan pekerjaan, tetapi juga sebuah perubahan besar dalam kehidupan seseorang. Karena itu setiap pekerja perlu memahami hak-haknya agar tetap terlindungi sekaligus memberikan ruang bagi diri sendiri untuk menerima dan juga beradaptasi serta bangkit kembali. Masa-masa setelah PHK ini memang tidak mudah, pemirsa dan juga pendengar. Namun dengan informasi yang tepat, dukungan dari keluarga dan juga lingkungan, serta kemauan diri untuk terus belajar dan membuka peluang baru, setiap orang memiliki kesempatan untuk kembali melangkah dan membangun masa depan yang lebih cerah. Baik, terima kasih Rina ucapkan kepada kedua narasumber yang telah memberikan kita insight yang luar biasa sekali, Pak Timbul, Mbak Hafiza, terima kasih kembali. Baik, semoga perbincangan kita hari ini dapat memberikan kita manfaat dan juga menambah wawasan kita semua sekaligus menjadi penguat bagi siapapun yang sedang menghadapi situasi serupa. Saya Rina Repitasari beserta seluruh tim yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa pada Mental Health Series episode berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan mental karena selalu ada harapan dan jalan untuk bangkit di masa depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
5: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
6: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
7: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
4: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz saluran informasi Nelayan of Java Men.
5: Sragen dalam berita.
6: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4.300 butir obat berbahaya, Obaya, 121 botol minuman keras, berbagai merek dan jenis, serta sabu seberat 1,10 gram dari sejumlah lokasi berbeda, berhasil diamankan jajaran Res Narkoba Polres Sragen dalam operasi Pekat Candi 2026. KBO Sat Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH, dalam press release hasil operasi Pekat Candi 2026 di Hall Sibara Mapolres Sragen, Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan, operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kepolisian dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, serta peredaran minuman keras ilegal. Operasi digelar selama 20 hari, sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 4.300 butir obaya, terdiri dari trihexpenidil 3.500 butir dan tramadol 800 butir. Selanjutnya, sabu 1,10 gram serta 20 kasus terkait peredaran miras ilegal, 121 botol dikemas dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter.
7: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan mengungkap kasus, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada 3 kasus atau 3 LB, yaitu obaya, obat berbahaya atau obat keras daftar G, kurang lebih sejumlah 4.300 butir dengan rincian trihexpenidil itu ada 3.500, kemudian tramadol ada 800 butir. Kemudian terkait dengan sabu, kita melaksanakan ungkap yaitu sejumlah total 1,10 gram. Kemudian terkait dengan sasaran yang kedua, yaitu terkait dengan minuman keras, kita melakukan ungkap kasus yaitu sejumlah 20 kasus terkait peredaran miras ilegal. Dengan rincian total barang bukti dan berhasil kita amankan, yaitu 121 botol dikemas dalam ukuran botol 1,5 liter, yaitu botol air mineral.
2: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa program sekolah rakyat saat ini masih berada dalam masa transisi dari gedung rintisan menuju gedung permanen. Hal tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen. Gus Ipul menjelaskan, dari total 166 sekolah rakyat terintegrasi di Indonesia, belum seluruhnya memiliki gedung permanen karena masih terkendala penyediaan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, sebanyak 104 sekolah rakyat terintegrasi tengah dalam proses pembangunan gedung permanen. Menurutnya, sebanyak 93 gedung masih dalam tahap penyelesaian dengan progres yang beragam, mulai dari 70%, 80%, hingga 90%. Bahkan, beberapa di antaranya telah rampung sepenuhnya, termasuk gedung sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sragen. Mensos mengaku bersyukur karena kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat selama 1 tahun terakhir tetap berjalan dengan baik meskipun masih memanfaatkan gedung sementara. Lebih lanjut disebutkan, sebanyak 19 gedung permanen telah siap digunakan untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 60 gedung pada akhir Juli, sedangkan seluruh pembangunan sisanya diharapkan selesai pada September 2026. Pada kesempatan itu, Menteri Sosial juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang dinilai bergerak cepat dalam menyiapkan lahan. Berkat kesiapan tersebut, Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang telah memiliki gedung permanen sekolah rakyat dan siap dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran para siswa.
8: Kita sekarang bertransisi dari gedung sementara ke gedung permanen. Ini adalah hal yang juga kami syukuri, meskipun belum semuanya di 166 titik disediakan gedung permanen karena ada kendala-kendala lahan yang belum tuntas. Tapi setidak-tidaknya ada 93 ditambah 11. Artinya 93 itu yang sudah dalam proses pembangunan. Ada yang sudah 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin perlu diperhitungkan sehingga perlu ada pengulangan pengadaan. Namun demikian, 104 semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Sragen, saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran sekolah rakyat sementara di tahun 2025 itu di bulan September. Sementara yang lain ada di bulan Juli dan Agustus. Nah, ini termasuk yang paling akhir di bulan September. Tapi Pak Bupati kerja keras sehingga lahan tersedia, syarat-syaratnya dicukupi, lalu bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk pembangunan gedung permanen. Maka kita lihat sekarang bagaimana gedung permanen ini. Ini adalah gedung yang dibangun oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap pada seluruh jajaran keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini. Ada 60 lebih lagi nanti di akhir bulan tanggal 31 Juli. Sisanya mungkin akan di bulan September.
6: Program bus sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Sub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya, menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
9: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Mm-hmm. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah, ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen, untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bis sekolah ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
6: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen menerima tambahan armada ambulans baru bantuan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Armada tersebut secara resmi diluncurkan di markas PMI Kabupaten Sragen belum lama ini. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masitoh, sarjana psikolog, mengatakan tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang merahan menuntut PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut terutama diperlukan dalam penanganan kondisi darurat medis, kecelakaan, maupun bencana. Menurutnya, untuk menjaga kualitas pelayanan, keberadaan armada ambulans yang prima dan layak operasional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sementara itu, sebagian armada ambulans milik PMI Kabupaten Sragen telah berusia cukup tua, sehingga memerlukan pembaruan. Pihaknya menyampaikan, bantuan ambulans dari pemerintah Kabupaten Sragen menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI dan masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan harapan, sinergi yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat bumi Sukawati. Pada kesempatan tersebut, Ketua PMI Kabupaten Sragen juga berpesan kepada seluruh petugas ambulans dan relawan PMI agar menggunakan armada baru dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
10: Tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang merahan menurut kami di PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat, terutama pada situasi darurat medis, kecelakaan, maupun penanganan bencana. Untuk menjaga kualitas pelayanan tersebut, kesediaan armada transportasi yang prima dan layak operasional merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Selama ini, beberapa armada ambulans yang kami miliki telah berusia cukup tua. Oleh karena itu, momentum hari ini menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Kami berharap sinergi dan kerjasama yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat Bumi Sukowati. Kepada seluruh petugas ambulan dan relawan PMI, saya berpesan agar menggunakan armada ini dengan penuh tanggung jawab, melindungi tinggi profesionalisme, memberi pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
6: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
5: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Pak, delok talah rene-rene kok kebumu kuwi isine tanduran warna-warna, ana sayur, ana woh-wohan. Nang iki kok padha kabeh yo, Pak, wangi lho.
2: Ya jelas, lah mergo iki lho, kebonku tumpang sari, Bu. Tandurane campuran, ora sak jenis. Sing tak gunake ya kuwi pupuk semprot KCC Astro spesial tanaman sayur dan buah dan tanaman daerah dingin, daerah pegunungan. Komposisine wis diatur pabrike supaya cocok kanggo tanduran macem-macem.
1: Walah, lalaya, kabeh padha tuwa subur. Apa urea lan pupuk tabelian iki isih dibutuhke kanggo pupuk dasare, Pak?
2: Pupuk dasar tetep kudu ana. Biasane nganggo urea, nanging aku nganggo pupuk tablet KCC Astro minangka gantine. Mergo luwih efisien lan luwih cocok dene kanggo menunjang pertumbuhane. Seminggu sepisan mesti tak semprot nganggo sing cair mau.
1: Oh ya wis, Pak. Saiki aku mudeng tenan.
3: Pupuk cair KCC Sumadyo dateng Toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro, Jengglong, Mojopuro, Sumberlawang, Sragen. Toko Sahabat Tani utawi Mas Eko samping Gapuro Donglo, Kedawung, Mondoan, Sragen. Toko Karyaman Nunggal 500 meter sak kidulipun Pasar Blimbing, Sambirejo, Sragen. Toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang, Sukodono, Sragen. Toko Restu Tani 150 meter sak klenipun pasar Jati Tengah, Sukodono, Sragen.
4: Uki Sumadyo dateng toko-toko pertanian sak celak panjenengan.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

0: Selamat petang saudara pendengar dan mitra Buana di mana pun Anda berada. Berjumpa bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kontama dengan acara Kalakos Plus ya. Dan tadi sudah kita dengarkan bersama ya, berkumandangnya azan maghrib dan Ari mengucapkan selamat menunaikan salat maghrib ya bagi yang menunaikannya ya. Dan sebagai pembuka ya, Ari akan menemani mitra Buana dengan lagu-lagu Kos Plus sampai di pukul 19 ya, atau pada jam 7 malam nanti ya. Dan silakan ya bagi mitra Buana yang ingin bergabung, ingin request lagu, tentunya lagu-lagu Kos Plus ya, bisa langsung aja telepon, SMS juga di WhatsApp gitu ya. Dan sebagai awal jumpa kita ya, di sini ada Bapak Emita yang ada di Bamate Masaran. Selamat petang Bapak Emita yang ada di Bamate Masaran. Sehat selalu ya buat Bapak Emita dan bahagia sekeluarga pastinya ya. Dari Bapak Emita di Bamate Masaran, minta lagu Keroncongku Bernyanyi. Salam buat semua pencinta Kos Plus tanpa terkecuali, yuk kreng. Baik, nanti bisa ditunggu ya. Bapak Emita yang ada di bawah mati masaran, ada Keroncongku Bernyanyi ya. Dan selanjutnya silakan bagi mitra Buana yang ingin bergabung ataupun ingin refer lagu ya, masih ada tunggu atensinya di line telepon, SMS juga di WhatsApp gitu ya. Baik mitra Buana, langsung saja sudah Ari persiapkan ya lagu berikutnya, ada Keroncongku Bernyanyi ya, dilanjut nanti di dalam Bui. Tapi sebelumnya ada yang mau lewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele ap Dit, kok iso ya keren banget ngunuk baju-baju eh? Ih, gawan seragin KB toh.
1: Ya iyalah, jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo toh, ngerti klambi apik-apik.
2: Lah, aku wingi tuku klambi online loh, soko luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro.
3: Mono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
2: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem, awake dhewe kok ora dilem.
2: Amit-amit, narsis.
1: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Baik Mitra Buana ya, tadi sudah dihadirkan ya. Ada permintaan dari Bapak Mitra yang ada di bawah mati masaran adalah keranjangku bernyanyi ya, dilanjut dengan di dalam bui bidadari. Dan semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada, khususnya buat Bapak Mitra yang ada di bawah mati masaran. Baik Mitra Buana, kita ke telepon dulu ya sebelum selamat malam, selamat petang LPPL Buana Asri Siragen.
1: Delen siapa
0: men? Oke, Delen siapa men?
1: Masih apa ya ini ya?
0: Ari Wibisono.
1: Mas Ari, iya Mas Ari.
0: Iya.
1: Ya itu loh Mas, pokoknya itu orang Delanggu Mas.
0: Iya.
1: Orang Delanggu itu menggadekan ke Kota Batang.
0: Walah, jauh sekali ya Pak.
1: Jauh itu Mas. Dua emas pirang gram gitu loh pokoknya. Itu maka itu orang Delanggu menggadekan ke Kota Batang. Minta lagu andekan kau datang,
0: andekan kau datang.
1: Bapak nggak kata ya entah bagaimana itu nanti kalau nggak datang. Itu ya salam untuk Bu Sri, Pak Zayus, Pak Sarbini, Bu Gun Dimbongo, Pak Jasi Dimbongo, Pak Temindo, Pak Jasmino, Bu Nino, juga Bu Yasman, Bu Meme, Bu Surbani, Bu Suradi, Bu Gini, Bu Agung, Bu Lis, Bu Ismi, Bu Yuti, lalu Mas Diar Tindaten, dan Mas Romi di Tangerang, Mas Julian Jasmara, Mas Aprilian, juga Pak Rohman di Wonocolo, salam juga itu Mbak Rus di Klego, Mas Is, juga Mbak Wijaningse, Mbak Ani, Mbak Wasim, Mbak WR, Mamane Aswa, Mamane ya, Mamane Happy, Mamane Aswa, Mbak Nana, Pak Yon Plastik, lalu Pak Andri Setiawan, Mbak Timbul, Mas Yanto Penggung, Mbak Warti, Pak Gunawan Yariyadi, dan lain-lain.
0: Oke, siap.
1: Semuanya selamat menikmati lagu-lagu Post Plus yang dipandulin Mas Ari dengan teriring ucapan. Itu loh Mas, itu loh Mas, itu apa itu, jalan di Ngelebak, gitu. Di Ngelebak itu ternyata jalannya sudah beraspal.
0: Oh, bagus sekali.
1: Iya, itu ya, bagus itu. Ya, di Ngelebak itu ternyata jalannya sudah beraspal. Nyetel RBA, itu ditanggung halal.
0: Oke, betul sekali.
1: Ya, tidak berdosa Mas itu.
0: Iya, betul sekali.
1: Ditanggung halal itu
0: ya,
1: Mas.
0: Iya, betul sekali ya, Pak Pona ya.
1: Ya, masih lagi Mas itu. Itu di Kota Tegal, banyak pemuda yang gagal. Ya, berhubung beras mahal, makan tidak boleh nambah.
0: Oke.
1: Ya nanti kan
0: ya, nanti kalau masih lapar gimana ini
1: Mas? Ya, ya satu lagi saja Mas.
0: Oke, siap. Oke, siap.
1: Mana? Ya ini Mas ini ya. Daripada salah, lebih baik dukung. Ya, daripada mengelak, lebih baik mengaku.
0: Ya,
1: kalau
0: jujur,
1: memang
0: ya.
1: Salah ya sebaiknya mengaku Mas.
0: Jangan tapi bohong gitu ya.
1: Untuk mengaku itu isin itu biasanya itu.
0: Enggak bagus ya Pak ya.
1: Ya itu Pak ya. Ya demikian Mas, selamat bertugas.
0: Oke, terima kasih.
1: Apa itu? Itu loh Mas, pokoknya ya itu Mas. Ya pokoknya selamat bertugas. Apa itu di Monogiri banyak yang jual tabung gas. Mas Ari selamat melaksanakan tugas.
0: Oke, terima kasih yang
1: Pak. Terima kasih, yuk gereng.
0: Yuk gereng. Terima kasih ya buat Eyang Pono, sehat selalu pokoknya ya. Tadi kalau nggak lapar, kalau lapar ya harus nambah gitu ya. Oke, nanti bisa ditunggu ya buat Eyang Pono lagunya ya, ada Andaikan Kau Datang. Oke. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu. Ini ada Bunda Suradi, selamat petang ini buat Bunda Suradi. Terima kasih sudah bergabung ya di acara Kalakos Plus di hari ini ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Selamat malam Mas Ari, malam juga. Kok malam ya, petang ini ya, enggak apa-apa deh malam ya. Selamat tugas, tolong diputarkan ayah, salamnya buat semuanya. Selamat malam, makasih Mas Ari. Oke, kembali kasih ini buat Bunda, sehat selalu ya buat Bunda Suradi di GSA nya Nanti bisa ditunggu ya Bunda lagunya, ada ayah ini ya. Terus di belakangnya Bunda Suradi ada Pertiwi. Oke, selamat malam ini, Bang. Selamat utang nih ya buat Pertiwi ya. Salam kenal juga ini ya. Malam Mas minta lagu. Lagunya apa? Cupit-cupitan terkirim untuk semua monitor, semoga menghibur. Yuk, greng. Oke, terima kasih nih buat Pertiwi ya. Nanti bisa ditunggu lagunya, ada cupit-cupitan. Waduh, sakit-sakitan dong kalau cupit-cupitan itu ya. Nanti bisa ditunggu pokoknya ya buat Pertiwi. Di mana ini ya? Enggak tahu juga ini. Oke. Pokoknya stay tune aja di 94.7 MHz Buana Asri FM. Kalau enggak ya di live streamingnya juga ada kok. Di alamat di mana ya? Di www.lppl.buanaasriseragen.com ya. Di situ Mitra Buana ya, nanti bisa mendengarkan acara, seluruh rangkaian acara yang ada di Buana Asri dari jam 5 sampai jam 12 malam nanti begitu ya. Kalau enggak live streaming ya juga bisa di aplikasi Radio Buana Asri, juga bisa dicari di Play Store ya. Silakan diketik aja ya Radio Buana Asri gitu, nanti akan muncul, silakan di-download ataupun diunduh gitu ya. Setelah diunduh bisa dibuka dan bisa mengikuti semua acara-acara yang ada di Buana Asri begitu ya. Baik Mitra Buana, kita ke lagu dulu ya. Ini ada requestan dari Eyang Pono, nanti dilanjut dengan requestan Bunda Suradi ya. Nanti buat Pertiwi bisa ditunggu lagunya. Oke. Ini ada Andaikan Kau Datang, dan lagunya tadi yang direquest oleh Eyang Pono, dilanjut nanti ada Ayah dari, dan lagunya tadi yang direquest oleh Bunda Suradi begitu ya. Baik Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Walah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Kangen lagu-lagu bisnis. 94.7 Winasri FM.

Baik, Mitra Buana ya, sudah dihadirkan ya. Ada Andai Kau Datang ya, dan lagu ini tadi ini direquest oleh Yang Pono ya. Dilanjut tadi ada Ayah, dan lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Suradi ya, yang ada di GSA. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Yang Pono dan Bunda Suradi di tempat, begitu ya. Baik, Mitra Buana ya, silakan yang ingin bergabung. Masih Ari tunggu atensinya ya, kebersamaan kita sampai di pukul 19 waktu Indonesia Barat atau di jam 7 malam nanti ya. Baik, Mitra Buana ya, sambil lebaran sih ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu berikutnya. Ini ada requestan dari Partiwi ya, ada Cubit-cubitan. Nanti dilanjut ada Lika Liku Laki-laki. Baik, Mitra Buana, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen lagu-lagu Bisnis. Kangen Bisnis 94.7 Winasri FM.
1: Baik, Mitra Buana masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Kala Close Plus ya di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Dan tadi sudah Ari hadirkan ya, ada cubit-cubitan dan lagu yang tadi yang direquest oleh Pertiwi ya. Dan sebut saja setelah diputarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya khususnya buat Pertiwi di tempat ya. Dilanjut tadi ada Lika Liku Laki-Laki. Baik, Mitra Buana masih bersama Ari ya. Tak lupa nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu khususnya ya. Sampai di pukul 2, kok 2 ya? Sampai di pukul 19 ataupun jam 7 malam nanti ya. Baik, Mitra Buana, sebagai anak muda ya, kita pastinya kita harus mempunyai misi dan misi ke depan. Potensi yang ada di dalam tubuh kita gitu ya. Contohnya ya, mengapa anak muda harus berani memulai usaha? Nah, ini sangat penting sekali ya, sebagai pemuda ya harus mempunyai cita-cita ya, dan berani memulai sesuatu ataupun usaha ya. Gitu jadinya ya. Mitra Buana, memulai usaha di usia muda punya banyak keunggulan. Nah, ini pasti ya. Bagi yang masih berusia muda, kamu masih punya banyak waktu untuk belajar ya. Jadi sebelum berkeluarga, alangkah baiknya kita sudah mulai berani memulai usaha gitu ya. Jadi enggak punya tanggungan. Gak perlu menghidupi keluarga karena masih muda, masih belum beristri atau bersuami gitu ya, masih sendiri gitu ya. Gagal, bangkit dan mencoba lagi. Dengan kemajuan teknologi, semua informasi dan sarana usaha ada dalam genggamanmu. Namun ya, yang paling penting adalah mindsetnya ya. Jangan takut gagal. Gagasan atau usaha ya, jangan takut gagal, karena untuk sukses diperlukan kegagalan juga ya, sebagai motivasi ataupun pemacu pada diri kita untuk lebih dan lebih menjadi baik lagi gitu ya. Justru dari kegagalan itulah kamu akan tumbuh. Setiap ada peluang usaha untuk anak muda bisa jadi jalan suksesmu, asal kamu tekun, konsisten dan terus belajar. Ya, demikian ya. Ini dari sumber ya, dari www.ukmindonesia.id. Oke, ya. Jadi setiap pemuda ya harus mencari usaha dan motivasi ke depan. Baik, Mitra Buana ya, kita ke lagu dulu ya. Ada Cincin Permata, nanti dilanjut dengan Aku Sayang Kamu. Baik, langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Halo warga Sragen tercinta, punya kendaraan, saatnya bayar pajak. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menghadirkan program Gas Jateng. Diskon pajak kendaraan bermotor 5%.
1: Diskonnya untuk apa?
0: Untuk pokok pajak kendaraan bermotor, tunggakan pokok, sampai sanksi administrasinya. Berlaku untuk kendaraan dengan masa pajak mulai 5 Januari 2025.
1: Ingat tanggalnya. Program ini hanya berlaku mulai 20 Februari 2026 sampai 31 Desember 2026. Jangan sampai kelewatan ya.
0: Bayarnya gampang. Datang ke Samsat Sragen Induk, Samsat Keliling, Gerai MPP Sragen, Gerai Tanon, Gerai Gemolong, Samsat Budiman di Bumdes terdekat, atau bayar praktis lewat aplikasi NewSakPoli.
1: Pesan layanan masyarakat ini disampaikan oleh UPPD Sakpoli.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay 94.7 Wenasri FM.
1: Baik, Peter Buana sudah hadirkan ya, ada cincin permata dilanjut aku sayang kamu ya, dan semoga saja lagu tadi ya bisa menghibur Peter Buana semua tanpa terkecuali. Baik Peter Buana, satu lagi penelpon hari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Asri Seragin.
2: Malam Mas Ari.
1: Selamat malam, dengan siapa di mana?
2: Dengan saya di sini.
1: Oh, sininya mana?
2: Sini pokoknya. Kok tumben siaran jam segini?
1: Iya, ini ketumbenan ini ya.
2: Iya, kan nggak biasa, biasanya kan malam kan.
1: Biasanya malam.
2: Kalau malam tuh bunda nggak pernah stay.
1: Oh iya, nggak apa-apa bunda.
2: Masih pangling.
1: Nggak, ini bunda Natalie ya.
2: tertawa gitu mungkin ya.
1: Iya.
2: Tahu. Apa ganti siapa gitu?
1: Ini ganti Mbak Dewi Rati.
2: Oh gitu.
1: Mm-mm.
2: Nanti terus bablas malam.
1: Enggak, nanti lanjut dengan Mas Irfan.
2: Oh gitu. Cuman ganti jam 5 sampai jam 8 aja.
1: Oke, okay, betul sekali.
2: Nah, gimana punya kabar Mas Ari? Gimana punya kabar?
1: Baik-baik saja ini ya.
2: Soalnya lama ya nggak jumpa, walaupun juga darat juga udara.
1: Udah lama ini kemana aja ini bunda?
2: Ngumpet.
1: Oh ngumpet biar nggak kelihatan gitu ya.
2: Iya.
1: Kok ngumpet kenapa toh bunda?
2: Ya mungkin ada yang nggak suka jadi bunda ngumpet.
1: Oke, mungkinnya perasaan bunda aja.
2: Ya gitu.
1: Ya
2: boleh ya kayak gitu.
1: Iya dong, bunda kan banyak yang suka. Ini lagunya apa bunda?
2: Lagunya aku apa ya?
1: Apa? Ini
2: bunda tadi siang sayur asem, tapi bunda belum.
1: Sayur asem belum.
2: Iya. Tadi cuma pesan dulu ya, enggak?
1: Bunda tenang aja.
2: Soalnya nggak pernah ketemu Mas Ari.
1: Iya
2: kok tumben jam segini tak? Aku tadi biasanya jam segini nggak pernah klik ya. Ini tadi kok klik gitu. Lagunya itu tolong nanti di play soalnya okay. Buat semuanya katanya lagi
1: okay.
2: Play
1: siap
2: ya. Buat Mas Arinya juga tetap semangat
1: oke okay.
2: Ditemani sang primadona kok enggak ini?
1: Oh tentu dong dan pasti.
2: Salam buat Mbak Eya.
1: Oke siap.
2: Salam kenal dari bunda. Nanti kalau mungkin ketemu gitu biar sebenarnya sudah pernah melihat tapi mungkin kalau ketemu lagi itu udah panggling.
1: Cuma sekilas-sekilas aja ya bunda ya.
2: Iya. Dari sekilas dari jauh. Ya udah lagi nggak tunggu.
1: Oke siap.
2: Makasih waktunya.
1: Oke.
2: Yuk kereng.
1: Terima kasih ya buat bunda Natalie ya. Oke sudah bergabung nanti sayur asem ini ya. Baik, Peter Buana. Di sini sudah dipersiapkan ya. Nanti setelah sayur asam kita dengarkan bersama ya perkumandangan azan Isya di Dadah Seragen dan sekitarnya. Baik, Peter Buana, kita berjumpa dahulu ya dengan Bunda Natalia dengan sayur asam.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kangen lagu-lagu Bisplay. Kala Bisplay 94.7 Buenasri FM.
1: Baik, Mitra Buana ya. Tak terasa kita sudah berada di penghujung acara. Dan dengan berakhirnya azan maghrib tadi ya, dan sudah berakhir juga ya kebersamaan kita dalam acara Kalakos Plus di malam hari ini ya, tepatnya di hari Rabu tanggal 29 Juli 2026. Tapi sebelum Ari undur diri, Ari mengucapkan terima kasih ya kepada semua mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara kontak di acara Kalakos Plus di malam hari ini ya. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur mitra Buana semua tanpa terkecuali. Baik, Ari Wisano undur diri. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Javamen.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Rata-rata waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
2: Termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
0: Pemerintah mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas. Satuan tugas darat dan udara disiapkan untuk melakukan mengantisipasi kekeringan. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi pihak yang mendukung Amerika Serikat untuk merebut aset Iran. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 29 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
3: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
1: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
3: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
4: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
3: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah menyiapkan satuan tugas atau Satgas Darat dan Udara untuk melakukan operasi modifikasi cuaca guna mengantisipasi kekeringan. Joshua Siombing menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Mengapa? Karena di samping isu kesiapan atau ketersediaan air bersih, juga ada isu kebakaran.
5: Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Menko Infra Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan bahwa pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah strategis dalam menghadapi cuaca ekstrim berkepanjangan akibat fenomena El Nino Godzilla. Hal itu disampaikan Menko Infra yang akrab disapa AHY usai mengikuti rapat terbatas bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin. Menko Infra menuturkan bahwa kepala negara memberikan arahan untuk kesiapsiagaan menghadapi dampak cuaca ekstrim El Nino Godzilla dengan menggencarkan operasi modifikasi cuaca. Hal ini ditekankan AHY tidak hanya untuk menangani kebakaran hutan dan lahan karhutla, namun juga untuk memastikan ketersediaan air untuk berbagai kebutuhan masyarakat.
2: Kerap hadir hotspot ataupun titik-titik api yang harus segera diantisipasi. Kita ingin memastikan bahwa pemerintah juga siap dengan satgas, baik satgas darat, satgas udara, dan termasuk dengan menjalankan operasi modifikasi cuaca. Saya ulangi, melalui operasi modifikasi cuaca dengan metodologi yang diharapkan bisa segera memadamkan titik-titik api, termasuk operasi modifikasi cuaca untuk memastikan debit air di bendungan dan waduk termasuk danau kita juga dalam status yang aman.
5: Sementara itu, Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG, Teuku Faisal Fatani, mengatakan bahwa BMKG bersama sejumlah pihak terkait terus melakukan operasi modifikasi cuaca seperti salah satunya yang dilakukan di wilayah DKI Jakarta. Kepala BMKG menjelaskan untuk modifikasi cuaca ini dilakukan dengan melihat masa waktu hari tanpa hujan di wilayah Jakarta.
6: Dengan catatan ketika awan masih ada ya, karena kalau tanpa awan kita tidak bisa modifikasi, sehingga nantinya bisa membuat Jakarta lebih adem. Saat ini di beberapa gunung tinggi di Jakarta, kerjasama BMKG juga dengan DKI Jakarta, itu kita juga memasang namanya ground based generator. Jadi ketika nanti ada awan yang kira-kira sehat untuk menghujankan Jakarta, maka akan dilepaskan uap air atau flare untuk kemudian menjadi hujan. Ini biasanya kalau dalam 2-3 minggu tanpa hujan sama sekali, kualitas udara di Jakarta juga menurun. Jadi salah satu upayanya adalah dengan melakukan hujan pada saat kondisinya memungkinkan Jakarta.
5: Meski dilakukan secara situasional, namun lebih lanjut Kepala BMKG Teuku Faisal Fatani menuturkan bahwa modifikasi cuaca ini telah terbukti secara ilmiah mampu mengurangi tingkat kekeringan akibat cuaca ekstrim El Nino Godzilla. Bahkan ia juga memastikan bahwa modifikasi cuaca ini menggunakan kandungan bahan alami yang tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitarnya. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dan bahan semua yang kita gunakan juga bahan alami, jadi tidak membahayakan secara kimiawi bagi lingkungan.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi atau Tipikor Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan dugaan tindak pidana korupsi di Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia dengan menghadirkan saksi auditor BPKP. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
7: Penyimpangan pertama dilakukan oleh LPI selaku pemberi pembiayaan. Yang pertama, unit kerja pembiayaan selaku pengusul tidak melakukan pengecekan dan merchandise inspection atas persediaan dan piutang usaha debitur.
8: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian kredit LPEI kepada PT Tebo Indah dan PT Pratama Agro Sawit dengan terdakwa mantan Direktur Pelaksana 1 LPEI Dwi Wahyudi dan sejumlah pejabat LPEI. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Edward Agus menghadirkan saksi Novi Hairul Huda dari BPKP dan Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK. Saksi Hairul Huda mengatakan ada kerugian negara yang ditimbulkan oleh pemberian kredit LPEI kepada kedua debitur tersebut. Menurutnya, penyebab kerugian tersebut terjadi salah satunya adalah LPEI dalam memberikan kredit tidak melakukan validasi terhadap dokumen dan agunan dari debitur.
7: Dalam laporan audit menyebutkan bahwa telah terjadi kerugian keuangan negara.
9: Telah terjadi kerugian
7: keuangan negara.
9: Bisa saudara auditor jelaskan berapa hasil temuan yang saudara lakukan?
7: Kerugian keuangan negara 992 miliar 820 juta 628.200 rupiah.
10: Sementara itu saksi Andi Tito Pratama dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK mengatakan sejak tahun 2020 sudah ada tanda-tanda bahwa PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit tidak dapat melakukan pembayaran kredit ke LPEI.
11: Pengetahuan saksi sebagai ahli yang tentunya ada di OJK, bagaimana kondisi kesehatan dari kedua perusahaan ini, saudara tahu?
12: Gininya kalau nggak salah itu di posisi Oktober di 2020 itu sudah menandakan kualitas asetnya tuh, pembiayanya tuh kualitas kredit yang 5 ya, atau macet, dengan jumlah hari keterlambatan itu sekitar 298 hari.
10: Andi juga mengatakan berdasarkan aturan perusahaan penjamin juga dapat dimintai pertanggungjawaban atas kredit macet PT Tebo Indah dan PT Pratama Argo Sawit. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Aparat gabungan berhasil menggagalkan peredaran ribuan botol minuman keras ilegal di Bali yang diduga menggunakan pita cukai palsu telah diamankan dengan nilai mencapai 12 miliar rupiah. Januar Setiaji melaporkan.
13: Melakukan penindakan di pusatnya tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bersama Bais TNI berhasil mengungkap dugaan penimbunan minuman mengandung etil alkohol atau minuman keras ilegal yang menggunakan pita cukai palsu di Bali. Dalam operasi tersebut, petugas mengamankan sebanyak 19.142 botol atau setara 14.400,36 liter MMEA golongan B dan C dengan nilai barang diperkirakan mencapai 12,55 miliar rupiah. Direktur Jenderal Bea dan Cukai, Legend TNI Purnawirawan Jaka Budi Utama mengatakan, pengungkapan kasus berawal dari informasi intelijen mengenai dugaan peredaran minuman mengandung etil alkohol ilegal di wilayah Denpasar. Tim gabungan kemudian melakukan operasi pada Kamis 23 Juli 2026 dengan menghentikan sebuah kendaraan di Jalan Padma, Legian Badung sebelum menggeledah dua bangunan di Denpasar Timur yang diduga menjadi lokasi penyimpanan ribuan botol minuman beralkohol tersebut.
13: Dengan total jumlah sekitar hampir 15.000 liter ini tentunya merupakan stok yang luar biasa besarnya ya. Jadi ini adalah merupakan untuk stok Bali selama bisa juga karena mungkin Bali ini adalah merupakan daerah tujuan wisata dan banyak turis dari mancanegara yang berkunjung ke Bali ya, tentunya ini akan digunakan untuk konsumsi Bali.
14: Jaka menjelaskan, minuman beralkohol merupakan salah satu barang kena cukai yang peredarannya diawasi oleh negara. Karena itu, pengawasan tidak hanya dilakukan di hotel, restoran, dan kafe, tetapi kini juga difokuskan pada pusat distribusi untuk memutus rantai peredaran barang ilegal dan memberikan efek jera kepada pelaku.
13: Kita sering ataupun kita terus melakukan pengawasan terhadap hotel-hotel ataupun kafe-kafe yang kita duga melakukan ataupun beredarnya minuman yang tidak dilekatkan cukai atau minuman yang cukainya palsu. Sekarang ini fokus kepada pusatnya di mana. Tentunya dengan kita ngambil ataupun melakukan penindakan di pusatnya, tentu ini akan membuat efek jera kepada pelaku tersebut.
14: Saat ini penyidik telah memeriksa 10 orang saksi untuk mengungkap pemilik dan jaringan distribusi barang tersebut. Sementara para pelaku diduga melanggar pasal 54 dan atau pasal 56 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
0: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas dan Komisi Pengawas Persaingan Usaha menandatangani perjanjian kerjasama untuk memperkuat sinergi pengawasan perusahaan platform digital dalam mendorong keberlanjutan jurnalisme berkualitas. Hana Syarif melaporkan selengkapnya.
15: Komite Tanggung Jawab Perusahaan Platform Digital untuk Jurnalisme Berkualitas atau KTP2JB bersama Komisi Pengawas Persaingan Usaha atau KPPU memperkuat pengawasan terhadap perusahaan platform digital. Hal ini dilakukan melalui penandatanganan perjanjian kerjasama yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan platform digital terhadap Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024. Ketua KTP 2JB Suprapto Sastro Atmojo mengatakan hasil penilaian komite menunjukkan kepatuhan perusahaan platform digital masih berada dalam kategori yang rendah. Ia berharap kerjasama dengan KPPU tidak berhenti pada seremoni, tetapi benar-benar dilaksanakan untuk mendorong platform digital memenuhi tanggung jawabnya dan mendukung keberlanjutan industri media.
16: Dan kalau tidak memenuhi, ya tentu nanti mungkin lewat KPPU sesuai dengan kerjasama yang hari ini akan ditandatangani oleh para pihak, bisa ikut membantu mendorong, mengawasi supaya platform digital mau memenuhi tanggung jawabnya. Karena memang ini kan peraturan Presiden nomor 32 tahun 2024 itu kan peraturan yang harus dilaksanakan oleh siapapun yang ada di Indonesia, termasuk tentu di dalamnya adalah perusahaan platform digital.
15: Sementara itu, Ketua KPPU Goprera Panggabean mengatakan kerjasama ini menjadi langkah penting dalam memperkuat tata kelola ekonomi digital melalui kolaborasi antar lembaga. Ia menilai semakin strategisnya posisi perusahaan platform digital juga diikuti dengan tanggung jawab yang semakin besar.
17: Kehadiran generatif artificial intelligence mulai mengubah cara konten diproduksi, didistribusikan, dan dimanfaatkan. Perubahan ini tidak hanya mempengaruhi industri teknologi, tetapi juga membawa implikasi yang besar bagi dunia penerbitan, perusahaan pers, industri kreatif, hingga pasar periklanan digital. Perkembangan tersebut patut kita sambut sebagai bagian dari kemajuan teknologi, namun sejarah juga mengajarkan bahwa setiap lompatan teknologi selalu diikuti oleh kebutuhan untuk membangun tata kelola yang mampu menjaga keseimbangan antara inovasi, keadilan, dan persaingan.
15: Karena itu, kerjasama antara KTP 2JB dan KPPU diharapkan dapat memperkuat koordinasi, pertukaran informasi, serta penyusunan kajian bersama untuk menghasilkan kebijakan yang adaptif terhadap perkembangan teknologi digital. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kegiatan Indonesia Fashion Week yang digelar di Jakarta didorong untuk meningkatkan daya saing global. Yurika Fitri melaporkan.
18: Indonesia Fashion Week yang berlangsung mulai 29 Juli hingga 2 Agustus digelar di Jakarta International Convention Center, Senayan, Jakarta. Adapun tema Indonesia Fashion Week tahun ini adalah Ulos Simetria yang dihadiri oleh Ketua Dekranasda Provinsi Sumatera Utara, Kahyang Ayu Bobi Nasution, dan Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro, serta perwakilan beberapa kementerian. Dalam acara ini juga dihadirkan fashion show yang dibawakan oleh Pragawati dan peragawan yang mengenakan pakaian dari ulos dari beberapa desainer. Sementara itu, Wakil Menteri Perdagangan Dia Roro Esti Widya Putri dalam sambutannya memberikan apresiasi kepada pihak penyelenggara Indonesia Fashion Week. Menurutnya, tema Ulos Simetria pada Indonesia Fashion Week tahun ini merefleksikan identitas, keseimbangan, dan masa depan industri fashion Indonesia. Ia juga menuturkan ulos bukan sekedar selembar kain yang dikenakan dalam berbagai upacara adat Batak, melainkan simbol ikatan kasih sayang dan kearifan lokal yang diwariskan dari generasi ke generasi. Sementara itu, salah satu peserta pameran, Dewi, juga menyampaikan bahwa pada pameran tahun ini ia menampilkan sejumlah produk yang terbuat dari kulit berupa tas dan dompet. Dewi juga menegaskan bahwa produknya menggunakan brand lokal yang dibuat oleh para perajin dari Indonesia. Sementara itu, Dewi juga menyampaikan untuk pameran kali ini ia memaparkan sekitar 500 produk yang terbuat dari kulit.
19: Tas kulit brand lokal, biasanya kan kalau tas kulit itu biasanya banyak orang yang ngambil dari luar ya. Tapi ini kita nampilin brand lokal dengan warna-warna yang nggak biasa. Ada warna yang jarang banget kalau untuk brand lokal, warna-warna pink kayak gini-gini tuh jarang banget nih, pink kayak gini ya.
18: Sementara itu, salah satu pengunjung, Caroline, juga memberikan apresiasi dengan pelaksanaan Indonesia Fashion Week ini. Caroline yang berasal dari Sumatera Utara juga merasa bangga karena ulos dapat dikenal oleh dunia internasional melalui Indonesia Fashion Week yang bertema Ulos Simetria.
20: Jadinya pastinya orang Sumatera Utara merasa jadi bagian dari fashion kan gitu. Dan menurut aku itu it takes
18: Sementara itu dari pantauan kami, sejumlah pameran dan juga pelaku UMKM juga memamerkan hasil produk mereka dan rata-rata berupa pakaian yang terbuat dari ulos serta kain batik. Dari Jakarta International Convention Center, Yorike Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Gelaran Kekayaan Intelektual Jakarta atau IP Market 2026 resmi dibuka dengan menghadirkan 28 eksibitor serta lebih dari 66 kekayaan intelektual lokal maupun mancanegara. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan...
21: Kepala Jakarta IP Market Mohtar Sarman mengatakan, penyelenggaraan edisi kedua Jakarta IP Market menghadirkan 28 eksibitor dan lebih dari 68 intelektual properti atau kekayaan intelektual. Tahun ini, Jakarta IP Market memfokuskan penyelenggaraan pada tiga hal, yakni membuka peluang bisnis, menghadirkan 45 pembicara ahli di bidang licensing dan pengembangan IP, serta kolaborasi antara IP lokal dan internasional. Hal tersebut ia sampaikan dalam pembukaan Jakarta IP Market 2026 di Jakarta hari ini.
1: Ini ada kesempatan untuk berkolaborasi ya, antara IP lokal dan IP internasional. Kita juga saling belajar, saling sharing. Semoga kita bisa berkolaborasi, menghasilkan suatu kreasi-kreasi yang lebih unik lagi.
21: Sementara itu, Kepala Bidang Ekonomi Kreatif Disparekraf DKI Jakarta Puji Hastuti mengatakan, ekonomi kreatif menjadi motor pertumbuhan yang menjanjikan dan Jakarta berada di jantungnya. Menurutnya, Jakarta IP Market hadir untuk mempertemukan kekayaan intelektual langsung dengan pasar global. Puji mengatakan, tahun lalu potensi transaksi Jakarta IP Market mencapai 33,4 miliar rupiah. Pihaknya optimistis, target transaksi tahun ini dapat mencapai lebih dari 100 miliar rupiah.
22: Kita harapkan juga untuk tahun ini tentunya lebih ya, karena kita mengemasnya dengan waktu yang persiapan lumayan panjang ini, kita harapkan nanti potensi transaksi itu lebih tinggi lagi dari tahun kemarin tentunya. Dan untuk tahun ini kan diikuti oleh 28 IP.
21: Selama dua hari penyelenggaraan, Jakarta IP Market menghadirkan 13 sesi diskusi bersama 40 pembicara, termasuk pemain besar industri lisensi seperti Moonbug, Entertainment Media Link, dan Sega. Kegiatan ini juga mempertemukan kreator dengan pelaku usaha, brand, dan pusat perbelanjaan untuk membuka peluang kerjasama komersial. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran akan menutup Selat Hormuz bagi negara manapun maupun perusahaan yang mendukung langkah Presiden Amerika Serikat Donald Trump untuk merebut aset Iran yang dibekukan dan menggunakannya sebagai dana kompensasi. Amerika Serikat dilaporkan telah memanfaatkan aset-aset Iran yang dikuasai pihaknya untuk membayar ganti rugi terhadap kapal dan barang muatan yang kemungkinan rusak di tengah blokade Amerika Serikat terhadap Selat Hormuz. Informasi dari kabar dunia olahraga, kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Niar Abdulitiloli melaporkan selengkapnya.
23: 1-2-3-4-5 pemain Indonesia sudah berada di sana. Baker lakukan dan menjur, sudah dilakukan, sudah dicur. Apakah tadi was yang mencetak gol tadi?
24: Kehadiran Mitchell Baker di Timnas Indonesia diharapkan melengkapi lini serang skuad Garuda yang selama ini membutuhkan tambahan pemain. Harapan ini disampaikan Ketua Umum PSSI Erick Thohir usai Indonesia mendudukkan Kamboja 5-1 pada penyisihan Grup A ASEAN Hyundai Cup atau Piala AFF 2026 Senin lalu. Menurut Erick, penyelesaian akhir selalu menjadi salah satu permasalahan tim Merah Putih yang belum terpecahkan. Karenanya kehadiran pemain muda seperti Baker dapat menjadi jawaban atas permasalahan di lini serang Indonesia.
25: Mudah-mudahan kita punya penebalan striker kan. Memang salah satu kelemahan tim kita tipis dari sisi striker. Selama ini kita bergantung kepada Ole. Nah hari ini Becker saya rasa punya tinggi yang memang diperlukan, 197, dan mobility-nya juga baik tadi kalau kita lihat. Mudah-mudahan jadi penebalan di striker lah.
2: Melalui kesempatan yang sama, Michel Becker juga mengungkapkan rasa syukur dan bahagianya. Michel mengungkapkan ia memang mencetak gol pada laga perdananya bersama timnas, namun semua dapat terwujud karena ia mendapatkan dukungan tim. Karenanya ia ingin berterima kasih kepada seluruh rekan setimnya hingga para staf di balik layar.
3: Perasaan yang luar biasa, tidak bisa meminta yang lebih baik lagi. Dan ya, ini tidak akan mungkin terjadi tanpa tim, tanpa staf pelatih, dan semuanya. Jadi ya sangat luar biasa, kami akan menikmatinya. Tetapi kami memiliki pertandingan lagi dalam beberapa hari, jadi kami harus terus melangkah.
2: Timnas Indonesia akan menjalani laga berikutnya menghadapi Timor Leste yang dijadwalkan pada Jumat pekan ini bertempat di Stadion Chon Buri, Thailand. Saat ini skuad Garuda berada di peringkat ketiga klasemen sementara grup A dengan 3 poin. Vietnam yang memiliki poin sama dengan Indonesia mengoleksi lebih banyak gol berada di tempat kedua. Singapura yang sudah 2 kali meraih kemenangan berada di puncak klasemen sementara dengan 6 poin. Kamboja dan Timor Leste yang belum memperoleh poin berada di posisi keempat dan kelima. Dari Jakarta, Niar Abdul Liti Loli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zain. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
5: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
6: Performa, mewah, dan canggih.
5: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX160.
6: Pastilah, all new Honda PCX160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
5: Emang sudah ada di Sragen?
6: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
5: Wow, menyala Surya motorku.
6: Segera miliki all new Honda PCX160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar semuanya. Berjumpa kembali ya bersama saya Ari Wibisono dalam acara Info Malam. Nanti kebersamaan kita sampai di pukul 20 ya. Di sini Ari akan membacakan beberapa info, sekedar info saja ya. Sebagai info pertama ya,

itu boleh. Oh, boleh sekali. Ya, kita buka sesaat lagi ya. Mitra Buana, sebenarnya ngambil malam itu, malam hari itu boleh-boleh saja selama Mitra Buana paham konteksnya ya. Tubuh manusia tetap membutuhkan energi meski di malam hari, apalagi kalau kalian habis beraktivitas siang ya, atau makan terakhir terlalu sore. Nah, dalam kondisi tertentu, ngambil justru bisa membantu stabilitas ya gula darah dan membuat kalian tidur lebih nyaman ya. Ya pasti ya. Tapi perlu diingat ya, ada alasan kenapa banyak orang mengira kalau ngambil malam itu dilarang. Sebenarnya tubuh kita memiliki ritme biologis ya, circadian rhythm ya, yang membuat metabolisme menurun saat malam. Artinya makanan yang masuk lebih gampang diubah menjadi cadangan lemak. Jadi boleh saja ngambil, oh ya, boleh ya berarti ya. Tapi harus sadar resikonya dan pintar memilih jenis snacknya gitu ya. Jadi jangan asal makan gitu ya. Jadi harus pandai-pandai ya memilih makanan atau cemilan yang mau kita konsumsi gitu ya. Dan kita harus juga tahu ya resikonya gimana gitu. Oke, demikian ya. Info yang pertama, ngambil malam hari itu boleh. Bersumber dari www.kamini.id. Baik, benar-benar kita ke lagu dulu ya. Ada Kenang Aku ya dari NAP. Nanti dilanjut dengan Tak Sedalam Ini dari Ari. Langsung saja dan selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Mitra Buana sudah hari hadirkan ya, ada kenanglah aku dari Naf ya, di masih bersama Ari Wibisono ya dalam acara Info Malam di kesempatan pada malam hari ini ya, hari Rabu tanggal 29 Juli 2020. Baik Mitra Buana, kita masuk ke info berikutnya ya. Di ini ada cara memanfaatkan cahaya agar tidur lebih teratur ya. Jadi kita harus pandai-pandai ya mengatur cahaya pada saat kita tidur biar tidurnya lebih gimana ya, lebih nyaman mungkin ya. Oke, nanti kita bacakan terlebih dahulu ya. Mitra Buana, mulailah dengan membuka tirai dan mencari cahaya alami setelah bangun. Oke, ya, jika memungkinkan, luangkan sekitar 30 menit di luar ruangan setiap hari, terutama pada pagi hari. Kamu bisa berjalan kaki, sarapan di atas teras, menyirap tanaman, atau perjalanan menuju tempat kerja. Selanjutnya, pertahankan waktu bangun yang relatif konsisten ya. Cahaya pagi akan lebih efektif sebagai penanda waktu apabila tubuh menerima pada jadwal yang teratur. Pada sore menjelang malam, redupkan lampu, kurangi kecerahan layar, dan hindari cahaya terang menjelang tidur. Perubahan tersebut perlu dicoba secara konsisten, bukan hanya satu atau dua hari. Kamu dapat mencatat waktu paparan cahaya, waktu mulai mengantuk, waktu tidur, dan rasa segar saat bangun selama 1 hingga 2 minggu untuk melihat polanya. Paparan cahaya bukan solusi tunggal untuk semua masalah. Tidur, stres, konsumsi kafein, jadwal kerja bergilir, nyeri, obat-obatan, gangguan kecemasan, sindrom kaki gelisah, dan sleep apnea juga dapat mengganggu tidur. Temui dokter jika kesulitan tidur terjadi sedikitnya 3 malam per minggu, atau mengganggu aktivitas sehari-hari, atau berlangsung selama 3 bulan. Mendengkur keras, nafas terhenti, dan terbangun sambil terengah-engah juga perlu diperiksa ya. Hati-hati ya. Selagi apabila ya terbangun mengalami apa ya, setidaknya ya 3 malam per minggu ya, ataupun mengganggu aktivitas sehari-hari, atau berlangsung selama 3 bulan. Mendengkur keras, nafas terhenti, dan terbangun sambil terengah-engah juga perlu diperiksa. Jadi sebagai catatan saja ya. Dan info ini ya bersumber dari www.msn.com. Pernah berhenti mencintaiku. Demikian ya beberapa info yang sudah dihadirkan untuk Mitra Buana semuanya. Dan tanpa terasa juga ya waktunya sudah berakhir, sudah habis ya hari menemani Mitra Buana dengan info-info malamnya. Dan Ari mengucapkan terima kasih ya pada semua mitra Buana yang telah ikut bergabung ataupun ikut mendengarkan acara di malam hari ini ya. Dan Ari minta maaf ya apabila ada salah kata ataupun yang tidak tepat di dalam info tadi ya. Baik Mitra Buana, Ari Wibisono pamit. Selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk Greng.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Hahaha. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nilai of Java Man.
2: Forum Radio LPTL Jawa Tengah mempersembahkan Jateng dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah. Inilah Jateng dalam Berita.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam Berita. Di antaranya,
4: target luasan tanam tembakau Sragen 2026 naik jadi 350 hektar. Kunjungi SMA Negeri 2, Bupati Batang motivasi pelajar miliki kejelasan rekam jejak. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan atau DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Rara Anggita melaporkan selengkapnya.
1: Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kabupaten Sragen terus berupaya mengoptimalkan komoditas tembakau di Kabupaten Sragen sebagai salah satu alternatif usaha tani yang menjanjikan bagi masyarakat khususnya saat musim kemarau. Kabid Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan TPHP DKP 3 Kabupaten Sragen Riyadi Nugroho SPMP menjelaskan potensi luasan tembakau Kabupaten Sragen di tahun 2026 mencapai 350 hektar. Luasan tersebut meningkat sekitar 42 hektar dibandingkan realisasi tanam pada tahun 2025 seluas 308 hektar. Ditambahkan, tembakau menjadi salah satu pilihan komoditas yang tepat bagi petani karena masa tanamnya hanya berlangsung satu kali dalam setahun, yakni pada musim kemarau. Selain itu, tanaman tembakau dinilai memiliki kemampuan beradaptasi dengan kondisi lahan yang minim ketersediaan air sehingga cocok dibudidayakan di kawasan lahan marginal, terutama di wilayah utara Bengawan. Sejumlah kecamatan seperti Mondoan, Sumberlawang, dan Sukodono dinilai memiliki potensi besar untuk dikembangkan sebagai sentra budidaya tembakau.
2: Luasan tembakau di Kabupaten Sragen ini di tahun ini potensi ataupun prediksi kami itu kurang lebih mencapai 350 hektar di tahun ini. Di tahun 2025 kemarin realisasi tanam tembakau kita kan kurang lebih 308 hektar. Nah, tahun ini kami prediksi mencapai 350. Dari 350 ini, dari dana APBD 2 berapa, nah itu katakanlah 100 hektar itu nanti dari APBD 2, nah sisanya itu nanti kita harapkan bisa dibantu dari APBD 1. Itu Mbak. Jadi ya cukup nggak cukup ya sudah itu kita terima.
3: Ya. Tetap berusaha optimal
2: tetap
3: ya Pak ya.
2: Berusaha optimal.
3: Iya. Dari 308 menjadi 350 hektar ya Pak ya potensinya gitu. Ini nanti yang dimanfaatkan lahan apa nanti?
2: Jadi tembakau ini kan sebenarnya merupakan bukan komoditas utama tetapi sebagai alternatif bagi petani Mbak. Jadi memang tembakau ini kan hanya sekali dalam setahun musim tanamnya.
3: Oh gitu.
2: Nah, sementara di Kabupaten Sragen itu kita merupakan kabupaten penyangga pangan khususnya di beras. Jadi yang kita optimalkan ini memang lahan-lahan yang marginal Mbak. Jadi tembakau ini komoditas yang tahan air, jadi butuh air tapi tidak banyak. Oleh karena itu di lahan-lahan marginal, utamanya di utara Bengawan, Mbak. Jadi di kecamatan Mondoan, kecamatan Sumberlawang, kecamatan Sukodono, yang utara Bengawan ini yang potensi-potensi besar untuk tanam tembakau.
1: Demikian Rara Anggita, reporter APPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. Karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang, kehadiran Bupati M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran, memiliki arah dan rekam jejak yang jelas, sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
4: Ratusan siswa baru SMA Negeri 2 Batang makin bersemangat mengikuti rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS karena kehadiran orang nomor satu di Kabupaten Batang. Kehadiran Bupati Batang M. Faiz Kurniawan sengaja untuk memotivasi agar selama menjalani kegiatan pembelajaran memiliki arah dan rekam jejak yang jelas sehingga mampu mendukung cita-cita masa depan. Bupati Faiz mengapresiasi pola MPLS yang mengedepankan ramah bagi peserta didik baru karena pola tersebut sangat tepat untuk generasi Z yang berpola pikir maju.
5: SMA 2 Batang memberikan motivasi dan semangat serta bagaimana mereka menggapai kesuksesan ke depan, dan saya ingin mereka semua ini, anak-anak yang masih baru ini, punya semangat baru dan punya track yang jelas dan track yang bagus untuk mereka menuju masa depan. Ya gak apa-apa, kan bagus, yang apa namanya, yang penting mereka itu kemudian ekspor dan menjadi yang terbaik di bidang.
4: Salah satu siswi baru, Shevani, yang berkesempatan berbincang langsung dengan Bupati dan sempat mendapat tantangan untuk memperagakan kemampuannya sebagai konten kreator. Hal tersebut menjadikannya semakin termotivasi menjadi pribadi yang lebih optimis.
6: Senang banget karena tadi ditanyain tentang cita-cita juga, terus disuruh coba membuat konten gimana, terus habis itu alhamdulillah mendapatkan sepeda konten kreator. Karena pengen mengembangkan public speaking, hobinya itu biasanya suka MC, suka belajar kayak bicara sendiri gitu.
4: Kepala SMA Negeri 2 Batang Yulianto Nurul Furqon mengapresiasi karena siswa dapat memberikan jawaban yang tepat dan sesuai harapannya di masa depan.
7: Siswa luar biasa, sebab kami menjawabnya dengan tepat ya, dan akurat sesuai dengan keinginan dan cita-citanya, dan saya mengapresiasi anak-anak, utamanya juga yang bersorak-sorak di SMA Negeri 2 Batang.
4: Para pendidik memastikan anak didik makin nyaman dan tidak tertekan selama proses pengenalan serta materi selama MPLS pun tersampaikan dengan baik.
0: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik atau BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation atau 6NG dari seluruh desa dan kelurahan. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
8: Untuk meminimalkan kesalahan data yang berpotensi menyebabkan bantuan sosial salah sasaran, Pemkab Purbalingga melalui Dinsos Permasdes P3A bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik BPS Purbalingga memperketat akurasi penyaluran bantuan sosial dengan melatih 239 operator sistem informasi kesejahteraan sosial Next Generation 6NG dari seluruh desa dan kelurahan yang berlangsung selama 4 hari mulai Senin 13 Juli hingga Kamis 16 Juli 2026 di Gedung Operational Room. Kepala Dinsos Permasdes P3A Purbalingga Muhammad Faturrahman mengatakan melalui pelatihan ini seluruh operator desa dan kelurahan dibekali kemampuan memperbarui data kesejahteraan masyarakat secara tepat agar lebih memahami fitur-fitur dalam aplikasi 6NG. Faturrahman menjelaskan pemerintah kini menggunakan data tunggal sosial dan ekonomi nasional DTSN sebagai satu-satunya acuan penyaluran bantuan sosial sesuai instruksi Presiden nomor 4 tahun 2025. Pihaknya menegaskan operator desa harus proaktif memperbarui data ketika terjadi kelahiran, kematian maupun perubahan kondisi ekonomi masyarakat. Mereka juga perlu berkoordinasi dengan RT, RW dan tokoh masyarakat agar data yang masuk benar-benar sesuai kondisi real.
9: Kami kolaborasi dengan BPS pelatihan bagi operator 6NG di tingkat desa, kelurahan, dan TKSK adalah untuk memastikan bahwa di Kabupaten Purbalingga ke depan itu tidak ada lagi data DTSN yang ada warga yang seharusnya mendapatkan bantuan, tidak mendapatkan bantuan, atau sebaliknya tidak dapat bantuan justru mendapatkan, agar mereka bisa lebih memahami fitur-fitur yang ada di dalam aplikasi 6NG.
8: Faturrahman menambahkan validitas data menjadi faktor utama karena DTSN menggunakan sistem pemeringkatan desil 1 hingga 10, yakni penerima bantuan keluarga harapan PKH dan bantuan sembako diprioritaskan untuk warga desil 1 sampai 4, sedangkan penerima bantuan iuran jaminan kesehatan PBIJK menyasar warga dengan desil 1 sampai 5. Fitri Hasanah melaporkan.

0: masih dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Terima kasih Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga atau cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun 2026 18 hingga 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Fitri Hasanah melaporkan.
2: Pekan Olahraga Pelajar Daerah Popda 2026 yakni ajang olahraga antar pelajar tahunan yang mempertandingkan sebanyak 20 cabang olahraga cabur tingkat Kabupaten Purbalingga tahun ini pada 18 sampai 27 Juli 2026 memanfaatkan berbagai venue olahraga yang tersebar di wilayah Purbalingga. Pemerintah Kabupaten Pemkab Purbalingga melalui Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Dinparapar mengoptimalkan aset-aset milik daerah sebagai arena pertandingan utama di samping menjalin kolaborasi dengan pihak eksternal untuk cabur tertentu. Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga Dinparapar Purbalingga Teguh Wahyudiono merinci untuk memastikan seluruh pertandingan Popda 2026 berjalan optimal, Pemkab Purbalingga membagi arena kompetisi di antaranya Kompleks Gor Guntur Daryono dan Mahesa Jenar menjadi pusat kegiatan untuk cabur bola basket, bola voli, sepak bola atletik dan petanque. Kemudian kolam renang Owabong menjadi lokasi pertandingan cabur renang karena fasilitasnya telah memenuhi standar nasional. Kemudian Mako Batalion Yonif 406 Chandra Kusuma sebagai tempat pelaksanaan cabur panjat tebing karena sarana wall climbing Kompleks Gor belum memadai untuk kategori speed head to head. Lapangan Kali Tinggar Pademara menjadi tempat untuk cabur panahan lantaran Pemkab belum memiliki arena khusus panahan. Tiga lokasi tenis lapangan sebagai tempat pertandingan tenis yaitu di Lapangan Tenis Gor, Lapangan Tenis Rumah Dinas Wakil Bupati dan Ex Kantor Gapensi. Selanjutnya Bumi Perkemahan Munjuluhur menjadi arena pertandingan cabur woodball. Lapangan futsal di Kecamatan Karanganyar menjadi lokasi pertandingan futsal untuk memecah kepadatan pertandingan di gor, serta SMK YPT Purbalingga menjadi tempat penyelenggaraan cabur catur yang dipertandingkan sebagai cabur eksibisi.
3: Terpusatnya memang kita memanfaatkan asetnya Pemda, utamanya yang dikelola oleh Dinparapar. Pengen menjaring sebanyak mungkin atlet dari sampai ke level yang di kecamatan lah. Jadi kita kayak futsal juga kita nggak harus di kota ini karena lapangan gornya penuh untuk futsal ini di Karanganyar, di lapangan futsal Karanganyar. Kemudian untuk petang sih ini di Gor Guntur. Kemudian untuk woodball ini di Bupar Munjuluhur.
2: Teguh menambahkan pemerataan lokasi pertandingan seperti penempatan laga futsal di Kecamatan Karanganyar merupakan bagian dari strategi untuk menyemarakan euforia Popda. Sementara itu, ia menilai fasilitas olahraga yang ada di Kabupaten Purbalingga mampu mendukung kelancaran ajang Popda 2026. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Indah Anjani melaporkan.
4: Kodim 0725 Sragen kembali menggelar program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026. Upacara pembukaan kegiatan ini dipusatkan di lapangan Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen, Rabu 15 Juli 2026. Bupati Sragen Gen Sigit Pamungkas SIPMA bertindak sebagai inspektur upacara membacakan amanat tertulis dari Gubernur Jawa Tengah Komjen Pol Purnawirawan Dr. Randes Ahmad Lutfi SHSSTMK. Dalam amanatnya, Gubernur menekankan bahwa program TMMD merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat. Kolaborasi erat antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat dinilai menjadi kunci dalam mempercepat pembangunan di wilayah perdesaan. Dijelaskan, selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, pihaknya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Gubernur menambahkan, pada tahun 2026 ini, program TMMD mendapat dukungan anggaran dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Sinergi ini diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di wilayah terisolir, tertinggal, perkotaan kumuh maupun daerah dengan tingkat kemiskinan tinggi melalui sasaran fisik dan non-fisik.
5: TNI Manunggal membangun desa merupakan wujud nyata kemanunggalan TNI dengan rakyat melalui kolaborasi yang erat antara TNI, pemerintah daerah, dan seluruh elemen masyarakat dalam mempercepat pembangunan desa. Selama 45 tahun, program ini telah menjadi bukti bahwa semangat gotong royong dan kesengkuyungan mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat. Untuk itu, saya menyampaikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada TNI atas dedikasi dan pengabdiannya dalam mendukung pembangunan di Jawa Tengah. Pada tahun 2026, pelaksanaan TMMD didukung oleh sinergi antara TNI Angkatan Darat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, serta pemerintah kabupaten kota dengan dukungan anggaran pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar 33,2 miliar. Kolaborasi ini menjadi kekuatan bersama untuk mempercepat pembangunan yang inklusif dan merata. Program TMMD reguler maupun TMMD Sengkuyung telah nyata berhasil membantu pemerintah dan pemerintah daerah dalam akselerasi pembangunan di wilayah perdesaan, terisolir, terbelakang, perkotaan kumuh dan miskin melalui kegiatan fisik maupun non-fisik.
4: Sementara itu, laporan kesiapan pelaksanaan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, Pasiter Kodim 0725 Sragen, Kapten Kavaleri Anang Eko Prasetyo menyampaikan, TMMD Sengkuyung tahap 3 di Desa Majenang akan berlangsung selama 30 hari, mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Adapun sasaran fisik meliputi pembangunan jalan cor beton sepanjang 400 meter dengan lebar 3 meter dan tebal 12 cm, rehabilitasi 5 unit rumah tidak layak huni RTLH, serta pembangunan 5 unit jamban sehat. Selain pembangunan fisik, TMMD juga menghadirkan berbagai kegiatan non-fisik berupa penyuluhan 4 pilar kebangsaan, kesehatan masyarakat, posyandu, bahaya narkoba, ketertiban berlalu lintas, pertanian, peternakan, perikanan, hingga pembinaan rohani.
6: Laporan kesiapan TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026, Kodim 0725 Sragen. A. Lokasi Desa Majenang, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sragen. Waktu pelaksanaan selama 30 hari, terhitung mulai tanggal 15 Juli sampai dengan 13 Agustus 2026. B. Sasaran 1. Pengecoran blok jalan sepanjang 400 meter, lebar 3 meter dan tebal 0,12 meter. 2. RTLH 5 unit. 3. Jamban sehat 5 unit. C. Sasaran non-fisik meliputi sosialisasi atau penyuluhan 1. 4 pilar kebangsaan. 2. Posyandu dan kesehatan lingkungan masyarakat. 3. Bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas. 4. Peternakan dan perikanan. 5. Pertanian dan perkebunan. 6. Pembinaan rohani. Demikian rencana TMMD Sengkuyung tahap 3 tahun 2026 di wilayah Kodim 0725 Sragen.
4: Usai upacara pembukaan, kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis bantuan rehabilitasi RTLH dan jamban sehat kepada warga penerima manfaat. Kodim 0725 Sragen bersama jajaran pemerintah daerah juga menyerahkan 10 paket sembako kepada warga lanjut usia dan masyarakat prasejahtera sebagai bentuk kepedulian sosial. Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng Dalam Berita.
7: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau atau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Heri Kisyanto melaporkan selengkapnya.
8: Pemerintah Kabupaten Batang berupaya memberikan kenyamanan bagi warganya melalui penataan ruang publik yang lebih rapi dengan menyulap menjadi kawasan ruang terbuka hijau RTH tematik. Salah satu upaya yang diintensifkan dengan merelokasi para pedagang di Pasar Batang, area Jalan Patimura ke kios bagian dalam yang dipertegas melalui surat pernyataan untuk segera menempati tempat baru yang lebih nyaman. Sebelumnya, Satpol PP bersama Disperindakop dan UKM Batang telah intens melayangkan surat untuk menyosialisasikan agar pedagang memiliki waktu persiapan relokasi. Kepala Satpol PP Batang Haryono memastikan telah melayangkan surat untuk sosialisasi relokasi kepada para pedagang dengan memberikan jeda waktu persiapan hingga akhir Juli 2026.
9: Ini dalam rangka pemberian surat pernyataan. Ini regulasi ini dengan amanat Bupati bahwa Batang ini lebih depan akan lebih mau ditata, lebih aman, nyaman, tertib, dan indah. Dan ini kita fokus ke pasar Batang yang jualan di pinggir jalan. Pati Pura ini kurang lebih 75 pedagang akan dipindah ke pasar Batang yang sedianya sebenarnya di sana itu sudah ada tempatnya, Mas. Jadi kita tinggal menata atau menggeser.
8: Sementara konsultan perencana Subardi mendampingi Satpol PP berupaya menyosialisasikan kepada pedagang. Tujuan utama relokasi adalah selain penataan area juga melakukan perbaikan sistem drainase. Hal ini penting karena untuk mencegah timbulnya banjir saat hujan yang berdampak terendamnya beberapa titik di Kota Batang.
10: Karena tanahnya milik PJKA dan PJKA sudah putus kontrak dengan para pedagang, ini nanti akan dibuat penataan kota. Di sini tidak hanya dibuat saluran saja, tapi dibuat trotoar, dibuat ruang terbuka hijau. Di sini nanti ada tempat duduknya, ada lampu-lampunya, ada pot-pot untuk tanaman. Jadi terkesan tidak liar.
8: Salah satu pedagang sayuran, Ani, telah bersiap untuk merelokasi dagangannya ke tempat yang baru karena alasan lokasi di tempatnya saat ini berdagang akan dioptimalkan menjadi ruang terbuka hijau.
11: Ya, gak apa-apa, ikut aja. Sekarang ya menurut aturan yang ada namanya Hesti itu loh.
8: Terkait para pedagang sayuran dan sejenisnya akan direlokasi ke area pasar atas, sedangkan pedagang unggas rencananya akan direlokasi ke pasar Sambong. Hal ini jalan dengan berakhirnya kontrak antara pedagang dan pihak PT KAI sehingga selayaknya untuk menempati kios di area dalam pasar.
1: Rangkaian update informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng Dalam Berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng Dalam Berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng Dalam Berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baru saja Anda dengarkan Jateng Dalam Berita. Rangkuman informasi terkini dan terpercaya seputar Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.
12: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
13: Nilai-nilai of Java Man.
14: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
15: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
16: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
17: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui jalur veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini berjumpa bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana tentunya di edisi siar hari Rabu 29 Juli 2026. Kali ini Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara gelaran kontak malam Kangen 90-an, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia tahun 90-an sampai dengan tahun 2000. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di edisi siar malam hari ini, bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, sudah Irfan Permadi buka tensinya baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa Tenda Biru dari Desi Ratnasari sudah menyapa kita dan tentunya sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita di edisi siar malam hari ini. Untuk Mitra Buana, selamat malam, bagaimana kabarnya di malam hari ini? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan suatu hal apapun. Semoga kita semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar. Kali ini tentunya sudah ada WhatsApp masuk ya dari Mas Diar di Jatan Karanganya. Request mata lelaki nih Kak Astria. Salam buat Mas Roni yang pono, Pak RT, Cak Roto, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Natali, Bunda Fatima, Mbak WR, Mbak Rosanjarini, Mbak Adelia, Mbak Widyaningsih, makasih yuk geren. Baik, terima kasih untuk Mas Diar, sebuah lagu mata lelaki dari Nia Stria boleh dinantikan, sehat selalu tentunya bersama keluarga tercinta. Amin, ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, walaupun malam hari ini ya, Jalan Veteran 21 Sragen telah diguyur hujan ya, tadi cukup deras juga. Kali ini tidak menyurutkan semangat Irfan untuk menyapa serta menemani Mitra Buana di frekuensi 94.7 ataupun di live streaming ya. Dan tentunya harapan Irfan Mitra Buana juga setia bersama kami, tentunya dengan lagu-lagu nostalgia sampai dengan pukul 22 waktu Indonesia Barat nanti. Mitra Buana, walaupun kali ini telah diguyur hujan ya, dan tentunya juga malam hari ini sudah cukup dingin sedikit karena tadi sempat gerah ya Mitra Buana ya, sempat sumuk, dan ini cukup dingin walaupun dinginnya sedikit tapi sudah lebih mendingan daripada tadi. Walaupun tadi gerah, tapi jangan sampai hati kita juga ikut gerah ya. Yang gerah cuma suhunya aja, cuma cuacanya aja yang gerah ya. Jangan sampai hati kita ikut gerah ya. Di belakangnya Mas Diar ini ada WhatsApp masuk kembali dari siapakah ini? Irwan Morma dibacakan dulu. Kali ini ada Mbak Reni di Toyogo. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. The Land of Java Man. Mas Irfan, aku dihadirkan kita dari Sela on 7. Spesial untuk semua yang masih mendengarkan Buana Asri FM. Sehat selalu untuk Mas Irfan. Sukses terus. Terima kasih yuk. Greng. Baik, terima kasih untuk Mbak Reni yang ada di Toyogo ya. Sudah menyapa Irfan dengan sebuah lagu kita dari Sela on 7 tentunya. Sehat selalu untuk Mbak Reni dan keluarga ya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Di belakangnya Mbak Reni, baru saja ada WhatsApp masuk kembali dari Bunda Ismi di Pelem Gadung. Assalamualaikum Mas Irfan. Waalaikumsalam. Iya Mas, babi saja diturunin air dari atas, diguyur hujan. Sedikit dingin sedikit nih Mas, karena tadi sempat gerah juga, betul kata Mas Irfan. Mas Irfan, aku dihadirkan semusim ya, karena ini musimnya kadang panas, kadang dingin, kadang gerah. Lagu dari Krisya dan Waljinah ya Mas di play. Lagunya Buddha Tunggu loh ya. Terima kasih Ugreng.
Baik, terima kasih untuk Bunda Ismi. Sehat selalu untuk Bunda dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Baik Mitra Buana, mungkin kita jeda sebentar ya. Tentunya juga masih dalam kangen 90-an. Mungkin nih Mitra Buana ada yang rindu, ada yang kangen dengan masa lalunya ya. Mungkin pada tahun antara tahun 90 sampai tahun 2000 ini mungkin ada kegiatan, ada memori-memori yang tidak dapat dilupakan, tentunya yang positif ya. Mungkin di antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 mungkin ada yang Mitra Buana baru menikah, atau mungkin ada yang sedang pacaran, ada yang sedang bersekolah, masih di bangku sekolah atau di bangku kuliah ya. Ada yang tahun segitu, ada yang baru memulai karir, ada yang tahun segitu mungkin ada yang baru lahir. Pokoknya sehat selalu semuanya ya, dilancarkan rezekinya juga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mata lelaki dari

0: di sini dengan Eyang Yasman kah ini? Aduh, alhamdulillah Eyang sehat nih, Eyang.
1: Iya sehat.
0: Iya ya sehat ya.
1: Doa yang sama buat cucu sayang.
0: Iya, amin deh pokoknya.
1: Sehatlah, bisa siaran.
0: Oh, betul. Eyang mau lagu apa ini?
1: Apa ya, kalau tahun 90-an tuh apa ya? Masih sekolah itu saya.
0: Apa itu 90-an? Mungkin Novia Kolopaki. Kasmaran? Asmara.
1: Yang ini kusimpan apa mas itu?
0: Apa?
1: Kusimpan rinduku apa namanya?
0: Kusimpan rinduku dari siapakah itu?
1: Novia Kolopaki.
0: Coba-coba.
1: Biar kusimpan rinduku.
0: Biar kusimpan rinduku coba. Dari Novia Kolopaki. Oh, biar ku simpan rinduku.
1: Ya, disimpan aja, enggak usah di...
0: Ungkapkan ya. Waduh, nanti jadianu lo pikiran lo. Waduh, jangan disimpan dong.
1: Ya, disimpan aja.
0: Dan nanti kalau disimpan enggak berjumpa dengan orangnya.
1: Salam-salam ya, Mas ya.
0: Boleh.
1: Buat Bopo Pono. Buat Mas Tiar.
0: Boleh.
1: Buat Mas Julian Jasmara.
0: Boleh.
1: Buat Mas Is. Terus buat apa ya, Bunda Gus. Bunda Nino, Bunda Surati.
0: Boleh.
1: Bunda Kayatri, Bunda Kini. Bunda Natali.
0: Boleh.
1: Mama Ya Aswa. Dalis, Bunda Fatima. Bunda Rose.
0: Boleh. Sudah.
1: Ini ya, siapa ya? Mbak Ani yang ada di Mageru. Ada di Teguh Jajan.
0: Boleh.
1: Untuk semuanya saja ya, Mas.
0: Boleh.
1: Pak kecuali pokoknya yang sudah nimbali Eyang Yasman, pokoknya tak usahkan terima kasih.
0: Oke deh.
1: Dan salam kembali itu.
0: Teruntuk
1: penyiar cucuku yang ganteng.
0: Waduh. Yang apa?
1: Yang ramah tamah.
0: Alhamdulillah.
1: Yang selalu sehat.
0: Amin.
1: Terima kasih. Selamat bertugas sampai selesai nanti.
0: Oke.
1: Yuk greng.
0: Baik, terima kasih untuk Eyang. Sehat selalu untuk Eyang Yasman dan keluarga ya tentunya. Amin ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Pak Kumis di PI ya, menyapa Irfan. Selamat malam Mas Irfan, selamat malam juga ini. Minta lagu Hanya Untukmu dari Rafika Duri. Buat semua pendengar RBA, khusus buat Mas Irfan, selamat bertugas, semoga selalu semangat dan sehat. Terima kasih dari Pak Kumis. Baik, terima kasih untuk Pak Kumis ya. Waduh, ini sebelumnya mohon maaf nih, lagu dari Rafika Duri Hanya Untukmu ini tidak termasuk dengan lagu 90-an. Ini termasuknya lagu 70-an nih. Karena lagu Hanya Untukmu ini dirilis pada tahun 1978. Dan di malam hari ini lagu-lagu antara tahun 90-an sampai dengan tahun 2000 tentunya. Sekali lagi mohon maaf untuk Pak Kumis ya, lagunya boleh diganti. Mas Irfan Permadi nantikan sampai dengan pukul 22 nanti. Sekali lagi mohon maaf untuk Pak Kumis. Sehat selalu untuk Pak Kumis dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana, kali ini Irfan perlu jeda sebentar ya. Mata Lelaki dari Nika Astria untuk Mas Diar. Dilanjutkan dengan Kita dari Sleon 7 tentunya untuk Mbak Reni. Dari kawasan Veteran 21 Sragen. Kita jeda sebentar, Mata Lelaki. Selamat mendengarkan.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, penebas kok nyekeli malaine pari siji-siji? Kuwi ngopo, Pak?
3: Iya, Bu. Sing dicekel kuwi malaine dudu gabah.
2: Lah malaine dikapake, Pak?
3: Didelok cabange, rapete lan metu bareng apa ora? Yen malaine rapet lan seragam, tegese potensi gabah iki mesti apik.
2: Yalah, ben malaine iki rapet lan seragam ngono.
3: Yo parine kudu disemproti pupuk KCC Astro spesial padi dan jagung. Wiwit umur 15 dino seminggu sepisan. Nganti tuwo. KCC Astro spesial padi dan jagung sakit kapundhut dateng toko Abitani ngajeng pasar Paldaplang Rampal Sragen toko Wijaya Tani 450 meter sak kilenipun kantor desa Japoh Jenar Sragen toko Karya Manunggal 500 meter sak kidulipun pasar Blimbing Sambirejo Sragen toko Podomoro 650 meter sak wetanipun kantor desa Majenang Sukodono Sragen toko Tani Jaya 3 120 meter sak leripun Gapuro Jengglong Mojopuro Sumberlawang Sragen
4: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian sak telak panjenengan.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Untuk mitra Buana, sebelum Irfan Permadi berjumpa dengan Bunda Ismi, tentunya dengan sebuah lagu Semusim dari Krisha featuring Waljina. Dilanjutkan dengan Biar Ku Simpan Rinduku dari Novia Kolopaking tentunya untuk Eyang Yasman. Dan yang ketiga, kali ini sudah ada Bu Sugi di sini. Sragen, selamat malam Mas, selamat malam juga Bunda. Request lagu Terlanjur Sayang dari Memes, terima kasih dari Bu Sugi di sini Sragen. Baik, terima kasih untuk Bu Sugi, sehat selalu untuk Bu Sugi dan keluarga tentunya. Amin, ya rabbal alamin. Di belakangnya kali ini ada Mbak Ani Suwarno ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam Mas Irfan. Gemoy hadir, semoga tidak terlupakan ya. Mau minta lagu di ujung malam ya. Salamnya buat Bunda Yasmin. Makasih salamnya untuk Bunda. Semoga sehat-sehat. Tadi pagi mau mampir gak jadi. Bunda Surati, Bunda Kini, Bunda Nino, Bunda Gayatri, Bunda Rose, Mbak Martini, Mbak WR, Mbak Yuni, juga Mas Isnya. Semua aja, selamat malam, selamat mendengarkan sambil istirahat. Buat Mas Irfan, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat, panjang umur, bahagia selalu. Dimurahkan rezekinya, didekatkan jodohnya, dilancarkan urusannya, berkah selalu. Amin. Makasih ya Mas Irfan, yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih untuk Mbak Ani Suwarno ya. Sehat selalu juga untuk Mbak Ani Suwarno dan keluarga. Doa terbaik juga ini untuk Mbak Ani dan keluarga tentunya. Amin ya rabbal alamin.

0: Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin beratensi ya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Mas Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271 890799 ataupun di line SMS dan WhatsApp ya di nomor 082 133 950947. 4 lagu sudah Irfan Permadi siapkan. Kali ini sebelum Irfan Permadi hadirkan satu per satu, sudah ada penelpon masuk 890799. Irfan Permadi terima terlebih dahulu. Halo, selamat malam Kangen 90-an.
1: Selamat of Japan. Assalamualaikum Mas Irfan.
0: Halo, waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan yang jauh yang pernah dilupakan.
0: Oh, dengan Mas Kis.
1: Mas Kis di Pemalang Selatan.
0: Oh, ya. Mas Kis ya ini ya.
1: Iya, Mas Kis. Sekarang sudah di Pemalang Selatan.
0: Oh,
1: sudah
0: gitu.
1: Di Mataran lagi.
0: Oh. Selamat malam Mas Kis, bagaimana kabarnya ini?
1: Alhamdulillah, bila ringan milu dengan Mas Irfan.
0: Alhamdulillah, mau lagu apa ini?
1: Aku mau ini deh Mas Irfan, kalau kita membangkitkan masa-masa muda dulu ya. Kalau Mas Irfan sih masih TK mungkin ya.
0: Apa lagunya?
1: Ini pamor jereng umumnya nih waktu masih energik-energiknya nih. Uh-huh. Ada ketika senyummu hadir dari Tika Wibisono.
0: Ketika? Senyummu hadir. Coba.
1: Tika Wibisono.
0: Dari Tika Wibisono ya. Oh, ketika senyummu hadir, boleh.
1: Iya. Aku masih ingat, masih terngiang-ngiang waktu itu tiket Jakarta Madiun itu 7.500.
0: Waduh, waktu dulu ya. Tahun berapakah itu?
1: Itu tahun 92 Mas Irfan.
0: Waduh, 92 Irfan belum lahir tuh.
1: Iya. Ini bukan album sih, ini memang bukan album ya. Ini petikan dari soundtrack film ya.
0: Oke.
1: Tapi memang sudah dikasetkan lalu dikomersilkan gitu. Tadinya enggak dikomersilkan, cuman dari para pendengar, dari para pecinta, penikmat musik pada usul ya.
0: Oh gitu.
1: Ketika akhirnya diterbitkan itu ketika senyummu hadir dikasetkan gitu.
0: Oh gitu. Waduh, sudah lama juga.
1: Mulanya
0: nih.
1: Aku pernah beli kasetnya dulu tahun 92 itu.
0: Oh gitu.
1: Jadi ya. Kalau 92 berarti usia budak gini sekitar 45 ya. Lah, nikahnya kan tahun 72 tuh budak gini
0: tuh.
1: Oh
0: gitu. Nah,
1: tahun 45, usia 45 berarti lagi semangat-semangatnya gitu ya. Masuk si buah hati gitu ya.
0: Oh gitu.
1: Budak
0: ya.
1: Budak ini dulu.
0: Budak ini kelihatan sudah tidur nih.
1: Sudah tidur tapi wong radionya dikeloni. Bunda Lasmi, gitu. Uki Pak Rohman, selamat malam. Bunda Gayatri, Bunda Gun di Bonggo, juga Bunda Hatmini. Ada Bunda Sri, Bunda Yasmin, Bunda Nino, Bunda Rindu, Bunda Natali di Tangkil, selamat malam. Juga Bunda Yasman di Taman Agri, selamat malam.
0: Boleh.
1: Ada Bunda Suradi, ini masih buka ya, bakmi Jawonya. Yuk, kita ke sana yuk, Mas Irfan, kapan-kapan. Nganu, maaf bakmi Jawa, ngombinnya teh jumbo ngono ya.
0: Waduh, enak itu. Apalagi musim-musim penghujan tuh, waduh, enak, mantep.
1: Oh iya, ademnya ngono.
0: Iya, betul.
1: Ada Bunda Kini di Balu bareng Mbak Diananya juga. Mbak Nana, ada juga Mbak Ros. Terus sopo mana yo?
0: Siapa?
1: Udah Fatimah. Di Wonosobo kah? Apa di Teguhan kah?
0: Oh gitu. Iya, ini sudah lama juga tidak menyapa Irfan.
1: Ada Bunda Rahayu juga di
0: Bidoro. Boleh.
1: Bunda Ismi di Pelem Gadung ya. Ada Mbak MN yang tenggelam entah kemana.
0: Entah kemana ya.
1: Jarang banget ya.
0: Iya.
1: Cuma WA aja gitu ya. Bunda WR yang selalu streaming ya. Bareng kayak aku gitu ya. Ada Bunda Alis. Siapa lagi ya?
0: Siapa lagi? Udah komplit katanya.
1: Oke. Oke, sing lali maksudnya.
0: Oh gitu ya.
1: Besok tak eling-eling lagi.
0: Oke deh.
1: Oke, maksudnya masih depan. Assalamualaikum, yuk greng.
0: Yuk greng. Terima kasih sudah menyapa ini Mas Kis. Waduh, ini hampir lupa ini suara-suaranya siapa ini ya. Sehat selalu untuk Mas Kis. Alhamdulillah beliau masih ingat dengan Irfan. Walaupun Irfan sudah hampir-hampir lupa dengan suaranya ini. Karena sudah lama juga nih ya tidak menyapa Irfan, kurang lebih 6 bulanan ada ini ya. Pokoknya terakhir itu sebelum puasa itu kelihatannya. Ya hampir 6 bulan nih ya Mas Kesi ya. Pokoknya bulan Februari kalau nggak salah terakhir masuk itu. Waduh, terima kasih untuk Mas Kis ya. Sehat selalu untuk Mas Kis dan keluarga yang ada di Pemalang sana. Amin ya rabbal alamin. Semusim dari Krisya featuring Waljina untuk Bunda Ismi, dilanjutkan dengan Biar Ku Simpan Rinduku dari Novia Kolopaking, dan 3 buah lagu sekaligus. Yang ketiga, Terlanjur Sayang dari Memes, tentunya untuk Bunda Sugi yang ada di sini Sragen. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, Mitra Buana. Kita jeda sebentar. Kali ini semusim dari Krisya featuring Waljina. Selamat mendengarkan.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong. Buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi, masih setia menemani mitra Buana ya, tentunya dalam acara Kangen 90-an edisi siar malam hari ini. Dan kali ini sudah ada Mas Ferry di Toyogomi ya Pak Irfan dengan sebuah lagu Angan-Angan Cinta dari Potret. Terima kasih untuk Mas Ferry, sehat selalu untuk Mas Ferry dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Di belakangnya kali ini Irfan Permadi akan hadirkan lagu khusus nih untuk Pak Kumis yang ada di PI. Sebuah lagu Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19. Untuk Pak Kumis ya, nanti lagu spesial untuk Pak Kumis dan keluarga tentunya. Kamulah Satu-Satunya dari Dewa 19 boleh dinantikan. Sehat selalu untuk Pak Kumis dan keluarga tentunya. Amin, ya Rabbal Alamin. Baik Mitra Buana, kali ini bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, Mas Irfan Permadi nantikan atensinya. Baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Di ujung malam untuk Mbak Ani Gemoy, tentunya dari Maria Belina, dilanjutkan dengan Tika Bisono, Ketika Senyummu Hadir, tentunya untuk Mas Kis. Langsung saja, selamat mendengarkan.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas.
1: Wow.
0: Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar, beli frame gratis lensa, obral frame diskon 25% sampai 50%, dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Gria Cendana Kroyo 2 Asemrejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar, beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

0: Ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yo ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Lohan edisi siar malam hari ini. Dan tentunya masih ada waktu kurang lebih 18 menit lagi bersamaan kita. Dan bagi Mitra Buana yang ingin beratensi, masih Irfan Permadi nantikan atensinya, baik di line telepon di nomor 0271-890-799 ataupun di line SMS dan WhatsApp di nomor 082-133-950-947. Kali ini Irfan Permadi akan berjumpa dengan Mas Ferry, Angan-angan Cinta dari Potret, dilanjutkan dengan Kamulah satu-satunya dari Dewa 19 untuk Pak Komis yang ada di PI. Untuk Mitra Buana, kita jeda sebentar dari kawasan Veteran 21 Sragen. Angan-angan Cinta, selamat mendengarkan.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBHCHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Baik mitra Buana serta saudara pendengar, tak terasa ya jumpa kita dalam acara Kangen 90-an edisi siar hari Rabu 29 Juli 2026 akan segera usai. Sebelum Irfan Permadi pamit, Irfan Permadi mengucapkan terima kasih kali ini kepada mitra Buana yang sudah beratensi. Semoga lagu-lagu yang sudah Irfan Permadi hadirkan bisa menghibur kita semuanya. Dan nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat, keruan Anda kami sampaikan Sragen dalam berita edisi siar hari Rabu 29 Juli 2026. Saya Irfan Permadi yang bertugas undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, keren.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
1: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4.300 butir obat berbahaya, obaya, 121 botol minuman keras, berbagai merek dan jenis, serta sabu seberat 1,10 gram dari sejumlah lokasi berbeda, berhasil diamankan jajaran Res Narkoba Polres Sragen dalam operasi Pekat Candi 2026. KBO Sat Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH, dalam press release hasil operasi Pekat Candi 2026 di Hall Sibara Mapolres Sragen, Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan, operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kepolisian dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, serta peredaran minuman keras ilegal. Operasi digelar selama 20 hari, sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil mengamankan 3 kasus penyalahgunaan narkoba dengan barang bukti 4.300 butir obaya, terdiri dari trihexpenidil 3.500 butir dan tramadol 800 butir. Selanjutnya, sabu 1,10 gram serta 20 kasus terkait peredaran miras ilegal, 121 botol dikemas dalam botol air mineral ukuran 1,5 liter.
2: Kegiatan yang sudah kita lakukan selama kurang lebih 20 hari, kita berhasil melaksanakan mengungkap kasus, yaitu terkait dengan penyalahgunaan narkoba pada 3 kasus atau 3 LP, yaitu obaya, obat berbahaya atau obat keras gatagi, kurang lebih sejumlah 4.300 butir dengan rincian trihexpenidil itu ada 3.500, kemudian tramadol ada 800 butir. Kemudian terkait dengan sabu, kita melaksanakan ungkap yaitu sejumlah total 1,10 gram. Kemudian terkait dengan sasaran yang kedua, yaitu terkait dengan minuman keras, kita melakukan ungkap kasus yaitu sejumlah 20 kasus terkait peredaran miras ilegal. Dengan rincian total barang bukti yang berhasil kita amankan yaitu 121 botol dikemas dalam ukuran botol 1,5 liter yaitu botol air mineral.
3: Menteri Sosial Republik Indonesia Saifullah Yusuf atau Gus Ipul menyampaikan bahwa program sekolah rakyat saat ini masih berada dalam masa transisi dari gedung rintisan menuju gedung permanen. Hal tersebut disampaikan saat membuka masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Sragen. Gus Ipul menjelaskan, dari total 166 sekolah rakyat terintegrasi di Indonesia, belum seluruhnya memiliki gedung permanen karena masih terkendala penyediaan lahan di sejumlah daerah. Saat ini, sebanyak 104 sekolah rakyat terintegrasi tengah dalam proses pembangunan gedung permanen. Menurutnya, sebanyak 93 gedung masih dalam tahap penyelesaian dengan progres yang beragam, mulai dari 70%, 80%, hingga 90%. Bahkan, beberapa di antaranya telah rampung sepenuhnya, termasuk gedung sekolah rakyat terintegrasi di Kabupaten Sragen. Mensos mengaku bersyukur karena kegiatan belajar mengajar di sekolah rakyat selama 1 tahun terakhir tetap berjalan dengan baik meskipun masih memanfaatkan gedung sementara. Lebih lanjut disebutkan, sebanyak 19 gedung permanen telah siap digunakan untuk pelaksanaan masa pengenalan lingkungan sekolah tahun ini. Jumlah tersebut ditargetkan meningkat menjadi 60 gedung pada akhir Juli, sedangkan seluruh pembangunan sisanya diharapkan selesai pada September 2026. Pada kesempatan kesempatan itu, Menteri Sosial juga memberikan apresiasi kepada pemerintah Kabupaten Sragen yang dinilai bergerak cepat dalam menyiapkan lahan. Berkat kesiapan tersebut, Kabupaten Sragen menjadi salah satu daerah pertama di Indonesia yang telah memiliki gedung permanen sekolah rakyat dan siap dimanfaatkan untuk mendukung proses pembelajaran para siswa.
4: Kita sekarang bertransisi dari gedung sementara ke gedung permanen. Ini adalah hal yang juga kami syukuri, meskipun belum semuanya di 166 titik disediakan gedung permanen karena ada kendala-kendala lahan yang belum tuntas. Tapi setidak-tidaknya ada 93 ditambah 11. Artinya 93 itu yang sudah dalam proses pembangunan. Ada yang sudah 70%, ada yang 80%, ada yang 90%, dan ada yang 100% seperti di Kabupaten Sragen ini. Ya, jadi ada kemudian tambahan 11 yang masih dalam proses lelang ulang karena waktu itu ada hal-hal yang mungkin belum diperhitungkan sehingga perlu ada pengulangan pengadaan. Namun demikian, 104 semuanya sedang berproses. Akhir tahun ini rencananya akan ditambah lagi 100 pembangunan gedung permanen di berbagai titik di seluruh Indonesia. Khusus untuk Kabupaten Sragen, saya harus memberikan apresiasi dan rasa hormat karena Kabupaten Sragen ini memulainya paling akhir. Jadi memulai proses pembelajaran sekolah rakyat sementara di tahun 2025 itu di bulan September. Sementara yang lain ada di bulan Juli dan Agustus. Nah, ini termasuk yang paling akhir di bulan September. Tapi Pak Bupati kerja keras sehingga lahan tersedia, syarat-syaratnya dicukupi, lalu bisa mendapatkan kesempatan pertama untuk pembangunan gedung permanen. Maka kita lihat sekarang bagaimana gedung permanen ini. Ini adalah gedung yang dibangun oleh Kementerian PU atas arahan Bapak Presiden Prabowo. Kami berharap pada seluruh jajaran keluarga besar sekolah rakyat untuk bisa memanfaatkan dengan baik fasilitas yang luar biasa ini. Untuk tahun ini ada 19 gedung permanen yang telah siap menyelenggarakan MPLS hari ini. Ada 60 lebih lagi nanti di akhir bulan tanggal 31 Juli. Sisanya mungkin akan di bulan September.
1: Program bus sekolah yang dihadirkan pemerintah Kabupaten Sragen melalui Dinas Perhubungan di Sub Kabupaten Sragen memberikan dampak yang sangat signifikan bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Pengelola layanan operasional Seksi Pengelolaan Terminal di Sub Kabupaten Sragen, Mofakih Wijaya, menjelaskan, sejak diluncurkan pada bulan Juli tahun 2023, layanan transportasi gratis tersebut menjadi salah satu upaya pemerintah dalam meningkatkan keselamatan berlalu lintas sekaligus mendukung mobilitas siswa menuju sekolah. Saat ini, bus sekolah telah melayani 6 rute yang secara langsung menyasar pelajar di berbagai wilayah Kabupaten Sragen. Program ini hadir sebagai bentuk komitmen pemerintah daerah dalam memberikan pelayanan yang berorientasi pada keselamatan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Tidak hanya menyediakan sarana transportasi, namun juga menjadi solusi nyata bagi para pelajar untuk mendapatkan akses menuju sekolah yang aman, nyaman, dan gratis.
5: Program ini memang sudah berjalan hampir genap 3 tahun sejak 2023 ya. Saat ini sudah ada 6 rute. Memang secara dampak memang langsung menyasar kepada masyarakat. Ada beberapa, yang pertama mungkin di situ meningkatkan keselamatan pelajar. Karena memang penggunaan sepeda motor terutama bagi pelajar yang di bawah umur yang secara hukum belum boleh menggunakan kendaraan bermotor ini sangat terbantu dengan adanya bis sekolah. Mm-hmm. Ya. Kemudian yang kedua mengurangi beban ekonomi keluarga. Mm-hmm. Ya. Karena seperti yang kita ketahui layanan kita, layanan bis sekolah itu gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nah, untuk membantu perekonomian, nah yang biasanya di situ bagi orang tua memberikan alokasi BBM misal dalam satu hari 10.000 dengan adanya bis sekolah, ini terbantu sekali. Nah, alokasi biaya itu bisa dialokasikan untuk kegiatan yang lain seperti itu. Kemudian yang ketiga juga meningkatkan akses pendidikan. Seperti yang kita ketahui di Kabupaten Sragen untuk pusat pendidikan memang mayoritas di Kecamatan Sragen, tapi juga tidak menutup kemungkinan di kecamatan yang lain juga ada. Nah, dengan adanya bisekolah ini membantu mempermudah bagi pelajar untuk mendapatkan akses pendidikan, dan juga tidak menutup kemungkinan bagi pelajar yang tinggalnya di area pinggir itu juga tetap mendapatkan akses pendidikan yang sama. Seperti itu.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sragen menerima tambahan armada ambulans baru bantuan dari pemerintah Kabupaten Sragen. Armada tersebut secara resmi diluncurkan di markas PMI Kabupaten Sragen belum lama ini. Ketua PMI Kabupaten Sragen, Utami Dewi Masito, sarjana psikolog, mengatakan tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang merahan menuntut PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat. Kesiapsiagaan tersebut terutama diperlukan dalam penanganan kondisi darurat medis, kecelakaan, maupun bencana. Menurutnya, untuk menjaga kualitas pelayanan, keberadaan armada ambulans yang prima dan layak operasional menjadi kebutuhan yang sangat penting. Sementara itu, sebagian armada ambulans milik PMI Kabupaten Sragen telah berusia cukup tua, sehingga memerlukan pembaruan. Pihaknya menyampaikan, bantuan ambulans dari pemerintah Kabupaten Sragen menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI dan masyarakat Kabupaten Sragen. Dengan harapan, sinergi yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi menghadirkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat bumi Sukowati. Pada kesempatan tersebut, Ketua PMI Kabupaten Sragen juga berpesan kepada seluruh petugas ambulans dan relawan PMI agar menggunakan armada baru dengan penuh tanggung jawab, menjunjung tinggi profesionalisme, serta memberikan pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
6: Tugas pelayanan kemanusiaan dan kepalang merahan menurut kami di PMI untuk selalu siap siaga selama 24 jam dalam melayani masyarakat, terutama pada situasi darurat medis, kecelakaan, maupun penanganan bencana. Untuk menjaga kualitas pelayanan tersebut, kesetersediaan armada transportasi yang prima dan layak operasional merupakan sebuah kebutuhan yang sangat penting. Selama ini, beberapa armada ambulans yang kami miliki telah berusia cukup tua. Oleh karena itu, momentum hari ini menjadi kebahagiaan sekaligus anugerah bagi keluarga besar PMI Kabupaten Sragen dan seluruh masyarakat Kabupaten Sragen. Kami berharap sinergi dan kerjasama yang telah terjalin baik antara PMI Kabupaten Sragen dan pemerintah Kabupaten Sragen dapat terus ditingkatkan demi mewujudkan pelayanan kemanusiaan yang semakin berkualitas bagi masyarakat bumi Sukowati. Kepada seluruh petugas ambulan dan relawan PMI, saya berpesan agar menggunakan armada ini dengan penuh tanggung jawab, melindungi tinggi profesionalisme, memberi pelayanan yang cepat, ramah, dan tanpa membeda-bedakan siapapun yang membutuhkan pertolongan.
1: Demikian Sragen dalam berita hari ini. Terima kasih perhatian Anda.
0: Sragen dalam berita.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu para pamirsa. Pepanggian kalian dalu Mirfan Permadi sak menika ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam. Dinten menika dinten Rebo 29 Juli tahun 2021. Wekdal menika Mirfan Permadi ngrencangi panjenengan saking margi veteran nomor 21 Sragen Tengah Sragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kalian live streaming wonten www.lppl.buanaasri.sragen.com. Kagem para pamirsa wonten giaran ronda malam dalu menika sumangga ing kabaring derek ngrekengaken sampun Irfan Permadi. Pikak wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 7. Oke, kagem para pamirsa, dalu menika sampun Irfan Permadi bika kalian sekar kisinan saking Masdo, sampun menika sampun dados sekar pambuka. Wonten giaran ronda malam dalu menika. Kagem para pamirsa, tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat, pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, sampeniko sampun wonten Mas Ferry lelegan wonten Toyogo ngersake sekar Taman Juruk saking Mas Aryo Gali. Matur nuwun kagem Mas Ferry nggih mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mamai Sintia lelegan wonten Sragen. Sugeng dalu Mas Irfan tos pundi pawartosipun? Sugeng dalu ugi. Alhamdulillah sae panjenengan tos pundi menika. Mas Irfan tunggal ikan jih dipun play. Matur nuwun sugeng tugas mawon yuk greng. Jih matur nuwun sanget sak menika kage Mamai Cynthia jih sekaripun mangke tunggal ikan sake deni caknan sake dipun serantos. Matur nuwun mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Eyang Yasman sugeng dalu Mas Irfan Eyang diputarkan lungon jih matur nuwun injih sami-sami. Matur nuwun kagem Eyang sekaripun mangke sake Mas Dori Harsa. Lungo sakedipun serantos, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Kagem para pamirsa sumangga ingkang badhe dereng ngregengaken nggih tasih Irfan Permadi serantos wonten lan telepon 0 kali 7 1 8 0 7 0 0 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0 8 1 3 3 0 0 7. Assalamualaikum Irfan Permadi badhe pepanggian rumiyin kalian Mas Ferry sekaripun Taman Juruk saking Mas Aryo Galih sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe, oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Nggih para pamirsa, sameneika tasih pepanggihan kalian dalam Irwan Permadi. Tasih ngrencangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten giaran ronda malam dalu menika. Nggih, sameneika sampun wonten Mbak Lastri ngrencangi Irwan Permadi kalian sekar sutradara cinta saking Mas Didi Kempot. Matur nuwun kagem Mbak Lastri nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, semoga ingkang badhe nderek ngregengaken jiwa wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0781807000 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0833 3300097. Salajengipun sakmenika wonten WhatsApp mlebet saking Mas Diar nyuwun sekar Tresno Cudro saking Arek Bling kenton kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino, Mbak Wiwi, Mbak Rosanjar ini yang pono Pak Yon, Pak RT Ayah Tufan, matur nuwun yuk gren. Jee sekaripun mangke Tresno Cudro wonten saking Narvi Anji mangke tumut kemawan kagem Mas Diar, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salah jengipun wonten Mbak Reni lelegan wonten Toyogo ngersake sekar selendang biru saking Mbak Syahiba Syaufa. Matur nuwun kagem Mbak Reni mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih kagem para pamirsa, sakmenika sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken nggih tas Irwan Permadi Serantos dumugi tabuh kawan likur mangke. Badhe pepanggihan kalian Mbak Lastri Rumin sekarnipun sakmenika kalian sutradara cinta saking Mas Didi Kempot. Mangke dipun lajengaken Tresno Sutra saking Narwi Aka Gemas Diar. Engkang nomor 3. Selendang biru saking Mbak Syaiba Sofa kagem Mbak Reni. Langsung kemawon sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896 980 50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit, narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sih. Kuih rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuih yu.
0: Ra penting piye toh? Rokok legal kuih ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsinya apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong okeh termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya Mas ya.
1: Oh, jebul manfaate okeh yo. Ya wis nek nu mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Ugi para pemirsa, semoga ingkang badhe ndherek-ndherekaken jiwa wonten giaran ronda malam dalu menika. Saged miyos lumantar teleponipun Bu Nasri 0-7-8-0-7-9-9 utawi SMS ugi WhatsApp wonten 0-8-1-3-3-9-9-7. Jika menikah sinambi serantas sampun Irfan Permadi cawisaken sak menikah wonten udan janji saking tupang sumangga.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngunuk baju-bajuke. Iki gawean seragam kabeh to.
0: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, mono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone

Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani Indra dengar Anda. Tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen undur diri dari Indra dengar Anda dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

0: Kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen pada frekuensi 94,7 Buana Asri FM dan live streaming www.lppl.buanaasri.sragen.com. Pada kesempatan pagi hari ini, edisi siar hari Kamis 30 Juli 2026, Buana Asri Sragen akan menyampaikan serangkaian acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari untuk menemani aktivitas Anda. Dari studio Buana Asri FM, Jalan Veteran nomor 21 Sragen, saya Dewi Rati mengucapkan selamat bergabung bersama kami Radio Buana Asri Sragen, sekali di udara, tetap di udara, merdeka.
1: Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas segala nikmat dan rahmat-Mu. Hari ini kami masih bisa bangkit lagi dan merasakan kesegaran udara pagi. Berikanlah kami petunjuk, kemudahan, kelancaran dan keselamatan untuk menjalankan semua tugas kami. Bimbinglah penglihatan kami untuk bisa melihat kebaikan dan keindahan ciptaan-Mu. Tuntunlah lisan kami agar mampu menebarkan kejujuran, kebenaran dan kemuliaan bagi orang lain. Gerakkanlah tangan dan kaki kami untuk memberikan kemanfaatan bagi umat manusia sebagai bagian dari ibadah kami. Tuntunlah kami dengan cahaya-Mu agar hati, tubuh dan pikiran kami senantiasa bersih dan sehat.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Pagi hari ini ya, senang sekali Dewi Rati bisa kembali hadir ya, menjumpai Anda Mitra Buana di Jelajah Bumi Sukowati, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Iya, Mitra Buana, selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini mengawali aktivitasnya. Semoga aktivitas hari ini lancar, tidak kurang suatu apapun, dan segala sesuatu yang direncanakan untuk hari ini, semoga semuanya bisa berjalan dengan baik, sesuai dengan harapan Anda. Pagi hari ini Mitra Buana, Dewi Rati ya akan berbagi informasi untuk Anda di Jelajah Bumi Sukowati, yaitu kita akan jalan-jalan ke Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Sragen.

Iya, pagi hari ini ya, kita akan jalan-jalan ke Desa Taraman, Kecamatan Sido Harjo Sragen. Mitra Buana, Desa Taraman ya. Taraman ini merupakan sebuah desa di Kecamatan Sidoharjo yang terbagi menjadi beberapa dukuh. Ada Dukuh Bula, Karang Anom, Kroyo, Sembungan, dan Taraman. Desa Taraman dipimpin ya oleh seorang kepala desa. Taraman ya Mitra Buana. Desa Taraman juga semakin maju.

Iya, di Desa Taraman ya. Salah satu yang menjadi uniknya Desa Taraman ini adalah ada sumur kawah yang berada di tengah jalan Desa Taraman. Nah, pasti penasaran ya, seperti apa sih sumur kawah yang ada di Desa Taraman. Baik Mitra Buana, pagi hari ini ya, tentunya seputar Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen, akan Dewi hadirkan untuk Anda informasinya di Jelajah Bumi Sukowati.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, kembali pagi hari ini ya, masih di Jelajah Bumi Sukowati, mengulas seputar Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Jadi di Desa Taraman ini ya, terdiri dari beberapa dukuh, yaitu Dukuh Bula, Karang Anom, Kroyo, Sembungan, dan Taraman. Dan satu lagi yang unik ya di Desa Taraman ini adalah Sumur Kawa. Jadi terdapat sebuah sumur unik bernama Sumur Kawa yang berada di tengah jalan wilayah Dukuh Taraman RT 1 RW 1.

Sumur yang cukup lebar tersebut dikenal warga setempat dengan nama Sumur Kawah. Bibir sumur hampir sejajar dengan permukaan jalan dan tanpa pagar pembatas yang mengelilinginya. Sumur tersebut berkedalaman sekitar 7 meter dan berdiameter sekitar 3 meter. Sumur tersebut hampir kering, hanya menyisakan sedikit air di dalamnya. Dulunya sumur kawak ini ya sering digunakan untuk mandi warga.

sebelumnya ya, dulunya di sekitar sumur kawah bukanlah permukiman seperti saat ini. Karena saat ini ada beberapa rumah dan ada jembatan yang akhirnya menjadi akses jalan. Nah memang ya cukup unik ya Mitra Buana, sumur kawak yang berada di tengah jalan ya, jalan perkampungan Desa Taraman. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, tentunya kebersamaan kita di Jelajah Bumi Sukowati sampai nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat. Ditemani lagu-lagu campur sari hits ya, yang tentunya membuat Anda semakin semangat untuk beraktivitas pagi hari ini.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BBS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.

Ya, Mitra Buana, kembali di Jelajah Bumi Sukawati untuk edisi pagi hari ini ya. Dan pagi ini Mitra Buana, selamat pagi saja untuk Anda yang saat ini masih stay di Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Baiklah Mitra Buana, seperti yang sudah Dewi sampaikan di tadi ya, bahwa di Desa Taraman ini ada sebuah sumur, yaitu sumur Kawa. Sumur yang sudah berusia tua ataupun sumur kuno. Nah, jadi di Duku Taraman, Desa Taraman ini ya, merupakan lokasi menyimpan jejak spiritual dan sejarah yang diyakini kuat oleh masyarakat setempat. Karena di duku ini ya, Duku Taraman, terdapat sejumlah petilasan dan makam yang dipercaya sebagai pedayangan ataupun tempat keramat penjaga desa. Salah satu yang paling dikenal adalah makam Kiai Mentaram yang terletak di dekat tunggak pohon randu alas besar. Makam ini menjadi tujuan ziarah warga dari berbagai daerah, khususnya setiap bulan Suro dalam kalender Jawa. Makam tersebut dipercaya sebagai milik seorang wali penyebar agama sekaligus pendiri Dukuh Taraman. Nah, selain itu ya, ada sumur Kawa dan tanda kaki di dasar sendang. Sumur yang berada tepat di tengah jalan tersebut dulunya adalah sendang yang konon memiliki nilai spiritual. Sendang tersebut pernah dikuras dan di atas sumur tampak bekas seperti telapak kaki manusia. Dan sumur tersebut ya, terhubung secara alamiah melalui gorong-gorong besar hingga ke Kedung Ngetep Bengawan Solo. Struktur sumur Kawa ini cukup unik ya Mitra Buana, berdiameter sekitar 3 meter dan dalam 6 meter dengan susunan batu bata berukuran besar yang menyerupai gaya bangunan dari era Majapahit. Meskipun posisinya berada di jalan desa, belum pernah tercatat kejadian warga ataupun hewan

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya. Seputar Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen. Pagi hari ini ya, sudah Dewi hadirkan untuk Anda informasinya. Jadi kita lebih tahu ya, sedikit tahu tentang profil Desa Taraman yang dikepalai oleh seorang kepala desa.

Pemerintah Desa Taraman memiliki visi bekerja bersinergi untuk tujuan terbaik. Baik Mitra Buana, 47 menit bergeser dari pukul 5 pagi dan Dewi Rati ya masih bersama Anda.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Tidak terasa ya sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Rati undur diri dari Jelajah Bumi Sukowati. Untuk edisi hari ini, hari Kamis 30 Juli 2026. Semoga informasi seputar Desa Taraman, Kecamatan Sidoharjo, Kabupaten Sragen ya, sedikit bisa membuat kita ya tidak penasaran lagi profil dari Desa Taraman ini. Dan banyak ya sejarah-sejarah ataupun jejak sejarah yang ada di Desa Taraman. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih kebersamaan Anda. Nanti pukul 6 waktu Indonesia Barat, Buana Sri FM Radio Publik Sragen akan bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dewi Rati undur diri, selamat pagi, tetap semangat dan salam. Yo, greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja Muda IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah. Inilah Warta Berita selengkapnya, Kamis 30 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafiz mengatakan pola baru penyebaran radikalisme di ruang digital kini muncul dalam bentuk baru dengan modus perekrutan dengan menjanjikan bantuan untuk membangun kepercayaan korbannya. Kementerian Kesehatan mengusulkan Kota Bogor sebagai daerah percontohan nasional untuk program penanggulangan tuberkulosis atau TB. Terintegrasi, merespon capaian pemerintah Kota Bogor yang berhasil membentuk kelurahan siaga TB di seluruh 68 kelurahan di wilayahnya. Direktur Jenderal Imigrasi Hendarsam Marantoko mengatakan penerapan kebijakan keimigrasian yang selektif atau selective policy bukan hambatan bagi warga negara asing ataupun wisatawan mancanegara untuk datang ke Indonesia. Presiden Prabowo Subianto dalam acara pelantikan Pamong Praja IPDN menegaskan rakyat tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memimpin pelantikan 1.204 lulusan sarjana terapan ilmu pemerintahan Institut Ilmu Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Angkatan ke-33 tahun 2026 di lapangan parade kampus IPDN Jatinangor, Kabupaten Sumedang, Provinsi Jawa Barat. Mereka dilantik terdiri atas 728 putra, 476 putri menjadi pamong praja. Presiden Prabowo Subianto mengatakan, pamong praja muda yang telah dilantik sebelumnya berada di Aceh untuk membantu penanganan bencana. Presiden Prabowo Subianto berpesan agar pamong praja muda menjadi pemimpin yang cinta rakyat, tidak membuat rumit urusan rakyat karena rakyat tidak butuh birokrasi yang berbelit-belit. Penegasan Presiden disampaikan saat memberikan sambutan di hadapan ribuan pamong praja dan orang tua di kampus IPDN Jatinangor.
2: Rakyat kita tidak membutuhkan birokrasi yang berbelit-belit. Rakyat kita tidak perlu pemimpin-pemimpin yang tidak bekerja dengan sebaik-baiknya. Rakyat membutuhkan, bahkan rakyat menuntut aparatur yang bekerja jujur, disiplin, bersih, tidak korupsi, berani mengambil keputusan, dan selalu hadir ketika rakyat membutuhkan. Rakyat menuntut aparatur negara yang mengutamakan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau golongan.
1: Sementara itu, pamong praja muda terbaik Aji Bahyu Ramadan mengatakan siap turun ke masyarakat untuk melihat permasalahan di masyarakat.
3: Dari Bapak Presiden membilang bahwasanya kami seorang pamong harus betul-betul bisa mengerti masyarakat. Kami turun ke masyarakat melihat apa yang jadi permasalahan dan juga kami langsung menemani masyarakat. Karena pada dasarnya kami sudah dilatih selama 4 tahun lamanya di sini, belajar bagaimana.
1: Pada kesempatan tersebut, Presiden memberikan penghargaan kepada 10 siswa lulusan terbaik, penghargaan sebagai bentuk apresiasi atas capaian akademik dan prestasi para lulusan selama menempuh pendidikan di IPDN. Selanjutnya mereka akan ditugaskan di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di seluruh Indonesia, termasuk wilayah tertinggal, terdepan dan keluar atau 3T. sesuai kebutuhan formasi aparatur sipil negara. Dari kampus IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Terus Mudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah terus mempercepat pembangunan jembatan Garuda untuk meningkatkan konektivitas di berbagai daerah, di mana program tersebut telah mencapai hampir 50% dari target nasional. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
4: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah.
5: Pemerintah mencatat pembangunan program Jembatan Garuda telah mencapai progres 49,9% hingga 28 Juli 2026. Program ini menjadi bagian dari upaya memperluas konektivitas di wilayah terpencil, terisolasi, dan terdampak bencana, agar akses masyarakat terhadap layanan dasar semakin mudah. Deputi Bidang Kemitraan dan Hubungan Media, Badan Komunikasi Pemerintah, Kurnia Ramadana mengatakan, dari target 2.838 titik jembatan di 38 provinsi, sebanyak 1.416 titik telah selesai dibangun. Jembatan tersebut telah menghubungkan lebih dari 7.000 desa dan kelurahan, serta memberikan manfaat bagi lebih dari 4,2 juta masyarakat.
4: Program ini turut mempermudah akses menuju 8.505 sekolah dan 4.250 fasilitas kesehatan, serta menghubungkan 4.360 fasilitas ekonomi seperti pasar. Secara rata-rata, waktu tempuh masyarakat pada titik-titik yang telah tersambung jembatan berkurang antara 45 hingga 50 menit.
5: Selain memperkuat konektivitas, pemerintah juga mengembangkan ekonomi kreatif sebagai mesin baru pertumbuhan ekonomi nasional. Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan desa kreatif, optimalisasi kreatif hub, dan promosi produk lokal agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya mengatakan, pengembangan desa kreatif tidak hanya dilakukan melalui pelatihan. Pemerintah juga memberikan pendampingan secara menyeluruh agar pelaku ekonomi kreatif mampu tumbuh secara berkelanjutan.
6: Alhamdulillah, berkat kolaborasi dengan berbagai kementerian lembaga, dukungan komunitas, akademisi, serta pemerintah daerah, itu capaiannya di 134% ya, di tahun 2025. Jadi total realisasi investasi di tahun 2025, 9,5% itu masuknya ke sektor ekonomi kreatif. Artinya apa? Artinya bahwa pihak internasional juga semakin percaya melakukan investasi di sektor ekraf.
5: Pemerintah berharap pembangunan infrastruktur yang dibarengi penguatan ekosistem ekonomi kreatif mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah secara lebih merata. Langkah tersebut juga diharapkan mampu membuka lapangan kerja baru, meningkatkan daya saing produk lokal, serta memperkuat kesejahteraan masyarakat di berbagai wilayah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional HAN ke-42. Sejumlah menteri hadir di Festival Sayang Anak Surabaya yang menghadirkan ruang kreatif bagi anak. Berikut laporan selengkapnya Ermina Jane.
7: Pemerintah Kota Surabaya menggelar puncak peringatan Hari Anak Nasional ke-42 Kota Surabaya melalui Festival Sayang Anak bertajuk Main Raya Anak Surabaya Hebat di halaman Balai Pemuda. Sebanyak 1.432 anak bersama 716 tamu undangan mengikuti festival tersebut. Beragam kegiatan digelar mulai dari pertunjukan musik anak, gerak bersama atau flash mob Hari Anak Nasional, hingga opera Pelita Anak Surabaya menyala dari rumah terjaga oleh semua. Pada kesempatan itu, pemerintah Kota Surabaya menandatangani kesepakatan bersama Koalisi Nasional Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif. Kerjasama tersebut bertujuan memperkuat investasi dan kebijakan pengembangan anak usia dini melalui gerakan Act for Early Years. Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khairi Fauzi mengapresiasi komitmen pemerintah Kota Surabaya dalam menghadirkan lingkungan yang aman dan ramah anak.
8: Prestasi yang diraih oleh Kota Surabaya mendapatkan predikat utama untuk kota layak anak selama 7 kali berturut-turut untuk anak-anak bunda. Gapailah cita-cita setinggi-tingginya, bermimpilah setinggi-tingginya, rajin belajar berkarya untuk menjadi generasi Indonesia Emas 2045.
7: Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk menguatkan ikatan keluarga dan ruang ekspresi anak di Surabaya.
9: Surabaya ini alhamdulillah dengan dari segala kekurangan kami bisa menjadi kota layak anak internasional mendapatkan sertifikasi CFCA dari UNICEF. Saya matur nuwun untuk semua NGO dan lembaga yang terus bergerak bersama dengan kita semuanya. Kita juga menjadi learning city dari UNESCO karena kita selalu membuka ruang bagi anak-anak kita, bagi anak-anak yang terus berkembang. Jadilah anak-anak yang soleh-soleha. Jadilah anak-anak yang berani mengeluarkan pendapat.
7: Rangkaian kegiatan Hari Anak di Surabaya juga menghadirkan kelas inspirasi di Balai Budaya, diikuti sekitar 756 peserta. Kegiatan ini mempertemukan anak-anak dengan para tokoh melalui tema karakter membentuk pemimpin, kepemimpinan melindungi anak. Narasumber terdiri atas Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Muhammad Kodari, Dirjen KPM Kementerian Komunikasi dan Digital Vivi Aleida Yahya, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Dr. Abdul Muti, serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Arifatul Khoiri Fauzi. Pemerintah Kota Surabaya juga memberikan penghargaan kepada perusahaan yang peduli terhadap anak, serta siswa berprestasi di berbagai bidang. Ermina melaporkan.
0: Penutupan dua koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Provinsi Kepulauan Riau yang sempat beroperasi beberapa bulan diduga karena tata kelola bisnis yang buruk sehingga tidak mampu bertahan saat anggaran pusat tidak kunjung cair. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ahmad Rifai.
10: Koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada.
11: Beberapa koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Batam, Kepulauan Riau yang sempat beroperasi dalam kurun 5 bulan terakhir kini tidak lagi menjalankan usahanya. Tidak turunnya anggaran, buruknya manajemen jaringan suplai dan tata kelola bisnis menjadi faktor tutupnya koperasi Desa Kelurahan Merah Putih di Pulau Bulu dan Batam Lestari di Batam. Anggota Komisi 2 DPRD Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Wahyudin mengungkapkan, saat dirinya melakukan kunjungan sebelum koperasi Desa Kelurahan Merah Putih tersebut tutup, operasional koperasi tersebut masih berjalan dengan anggaran mandiri dari para pengurus tanpa sokongan dana dari pemerintah. Berjalan secara swadaya, Wahyu menyoroti kurangnya intervensi dan pembinaan dari pemerintah Provinsi Kepri. Bahkan dirinya mendapat langsung info dari Dinas Koperasi Provinsi Kepri yang memang belum memberikan pembinaan secara khusus kepada koperasi tersebut.
10: Oke, koperasi Desa Merah Putih di Pulau Bulu, Yatiban Batam Lestari itu tutup. Mereka itu pakai anggaran sendiri, jadi belum ada memang anggaran dari pemerintah. Jadi dari para pengurus, informasinya begitu ya. Saya coba menelusurin ke Kepala Dinas Koperasi Provinsi, memang beliau juga menyampaikan seperti itu. Tetapi ini hanya sayangkan, harusnya ketika ini mereka sudah melakukan bisnis ya, ini harusnya dibina oleh pemerintah provinsi. Jangan menunggu anggaran atau biaya dari pinjaman dan antara.
11: Sementara itu, pengamat kebijakan publik Tain Komari menyayangkan fungsi Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih yang tidak maksimal bahkan tutup. Sebab pada awalnya Koperasi Desa Kelurahan Merah Putih diharapkan dapat membantu produktivitas dan perputaran ekonomi masyarakat.
12: Bagaimana koperasi ini bisa membantu ekonomi masyarakat, terutama masyarakat-masyarakat di desa dan masyarakat nelayan dan macam-macam nelayan di desa yang secara ekonomi tertinggal, itu bisa terangkat gitu. Artinya dengan koperasi itu menjadi stimulan, kan masalah yang paling besar di masyarakat itu bagaimana market. Ya, biasanya okay. Seperti itu. Nah, koperasi ini bisa menampung, membangkitkan keterampilan-keterampilan masyarakat untuk berproduksi.
11: Setidaknya ada 3 faktor utama yang menyebabkan gerai koperasi ini kesulitan bersaing dan berujung pada penutupan. Antara lain harga kurang kompetitif dengan pasaran di luar, ketersediaan barang stok dan variasi barang yang dijual tidak lengkap, serta model bisnis yang langsung menyasar konsumen akhir tanpa dukungan jaringan harga grosir yang kompetitif. Dari Batam Provinsi Kepulauan Riau, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Negeri Sarawak Malaysia kembali memperkuat komitmen kerjasama lintas batas melalui pertemuan rapat tim teknis dan persidangan ke-39 JKK Sosek Malindo yang digelar di Novotel Pontianak. Berbagai isu strategis dibahas, mulai dari penguatan ekonomi, sosial budaya, hingga peningkatan konektivitas kawasan perbatasan. Berikut laporan selengkapnya, William Van Heren.
13: Forum tahunan ini membahas jumlah langkah strategis untuk mendorong kerjasama perdagangan, pariwisata, pelayanan masyarakat, serta pengembangan kawasan perbatasan. Wakil Gubernur Kalimantan Barat Krisantus Kurniawan mengatakan kerjasama yang telah terjalin ini memiliki peran penting dalam mempererat hubungan antara masyarakat Kalimantan Barat dan Sarawak. Krisantus menegaskan masyarakat di kedua wilayah memiliki kedekatan budaya dan sejarah sehingga berbagai potensi kerjasama perlu terus diperkuat. Dirinya juga menambahkan meningkatnya mobilitas masyarakat Malaysia ke Kalimantan Barat dalam beberapa waktu terakhir menjadi indikator semakin eratnya hubungan kedua wilayah.
14: Kita harap hubungan kedua negara, kedua daerah, ya, baik itu provinsi Kalimantan Barat, Indonesia, dan Sarawak, Malaysia, semakin diperdalam. Karena apalagi sekarang ya, dengan dibukanya penerbangan, kita lihat kalau malam minggu, hotel-hotel di Kota Pontianak dipenuhi oleh warga Malaysia.
13: Sementara terkait kerjasama perdagangan dan ekspor-impor, pemerintah akan menyesuaikan mekanisme pelaksanaannya dengan regulasi yang ditetapkan pemerintah pusat. Di sisi lain, pemerintah Sarawak melalui Ketua Sosek Malindo Malaysia, Datu Awang Muhammad Fadilah bin Awang Rezuan mengatakan telah menyiapkan langkah untuk memperkuat hubungan ekonomi dan pariwisata melalui pembukaan kantor perwakilan perdagangan dan pariwisata di Pontianak.
14: Penubuhan pejabat baru, Startup Sarawak Trade and Tourism Office di Pontianak. Dijangka beroperasi pada first quarter 2027.
13: Selain penguatan perdagangan dan pariwisata, pertemuan JKK Sosek Malindo juga membahas peningkatan layanan kesehatan lintas batas, termasuk mekanisme rujukan pasien yang dinilai telah berjalan dengan baik, serta pernikahan antar negara. Melalui forum ini, Kalimantan Barat dan Sarawak berharap kerjasama di kawasan perbatasan semakin kuat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat di kedua wilayah. Dari Pontianak, Kalimantan Barat, William Van Heren, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai polusi udara berupa debu dan langes akibat aktivitas giling pabrik gula atau PG. PG Mojo berada dalam kondisi serba salah. Sementara itu, manajemen pabrik gula mengklaim polusi udara yang terjadi dampak aktivitas musim giling saat kemarau panjang. Mulato melaporkan selengkapnya.
15: Warga yang kena dampak debu, kena langes, yang mungkin kena sakit atau batuk, itu saya mohon untuk manajemen perusahaan untuk peduli.
16: Polusi udara dari aktivitas penggilingan tebu di pabrik gula PG Mojo Sragen Jawa Tengah terus dikeluhkan masyarakat lantaran telah mengganggu kesehatan dan usaha mereka. Komisi 3 DPRD Kabupaten Sragen menilai permasalahan polusi udara berupa debu dan langes atau jelaga hitam akibat aktivitas giling berada dalam kondisi serba salah, ibarat buah simalakama. Di satu sisi, warga sekitar menuntut pihak manajemen untuk menurunkan kapasitas produksi harian guna menekan polusi yang mengganggu kesehatan. Namun di sisi lain, peningkatan kapasitas produksi PG Mojo merupakan bagian dari instruksi pemerintah pusat dalam mendukung pencapaian swasembada gula nasional. Jika produksi dikurangi, masa giling berisiko molor dan memicu gelombang protes dari para petani tebu yang hasil panennya terancam tidak tertampung tepat waktu. Ketua Komisi 3 DPRD Sragen Sugiyarto mengungkapkan bahwa dalam pertemuannya dengan manajemen PG Mojo dan juga perwakilan masyarakat telah disepakati opsi penurunan kapasitas produksi harian sebagai langkah awal menekan sebaran debu dan langes. Menanggapi konsekuensi teknis dari penurunan kapasitas harian tersebut, yakni memanjangnya durasi masa giling yang memicu kekhawatiran dari para petani, Sugiyarto mengakui situasi tersebut memang sangat dilematis.
15: Ini memang dilemat. Jadi pabrik ya harus produksi, masyarakat harus terjaga dari lingkungannya agar bersih. Kalau memang kapasitas pabrik segitu tidak bisa menampung tebu, ya apa boleh buat, ya kita enggak pemasaran nanti timbulnya ke masyarakat lagi. Tadi saya pesan untuk menambah waktu untuk giling, musim gilingnya.
16: Sementara itu, manajemen pabrik gula PG Mojo Sragen menegaskan bahwa peningkatan polusi udara dan sebaran debu atau langes yang dikeluhkan masyarakat belakangan ini tidak semata-mata dipicu oleh kenaikan produksi giling. Faktor alam berupa musim kemarau ekstrim tanpa hujan dinilai turut andil memperparah penyebaran abu ke pemukiman warga. Hal tersebut disampaikan oleh manajer teknik dan instalasi PG Mojo Edi Sugihandoyo saat ditemui di kantornya.
17: Dari faktor alam ya, tahun ini karena dampak iklim yang kering tegas, sehingga curah hujan relatif tidak ada, sehingga akumulasi abu yang masih lolos ke lingkungan itu tidak serta-merta bisa segera turun ke tanah ya, karena biasanya kalau hujan kan dia segera turun yang tertampung di atap-atap atau di atas pohon itu terakumulasi, sehingga suatu saat ketika ada angin kencang dia berdampak ke lingkungan.
16: Selain faktor alam, Edi juga meluruskan persepsi publik yang menyebut PG Mojo beroperasi melebihi kapasitas atau over capacity. Ia menjelaskan pada tahun sebelumnya, pabrik hanya mengoperasikan boiler pada beban sekitar 60 ton uap per jam atau setara kapasitas giling rata-rata 2.400 hingga 2.800 ton tebu per hari. Dan pada musim giling tahun ini, PG Mojo menaikkan beban kerja boiler ke angka 70 hingga 75 ton uap per jam atau setara kapasitas giling 3.000 hingga 3.200 ton tebu per hari. Dari Sragen Jawa Tengah, Mulato Ihsan, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Tari kolosal dalam Ganti Warno menari berlangsung meriah. Sedikitnya 500 penari pelajar dan masyarakat menari bersama dalam kegiatan tersebut. Berikut Adam Sutanto melaporkan selengkapnya.
18: Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing sehingga nanti ada tarian yang itu menjadi ikonnya di setiap kecamatan.
19: Ratusan penari memeriahkan gelaran Ganti Warno Menari tahun 2026. Tari kolosal yang berlangsung di sepanjang jalan atau di depan kantor kecamatan Ganti Warno tersebut melibatkan kurang lebih 500-an penari. Kreator seni Endang Marta kepada RRI mengatakan untuk menggelar kegiatan tersebut melibatkan 3 sanggar seni, masing-masing Sanggar Sekar Langit, Sanggar Setiaji, dan Sanggar Beko Kiat Yarjo, serta didukung seluruh sekolah yang ada di wilayah Kecamatan Ganti Warno, total 500 siswa. Tari yang disajikan masing-masing tari jadilan, gaul, dan tari tayub. Dipilihnya tarian gaul untuk Ganti Warno Menari tahun 2026 tersebut karena dinilai lebih mudah diingat dan ditirukan oleh anak muda.
20: Dari ini saya berharap bahwa Ganti Warno ini titik awal ya untuk mulai apa istilahnya memunculkan potensi yang ada di Ganti Warno. Maka nanti setelah jadilan gaul itu ada tari tayub. Nah, tayub itu kan tari lokal Ganti Warno.
19: Ia juga menyebut tingkat kesulitannya adalah saat akan melakukan latihan untuk menyatukan secara bersama-sama karena setiap sekolah belum tentu mengizinkan. Camat Ganti Warno Retno Setianingsih merasa gembira gelaran Ganti Warno Menari dapat berjalan sukses dan animo masyarakat cukup tinggi untuk menyaksikannya. Kegiatan tersebut merupakan bagian dari peringatan hari jadi ke-222 Kabupaten Klaten dan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia tahun 2026. Tujuan ingin memperkenalkan kepada generasi muda agar mengenal budaya. Tahun ini luar biasa karena para sanggar seni di Ganti Warno dapat bergabung mendukung kegiatan itu.
20: Kegiatan dalam rangka memperingati Hari Jadi Klaten ke-222 dan HUT RI ke-81. Pesertanya sekitar 500 lebih ini. Jadi sebenarnya awalnya kita hanya mau 222, tapi animo masyarakat sangat luar biasa. Akhirnya kita bisa hampir 600 ya, 500 sekian.
19: Harapannya tahun depan lebih banyak pesertanya dan semakin meriah. Sementara Kepala Dinas Kebudayaan Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Klaten Purwanto memberikan apresiasi yang tinggi terhadap kegiatan pelestarian budaya tersebut. Setiap sanggar yang ada di masing-masing kecamatan dapat mengangkat kearifan lokal terutama dalam bidang seni.
18: Dari Disput Penapar sangat mendukung kegiatan-kegiatan seperti ini. Kan sekarang banyak sekali ya sanggar-sanggar tari kesenian yang ada di setiap kecamatan. Kami mendorong ke arah sana untuk setiap kecamatan itu mengangkat kearifan lokal masing-masing.
19: Gelaran Ganti Warno Menari semakin ramai saat tarian tayub dimulai. Para peserta yang hadir dan masyarakat berbaur untuk menari bersama. RRI Surakarta, Adam Sutanto melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Tahukah kamu mengapa bendera Indonesia berwarna merah putih? Ternyata warna merah dan putih sudah digunakan sejak zaman Kerajaan Majapahit pada abad ke-13. Merah melambangkan keberanian, sedangkan putih melambangkan kesucian dan ketulusan. Saat Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, sang saka merah putih dikibarkan sebagai lambang negara yang merdeka dan berdaulat. Hingga kini, bendera merah putih menjadi simbol persatuan, semangat perjuangan, dan kebanggaan seluruh rakyat Indonesia. Setiap kali berkibar, bendera ini mengingatkan kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan kemerdekaan. Menurutmu, apa makna merah putih?

0: ada di New.
1: Jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.
2: Bagi Tan Malaka, kekuatan sejati bangsa bukan pada penguasa, melainkan pada rakyatnya. Tan Malaka menolak revolusi yang digerakkan dari ruang-ruang elit. Baginya, kemerdekaan tanpa keterlibatan rakyat hanya akan melahirkan penindasan baru. Ia percaya, perubahan besar hanya bisa lahir dari kesadaran rakyat biasa. Petani, buruh, dan kaum tertindas lainnya. Itulah sebabnya ia hidup sederhana, dekat dengan rakyat, dan jauh dari kenyamanan kekuasaan. Dia mungkin sendirian, sering disingkirkan, bahkan dianggap berbahaya oleh saudara sebangsa. Namun, Tan Malaka yakin, selama rakyat sadar akan hak dan kekuatannya, Indonesia tak akan pernah benar-benar bisa dijajah.

jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten. RRI punya kita.

0: Banjir dan longsor di Aceh dan Sumatera menjadi peringatan untuk kita bersama. Hutan yang dulu menjadi pelindung kini semakin menipis oleh penebangan dan pembukaan lahan tanpa kendali. Setiap pohon yang hilang berarti hilangnya benteng alam yang menjaga tanah tetap kokoh dan air tetap tertahan. Jika kita terus membiarkan hutan rusak, maka bencana bukan lagi menjadi ancaman, melainkan kepastian yang datang berulang. Karena itu, mari selamatkan hutan kita. Mulailah dari langkah kecil, kurangi penggunaan kayu ilegal. Suarakan pentingnya menjaga alam di sekitar kita. Hutan bukan untuk ditebang. Tolak deforestasi sekarang. Hutan bukan sekedar hamparan hijau, tetapi sumber kehidupan bagi kita dan generasi mendatang. Saatnya...
1: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men.
2: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Selamat pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Dewi Ratia kembali hadir menjumpai Anda. Dan pagi hari ini, jumpa lagi di Sragen hari ini, edisi hari Kamis 30 Juli 2026. Ya, pagi hari ini Mitra Buana dan pendengar ya, beberapa informasi nanti akan Dewi hadirkan untuk Anda dan kebersamaan kita di Sragen hari ini sampai di jam 7 pagi nanti. Baik, untuk mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini, untuk Anda yang pagi ini masih disibukkan ya dengan segala kegiatan Anda, rutinitas Anda, mudah-mudahan ya semuanya ini bisa terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang Anda inginkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
0: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
1: Oh ya?
0: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
1: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Pak, kok parinilan jagungnya Kang Marji? Ijo royo-royo, terus lan panennya kuapi tenan lho, Pak.
3: Jelas toh, Bu. Merga oleh ngopeni ape, Kang Marji nyemprot tandurane rutin seminggu sepisan nganggo pupuk cair KCC Astro, spesial parinilan jagung. Mula parine ora gabuk, jagungnya ora bule lan ora bokap.
2: Apa ya bisa nganggo pupuk dasar kaya orea lan sak panunggalane, Pak?
3: Pupuk dasar kuwi wajib, merga urusane pati lan uripe tanduran. Ora ono pupuk semprot sing iso ngganteni fungsine pupuk dasar. Nanging ora kudu urea. Nganggo pupuk tablet KCC Astro uga bisa, malah luwih efisien, ora gampang ilang lan lengkap kandungane. Lah sing jamin asile panen ya kuwi pupuk cair semprot KCC Astro.
2: Ya wis, nek ngono dadi cetok saiki.
4: KCC Astro spesial padi dan jagung saged kapundhut dateng toko Abitani 140 meter sakilenipun pasar Gondang Sragen, toko Kaswaritani 450 meter sakwetanipun pasar Gonggang Karanguti Ngrampal Sragen, toko Maju Mapan utawi Pak Toto 300 meter sakwetanipun Masjid Besar Pedak Sambirejo Plupuh Sragen, toko Makmur utawi Pak Asari 130 meter sakilenipun Gapura Masuk Purwosuman Sidoarjo Sragen, toko Tani Jaya 3 120 meter sakleripun Gapura Jenglong Mojopuro Sumberlawang Sragen.
5: Uki Sumatyo dateng toko-toko pertanian saktelak panjenengan.
1: Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, Sragen hari ini menemani Anda. Dan pagi ini informasi yang akan Dewi hadirkan untuk Anda, di mana tanggal ini ya 30 Juli. Nah, ini diperingati sebagai Hari Persahabatan Sedunia atau Hari Persahabatan Internasional. Nah, ini Mitra Buana, Hari Persahabatan Internasional atau Hari Persahabatan Sedunia diperingati setiap tanggal 30 Juli. Peringatan ini dicetuskan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB untuk membangun perdamaian dan rasa saling menghormati antar bangsa.

Hari Persahabatan telah dirayakan di beberapa bagian selatan Amerika Selatan negara selama bertahun-tahun. Terutama di Paraguay, tempat pertama kali dirayakannya Hari Persahabatan. Hari Persahabatan Internasional diusulkan pada tahun 1958. Nah, Hari Persahabatan Internasional ini bertujuan merayakan ikatan pertemanan lintas budaya dan negara. Ya, selamat memperingati Hari Persahabatan Internasional, berbagi semangat kemanusiaan melalui persahabatan. Baik, Anda masih bersama kami ya Mitra Buana. Kebersamaan kita sampai di jam 7 pagi nanti. Dari Niji, satu lagu untuk Anda, Arti Sahabat.

0: Tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak Dewe. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya. Selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini masih stay di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Seragen, dan juga untuk Anda yang saat ini masih sibuk ya dengan kegiatan ataupun rutinitas Anda, semoga hari ini penuh dengan semangat baru. Baik Mitra Buana, tidak terasa sudah di penghujung acara dan saatnya saya Dewi Ratih undur diri dari

Sragen hari ini, edisi hari Kamis tanggal 30 Juli 2026. Dan jangan lupa ya Mitra Buana, hari ini ya masih 2 hari lagi, Kamis dan Jumat, Radio Buana Asri Sragen masih menjadi radio host Berita Indonesia Live yang disiarkan ya bersama dengan LPPL di seluruh Indonesia. Dan untuk hari ini Kamis 30 Juli 2026 bersama presenter Indah Anjani ya, Berita Indonesia Live di hari ini nanti pukul 14 waktu Indonesia Barat. Anda juga bisa mendengarkan melalui streaming audio di www.lppl.buanaasriseragen.com atau melalui streaming video di YouTube, di channel YouTube Buana Asri TV. Akhirnya saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, tetap semangat dan salam yo greng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kawan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tiba-tiba. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Java Men. Sragen dalam berita.
3: Mitra Buana, inilah Sragen dalam berita hari ini. 4.300 butir obat berbahaya Obaya, 121 botol minuman keras berbagai merek dan jenis, serta sabu seberat 1,10 gram dari sejumlah lokasi berbeda berhasil diamankan jajaran Res Narkoba Polres Sragen dalam operasi Pekat Candi 2026. KBO Sat Narkoba Polres Sragen, Ibtu Setia Permana SHMH, dalam press release hasil operasi Pekat Candi 2026 di Hall Sibara Mapolres Sragen, Rabu 29 Juli 2026 menjelaskan, operasi Pekat Candi merupakan operasi kewilayahan yang dilaksanakan secara serentak oleh jajaran kepolisian dengan sasaran utama pemberantasan penyakit masyarakat, khususnya peredaran dan penyalahgunaan narkotika, obat berbahaya, serta peredaran minuman keras ilegal. Operasi digelar selama 20 hari, sejak 25 Juni hingga 14 Juli 2026. Dari hasil operasi tersebut, petugas berhasil